RTM merangkul 4 anugerah pada Anugerah Kecemerlangan Media KPKT 2026 menerusi kategori Anugerah Penyiaran Televisyen Terbaik. Muhammad Faizal Nazrin Abdullah meraih Johan menerusi program Bicara Naratif Sisa Pepejal, manakala Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi tempat kedua. Sementara itu, kategori Anugerah Kandungan Media Sosial Terbaik, Muhammad Syazwan Hakimi Lee memenangi tempat kedua. Kategori Anugerah Penyiaran Radio Terbaik pula milik Nur Syaridah Syafi'i dari RTM Perak berjaya meraih tempat kedua. Hadiah disampaikan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming. Sementara itu, Nga Kor Ming memaklumkan media massa perlu terus memperluas pelaporan mengenai isu teras rakyat termasuk perumahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan bandar dan isu sosial bagi menyokong usaha pembangunan negara. Beliau berkata pelaporan berita yang tepat dan memberi impak kepada kehidupan rakyat penting dalam membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Pada majlis sama, beliau mengumumkan KPKT kini diiktiraf sebagai antara 3 kementerian terbaik bertaraf status platinum. Jabatan Alam Sekitar JAS keluarkan 3,567 kompaun berkaitan kesalahan pembakaran terbuka seluruh negara sehingga September. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun berkata tindakan penguatkuasaan dipertingkat sesulan kebimbangan pembakaran terbuka yang boleh mencetuskan kebakaran tanah gambut dan memburukkan jerebu. Lebih 1,500 hektar tanah gambut dilaporkan terbakar. Para atlet tempatan berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan Jumaat ini memberikan tumpuan khusus terhadap aspek kebajikan serta kemudahan sukan. Harapan itu disuarakan atlet Terengganu pada Majlis Apresiasi dan Penyampaian Insentif Kontijen Terengganu dan Para Sukma Selangor 2026 di Kuala Nerus. Antaranya termasuklah cadangan peningkatan kadar elaun bulanan bagi menampung kos harian selain penambahbaikan fasiliti latihan yang usang. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali lagi Tiga Suara di sini.
2: Ya betul, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Pagi-pagi.
3: Pantun.
2: Lama dah kita tak berpantun kan?
3: Iyalah betul lah tu.
2: Semalam tak berpantun tapi ada sahabat yang meninggal, jadi tak boleh lah kita hormatilah eh. Jadi kita berpantun lah hari ini.
3: Iya, silakan.
1: Okey, pantun.
2: Pagi-pagi. Tiga Suara, okay. Sonic Dia Nazri di Nasional Pagi. Jadi kepada semua, jangan lupa dengarlah kami sekalilah lagi.
3: Okay, Nazri.
1: Okay.
3: Apa nak bantu ni?
1: Wow.
4: Selesai.
1: Hai, apa pantun kita pagi ni eh? Tengok. Okey. Semalam makan nasi dengan biri-biri.
3: Hai.
1: Iyalah.
2: Biar betik.
1: Bau hamis tau. Hai semua. Tiga Suara ucapkan Nasional FM. Selamat pagi.
2: Awak kan dah tahu dah jawapan pagi biri-biri.
3: Okey lah.
2: Dia.
3: Buah katak puru menggerutu.
2: Allahuakbar.
3: Saya Dia Nawai nak tanya makan apa tu?
2: Allah. Ni dia. Evelina.
3: Ada ke pantun?
2: Ada.
3: Okey, siapa nak dengar pantun Elviana? Angkat tangan.
1: Pantun Elviana tu.
3: Pantun dia berbunyi begini. Tajuk dia pantun serupun budio dalam kurungan dibaca.
2: Macam Al-Fatihah dibaca.
3: Dalam kurungan dibaca.
2: Ini pantun serumpun budi dibaca.
3: Okey. Sawah padi di ala kampung, lesung tumbuk, tradisi rewang. Serumpun budi bimbang jemu, minta balas pantun Sony Husin. Jauh bunyi dia.
1: Aduh, Biana. Saya ni dapat pantun ni tau dari Bibasion. Sunny day berlalu di Kazakhstan.
3: Sunny day.
1: Jerman Nazri di Bukit Kenya. There are not way just coffee, a cup. Kata dia. Sonic selalu kata awak kan. Nazri pula say ceritanya. Diana Wai say maaf cakap.
2: Allah Akbar.
3: Allah letih macam ni.
2: Eveliana masuk balik dia.
3: Dia balas. Pagi terindah, embun sejuk.
2: Allahu Akbar.
3: Bunga raya tumbuh baru. Selamat jalan Nazri dan Dia. Moga terhibur layan Tiga Suara.
1: Ya, bila
2: nak. Oh, betul selamat jalan. Jadi siapa nak on air ni? Allahu Akbar.
3: Allah, letihlah pantun macam ni.
1: Biana.
2: Tapi itulah dia keunikan pendengar kita yang membuatkan hari kita bahagia kan.
3: Allah.
2: Kita terima.
1: Yalah. Itulah seadanya eh.
2: Okey baik, kejap je lagi nanti Global menyusul. Allahu Akbar.
3: Global kita. Global.
1: Global kita ni, ini adalah untuk
3: ini bukan AI eh?
1: Bukan. Ini betul.
3: Ini inspirasi. Dia lepas.
1: Dia lepas, dia dapat dan dia masukkan tak ada sebab. Kenapa ini dimasukkan tu? Ini untuk anggota bomba.
2: Yang paling ni lah.
1: Paling pendek.
2: Pendek lah.
3: Pendek betul lah.
1: Memang.
2: Saya dah save dah. Bahan ni. Saya kecewa. Saya memang nak guna bahan ni.
1: Yelah, first come first serve lah.
2: Yelah. Kena cari dah.
3: Video dah cantik lah tu.
2: Ini lengkap. Ada video.
3: Ada artikel.
2: Allah.
1: Senang.
3: Okay, baik. Say bye.
1: Kita dengarkan lagu ini dahulu.
3: Mari.
1: Mimi Fly untuk anda.
3: Baik, inilah dia.
2: Nasional.
1: Okay.

0: 事。Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Dengarkan kupasan Prabelan Jawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Assalamualaikum Siti. Amboh rajinnya sirang pokok pagi-pagi ni.
1: Waalaikumsalam Kak Ya. Biasalah kau tak sirang pokok, dia pokok mengajuk Kak Ya. Nak pergi main mana pagi-pagi ni Kak Ya ni? Cantik nampaknya tu.
0: Ah, nak pergi beli barang dapur le. Eh, Abang Man ada bagi duit RM50 ni. Ha, teringin katanya apa nak makan ikan. Itulah nak pergi beli barang dapur terus. Nak beli apa minyak, telur, kicap pun dah habis kat rumah tu.
1: RM50 Kak Ya? Cukup ke tu Kak Ya?
0: Eh, insyaAllah cukup Siti.
1: Eh, betul ke ikan, minyak, telur, kicap tu belum lagi masuk barang lain tau Kak Ya?
0: Ah, sebab tu lah akak nak pergi jualan Rahmah Madani.
1: Jualan Rahmah? Oh, yang kerajaan buat tu eh? Betul ke murah Kak Ya barang kat jualan Rahmah tu? Saya dengar ramai juga cakap jindu tu.
0: Eh, iya betul. Engkau dengar ni ya, akak nak cakap sikit. Jualan Rahmah ni antara inisiatif kerajaan di bawah payung Rahmah yang diperkenalkan untuk membantu rakyat mendapatkan barang keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Jadi melalui program ni kan, pengguna dapat le menikmati penjimatan harga barangan keperluan harian antara 10% hingga 30% lebih rendah tau berbanding harga pasaran setempat.
1: Patutlah Kak Ya cakap yakin sangat bawa RM50 tu ya.
0: Inisiatif macam ni le memang membantu kita berjimat. Terutamanya bila kos sara hidup kita ni makin tinggi. Kita perlu lebih bijak menguruskan perbelanjaan kita sekeluarga.
1: Betul juga tu Kak Ya kan. Sekurang-kurangnya ada pilihan lah untuk kita dapatkan barang keperluan dengan harga yang lebih rendah macam tu.
0: Itulah. PM kita pun memang sering tekankan usaha kerajaan untuk menangani isu kos sara hidup yang membantu rakyat ni.
1: Tapi Kak Ya, RM50 tu dapat beli apa je sebenarnya tu? Barang sekarang mahal tu Kak Ya.
0: Eh, kamu ni macam-macam le boleh dapat dekat jualan Rahmah tu. Antaranya barangan keperluan harian yang diberikan diskaun. Nah, ini termasuk ayam, ikan, apa hasil laut, telur ayam, minyak masak botol, apa lagi? Tepung gandum, sayur-sayuran dan buah-buahan.
1: Eh, bayar betul Kak Ya, banyak rupanya barang-barang kat jualan Rahmah tu ya.
0: Eh, memanglah banyak Siti. Sekarang ni kita dah nampak macam-macam usaha kerajaan untuk membantu rakyat. Tapi Kak Ya ni macam suspend lah pula.
1: Apa dia? Apa yang suspend sangat tu?
0: Belanjawan 2027 ni nanti kan. Hari Jumaat ni.
1: Betul.
0: Tak sabar lah nak tunggu Perdana Menteri umumkan pada kita semua tentang jualan Rahmah ni.
1: Kita sama-sama nantikan lah Kak Ya.
0: Sebab akhirnya nanti setiap ringgit yang kita ada memang sangat bermakna.
1: Jadi tak sabar nak tunggu 10 Oktober ni nanti Kak Ya. Ya Allah, belanjawan 2027.
2: Global.
3: Jangan lupa tau, belanjawan 2027 hari Jumaat ini juga dibawakan selangsung di National FM Sentiasa di Hati.
4: Betul lah tu. Okey.
5: InsyaAllah
4: cerita global kita. Siapa rasa dia tinggi? Tengok dalam video ni.
3: Allahu Akbar.
4: Ataupun siapa yang dia kurang keyakinan diri sebab dia rendah, dia rasa dia rendah daripada orang lain, tengok video ni.
3: Okey, baik. Ini yang kita nak kongsikan. Ini adalah pasukan ataupun individu yang paling pendek di dunia. Bomba paling pendek di dunia ni bukan mudah untuk menjadi anggota bomba tau. Yang perlu berdepan api marak, menyelamatkan mangsa dan bertugas dalam situasi kecemasan. Namun, ketinggian bukan penghalang buat seorang ahli bomba wanita di Amerika Syarikat, Autumn Kailson, apabila berjaya mencipta rekod dunia menerusi Guinness World Record antara ahli bomba terpendek di dunia.
4: Kita tahulah kalau sebut tentang nak jadi ahli bomba ni, dia kena ada ketinggian-ketinggian tertentu. Okay, wanita ni ketinggian dia hanyalah dengar betul-betul eh.
5: Berapa dia?
4: Okey, kalau macam saya, saya 163 cm. Awak berapa?
3: Saya 169.
4: Tanpa heel. Tanpa ni tapak. Okey, awak?
5: Saya 18.
4: Okey, saya 163. Wanita ini, Kelso ni, ketinggian dia sebagai ahli bomba terpendek di dunia hanyalah 135 sentimeter.
5: Maknanya lebih kurang AJ.
4: Bawah daripada AJ lagi.
5: Bawah AJ. Mira.
4: AJ dalam 14 lebih.
5: AJ tu 4 eh?
4: Lebih kurang. Saya 163. AJ bawah
3: 135.
4: Dia 135 bawah lagi. Kira-kira kalau berdiri dengan saya ni, papang lutut dah. Tak adalah.
2: Ya ke awak?
5: Itu bantul.
4: Memang dia tak kena ambil
5: lah. Bantul namanya.
4: Saya nak balik lah macam ni. Tak adalah. Papang-papang bawah ketiak lah.
2: Kau bawah lutut tu itu. Memang ahli kerdil lah.
4: Okey, bukan-bukan eh. 135 cm sahaja. Dan dah pun berkhidmat selama 5 tahun di Jabatan Bomba, St. Pete Beach, Florida. St. Pete Beach.
2: Florida.
4: Florida. Dan untuk makluman semuanya, dia sepatutnya bekerja dalam sektor korporat sebelum dipujuk oleh rakan-rakan untuk menyertai bomba. Namun Kelso ni, pengiktirafan tersebut bermula daripada usikan di balai bomba tempat beliau bertugas. Jadi rakan sekerjanya cuba membuat semakan dan mendapati dirinya berpeluang untuk memohon rekod berkenaan.
5: Jadi Kelso ni dah pun melalui pelbagai proses lah, kena untuk mendapatkan pengesahan rasmi, ukuran dan sebagainya. Dan akhirnya Guinness World of Records telah pun memaklumkan yang Kelso ni dah pun mengikuti segala-gala syarat-syaratnya untuk mengesahkan kelayakan rekod tersebut.
4: Kalau saya tengok ni syarat kelayakan, kalau dekat Malaysia lah ni, nak masuk sebagai ahli bomba untuk wanita, minimum 153
2: sentimeter.
4: Ini tanpa kasut.
2: Berkaki
4: kasut.
2: Ayam.
4: Berkaki ayam. Kalau lelaki kena sekurang-kurangnya 157 tanpa kasut. Minimum tau, tu minimum.
5: Saya lepas lah.
2: Saya pun lepas.
4: Yang wanita ni 135. Tak lepas sepatutnya.
2: Betul-betul lah. Jadi walaupun memiliki tubuh lebih kecil berbanding kebanyakan rakan sekerjanya, Autumn ni menegaskan bahawa keadaan itu tidak menjejaskan kemampuannya menjalankan tugas. Malah ketinggiannya kadang-kadang memberikan kelebihan ketika perlu memasuki ruang yang sempit seperti tingkap atau bahagian loteng bangunan. Betul
4: juga.
2: Dia tak perlulah yang pergi tempat tinggi. Dia pergilah bawah tanah.
5: Betul-betul. Tempat yang mudah, yang tak mesti masalah. Okey, dan dia ni digelar sebagai spider monkey. Sebab dia ni ada kebolehan memanjat dengan cepat.
4: Sebab dia kecil, dia lincah lah.
2: Comel je 135
4: Nampak tu dia tergantung dekat tangga tu. Kawan-kawan dia bawa dia.
2: Allahuakbar.
4: Itulah, itulah dia. Boleh tengoklah.
2: Rezekinya lah. Terkenal jadi seluruh dunia
4: Masalah. Okey. Baik.
5: Okey, ini dia. Terus layan.
4: Nasional Pagi.

0: 9119999 nombor yang kita ingat sampai bila-bila.
1: Ya, yeah, betul. Yeah. Nur Azila ni kan.
2: Apa dia?
1: Mana pergi DJ di Konti? Nur Azila. Eh.
2: Ada.
0: Nur Azila ni.
2: Kalau tak nampak tu tertutup hijab lah. Tu tak lama dah tu.
0: Jangan. Okay.
1: Dia tadi dia kata kan. Tiga suara kat mana? Tak ada kat Konti.
2: Tak ada.
0: Tak ada. Ada ni Azila.
1: Allah.
2: Okay. Fiza Heje dari Brunei. Dia kata, bomba terkiut ni.
0: Ya. Yeah. Masya Allah, kata kekurangan pada diri bukanlah penghalang untuk berjaya. Semoga Cik Cute ni sentiasa diberikan kesihatan yang baik.
1: Betul. Ebeliana Roslana Lia.
2: Ya, betul.
1: Bomba tu hebat betul. Dengan angkat usia lebih pendek, lebih tinggi yang terdapat cipta rekod dengan membanggakan seorang tu besaran pendek.
2: Ya. Setujulah. Sakat ni paling win. Okay.
0: Okay.
2: Kita lock itu.
0: Allah.
2: Admin, tolong. Admin, tolong pinkan komen.
1: Ni. Api.
0: Baik.
1: Allah.
0: Kita nak bersama dengan ni, Hana ni.
1: Tung besaran pendek.
0: Hana untuk tinjauan cuaca.
1: Untuk tinjauan cuaca.
2: Okay, jumpa saya dekat TikTok eh.
1: Okay, baik. Silakan.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cuaca hujan yang dicerap sejak awal pagi tadi masih lagi berlaku di negeri Perlis dan Kedah. Keadaan ini dijangka akan beransur reda sedikit masa lagi. Lain-lain negeri di Semenanjung termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan, cuaca adalah cerah pada pagi ini. Keadaan cuaca jerebu dilaporkan masih lagi berlaku terutamanya melibatkan negeri Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan juga selatan negeri Terengganu. Bagi ramalan cuaca di sebelah petang pula, cuaca hujan berserta ribut petir diramalkan berlaku di pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Pahang, Terengganu dan juga Selangor. Manakala di Malaysia Timur, hujan dijangka di kawasan tengah dan selatan Sarawak termasuk bahagian Limbang. Cuaca lembap juga turut melibatkan hampir kesemua bahagian di Sabah dan juga Labuan. Sekian yang terkini, ini yang terkini daripada Met Malaysia. Untuk maklumat lanjut berkaitan cuaca, anda boleh layari laman web rasmi dan ikuti saluran media sosial kami. Sekian, kembali bersama Nazri, Sonic dan Diadi National Pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bertemu lagi bersama dengan Abang Ba dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang Ba nak tanya, pernah tak dengar orang bercakap tapi rasa macam dengar GPS baca arah jalan je? Dalam 800 meter, belok ke kanan. Semuanya betul dari segi isi, tapi dia datar, mendatar dan terus mendatar. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa intonasi, mesej kita jadi flat. Dan bila flat, otak orang yang mendengar mula shut down. Dan kajian menunjukkan, intonasi yang bervariasi boleh meningkatkan daya tumpu pendengar sehingga 67%. Banyak ni. Jadi anda kena dengar sampai habis. Abang Bat nak kongsikan 3 cara kita guna nada dan intonasi supaya tak mendatar dan lebih berkesan. Cara yang pertama, naikkan nada bila ada poin penting. Nada yang dinaikkan bukan untuk marah, tapi untuk highlight message tersebut. Nak bagi tahu yang message itu penting. Dia macam pen, penanda, highlighter. Kita warnakan bahagian penting supaya pendengar lebih peka. Contoh-contoh. Tapi ingat, ini bahagian yang paling ramai orang terlepas pandang. Nampak tak? Nampak tinggikan ujung tu. Contoh satu lagi. Dan inilah kesilapan yang paling ramai orang buat tanpa sedar. Tips dia adalah, cuba rakam suara anda sendiri masa bercakap dan dengar balik flat atau hidup. Boleh? Cara yang kedua, turunkan nada bila nak bagi kesan emosi atau serius. Nada ni bukan hanya nak kena naik aje. Turunkan nada bila kita nak buat pendengar fikir dan rasa. Contoh-contoh, dan waktu itu saya sedar satu benda. Nampak tak? Dia makin rendah. Contoh, apa guna semua ini kalau kita tak jujur dengan diri sendiri? Nada itu dia macam gear, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau asyik gear 5 aja, tak sesuai bila kita sampai selekoh, betul? Dan kajian juga menunjukkan nada yang perlahan, nada yang rendah membantu mencipta kesan refleksi dan empati dalam penyampaian. Cara yang ketiga, gunakan pause untuk tarik perhatian dan untuk kita bernafas. Dalam dunia suara, diam pun ada kuasa. Pause atau berhenti sebentar boleh bagi ruang mesej kita masuk. Dan nak bagi pendengar, dia jadi lagi suspend, tertanya-tanya apa yang akan datang. Contoh. Tapi yang paling menyedihkan adalah apabila kita sendiri yang kecewakan orang yang paling sayang pada kita. Ambak berhenti sekejap. Bila kita pause 1 hingga 2 saat, ini akan menjadi sesuatu yang sangat padu. Kita buat macam ni selepas soalan penting ataupun sebelum punchline contoh, kita buat teknik ni, insya-Allah membantu. Jangan takut untuk diam sebentar. Kadang-kadang diam lebih kuat daripada bersuara. Akhir kata, nada dan intonasi bukan untuk drama, tapi untuk jiwa. Biar suara kita menyampaikan rasa, bukan sekadar fakta. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran jangkit.
1: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam, bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey, kembali lagi di National FM 3 Suara di sini. Ada lagi, masih ada. Boleh tengok dekat TikTok. Tak okay. Nampak dekat Facebook, pergi ke TikTok.
1: Ya, betul. Jadi hari ini bersama dengan dia, Nawai.
2: Ya, kita ada Muhammad Rosli. Assalamualaikum 3 Suara, selamat pagi. Zul Helmi, Dia beserta Sonic, Stylo, Nazri, Sega. Semangat 3 Suara.
1: Siapa yang kata?
2: Zul Helmi.
1: Dia kata saya?
2: Awak Stylo.
1: Terima kasih.
2: Nazri, Sega. Dia beserta. Itu semangat 3 Suara, dia kata.
0: Itu penyakit kami lah, penyakit yang tak dapat diubati lah.
1: Allahuakbar. Okay, terima kasih.
2: Amak Ii dari Ampang, Kak Dayang, Elviana, Ismi Pal, Muhammad Samsani dari Hulu Kelang. Selamat pagi semua.
1: Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang berada juga di Facebook Asmawi Asmara. Masih lagi bersama dengan kita James Pangeran. Selamat pagi 3 Suara. Kak Dayang Hawa macam biasa sentiasa bersama kami, menyokong kami. Terima kasih.
2: Okey, awak cari Elviana kat FB dah tak ada kan? Dia dah ada dekat TikTok.
0: Dah dekat situ dah.
1: Memang itulah dia pendengar kita. Dia kata, sangat baik tau.
2: Sayang Sonic selalu.
1: Tipu lah.
2: Iya ni. Ya Allah. Sayang Sonic selalu.
1: Allahu Akbar.
2: Awak aja. Saya dengan Nazri tak ada dalam hati dia.
1: Ya Allah, saya pun sayang awak. Sebagai pendengar saya. Allah. Ibilannya semoga sihat sentiasa. Yang paling penting awak kena bijak ya.
2: Amin.
0: Yalah, Ibi Ana.
1: Dia baik tau.
2: Baik.
1: Dia selalu doakan saya.
2: Sesuai.
1: Sebab sebenarnya.
2: Sesuai lah.
0: Sebab.
2: Itu sesungguhnya.
1: Cuba Najib. Kita cuba muzik baru tau sebab.
2: Lambat.
0: Ini kan?
1: Nanti potong depan tu. Saya lambat nak masuk.
0: Yelah,
1: nanti potong tu dia esok awak kan. Boleh. Esok saya ada sebab kan. Nasi potong yang depan tu.
0: Depan tu.
1: Ambil yang terus yang ini.
0: Lagu ni lah kita pakai baru.
1: Untuk teman-teman semua, kita rebranding balik sebab kami dengan muzik ni.
2: Siapa lah yang buang ni?
1: Sebab lama tu hilang. Jadi ini muzik baru. Semoga semua dapat menerima wajah baru untuk sebab kami.
0: Yelah.
1: Background baru kita lah.
0: Bobo nanti kan pakai ni juga.
2: Dia mengikut faktor usia lah. Makin meningkat ke arah ke
1: ada Islamic masa ni lah. Cut terus nanti Nazri. Senang.
0: Boleh. Nanti kita
1: yang depan tu
0: ya. Okey. Okey.
1: Okey baik.
0: Lepas ni Lepas ni bersama dengan Norafika.
1: Baik.
0: Untuk berita jam 9 pagi.
1: Baik.
0: Okay. Sejam je lagi.
2: Dekat TikTok tengok je lah. Okey, saya ada banyak kerja sikit ni. Dua borak lah kat TikTok. Baik, jom.
0: Okey.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So, in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan Kerajaan Persekutuan pada 2025 bertambah baik, menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu

0: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, setiap hari 6 pagi hingga pukul 10 pagi, jam yang terakhir untuk waktu ini 9.13 minit pagi. Selamat pagi semua. Follow, like dan juga share di Facebook, di TikTok. Semuanya ada. Tiga suara masih ada lagi. Saya tak kesorangan lagi.
2: Ada.
1: Masih ada. Masih wujud.
2: Siapa Allah yang ada di TikTok live ni, dia nampaklah proses-proses apa yang berlaku.
3: Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk sokongan yang sangat luar biasa. Bermula 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Sebab saya terlelap. Segar.
2: Segar terus eh. Alhamdulillah. Salah faktor usia lah tu.
3: Itu saya antara kita tiga ni. Saya dah tak boleh bertahan lah. Untuk begitulah. Masa saya kena tidur seketika.
2: Okay, Aizan Azam. Di mana Jad? Nampak sibuk di situ.
3: Memang sini nak ambil pen di sini eh.
1: Ada bersyarat apa Jad?
2: Oh, belanjawan. Okey, tentang belanjawan, sebut tentang belanjawan, ini Alpha 2.0. Belanjawan 2027 Malaysia Madani, tajuknya Kesihatan Rakyat Kesejahteraan Diutamakan, 10.30 minit pagi.
1: Okey.
3: Jadi kita akan terus saja bersama dengan Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad, iaitu pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi dan Profesor Wakaf Ilmu UNICEF.
1: Dan seterusnya nanti insyaAllah hari ini juga pada pukul 12.15 minit tengah hari, kita akan bersama dengan Dr. G. Manimaran, Koordinator Media Projek Wacana Awam RMK13. Akan memperkatakan persidangan Wacana Awam Rancangan Malaysia ke-13 Hala 7 dan cabaran.
2: Baik, ini menerusi Alpha Eksklusif 12.15.
3: Jadi jangan lupa juga ya, untuk terus saja bersama dengan Akak Cakap bermula semalam dan juga ada masa-masanya lah.
2: Yalah.
3: Dan ikuti juga ya, perkembangan untuk belanjawan 2027 pada hari Jumaat nanti.
2: Betul. InsyaAllah kita akan bersama mengikuti apa yang bakal dibentangkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri sekitar 3.30 minit petang.
3: Betul.
2: Saya akan berada di sini bersama dengan Reza. Awak, Nazri akan berada di parlimen eh.
3: So pagi siapa yang konti?
2: Tada! Sorry Gusin.
3: Saya event tau. Allah penat.
1: Saya pun tak tahu nak kata lah
2: Sony. Tahu lah, kena tanyalah bos eh.
1: Nanti lah kejap.
3: Mungkin boleh letak Mecca Zura ke. Lin Zaino tukar awak ke buat pagi dah.
1: Betang, kan?
3: Tukar lah nanti saya cadang.
1: Okay.
3: Pagi tu Lin Zaino dan juga Zura. Rasa kan. Dengan bahan, dengan video. Baik, inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
2: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakil.
1: Dengarkan kupasan Prabelan Jawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Okey, National FM sentiasa di hati. Kembali lagi untuk waktu ini. Perkongsian kita.
1: Ada pelawat ke? Sekarang ke? Kita lagi ya.
2: Okey, baik.
3: Datang awal dah.
2: Okey, baik. Jadi, kita ada peribahasa.
0: Okey, peribahasa kita untuk pagi ini.
1: Peribahasa hari ini ya.
2: Betul.
1: Okay. Sabar awak. Okey. Peribahasa dengar betul-betul sumbernya daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu dan Bahasa Pusaka edisi 2016 berbunyi begini.
2: Allahu Akbar.
1: Bagai besi dengan penempa. Oh.
2: Sekali lah lagi.
1: Asik. Bagai besi dengan penempa.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
1: Siap soprano. Saya dah ambil video pula tadi.
2: Awak kan.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Yang ketiga eh. Bagai besi. Bagai besi dengan penempa.
2: Allah hebatnya dia. Awak combo menang tau. Penyampai radio terbaik dan wanita.
1: Amin.
2: Anugerah Sri Angkasa.
1: Amin.
2: Mana ada DJ menyanyi begitu ketika kot darahnya awak seorang saja. Juri, ini kepakaran dia juri. Mungkin ada juri yang sedang mendengar.
1: Okey. Nazri.
2: Maksudnya Nazri.
0: Maksudnya orang lemah di bawah kuasa
2: Allah.
0: Orang kuat.
2: Ada awak lagi kan?
0: Ada lagi.
2: Sekalilah lagi. Gitu.
0: Orang lemah di bawah. Di bawah buat dah.
2: Di bawah.
0: Orang lemah di bawah kuasa orang ku.

0: lemah.
1: Ah.
0: Di bawah kuasa orang kuat.
2: Allah Akbar. Okey, baik.
1: Okey.
2: Sebab
0: hai. Ah, nanti lah.
2: Allah kan.
0: Sungguh.
2: Okey, baik. Ini kisah up-up bom-bom. Up-up laki ke perempuan?
1: Laki.
2: Up-up kenapa dia laki?
1: Kedeng.
2: Bom-bom kenapa dia perempuan?
1: Tandang.
0: Sebab eh?
1: Sebab.
2: Jadi
1: sebab tinggi sikit, tinggi sikit.
2: Up-up bom-bom, dia dah sampai ke angkasa puri kan?
1: Yeah. Okay.
2: Jadi ketika itu, dia dah bertemu dengan Kak Sal. Jadi apabila dia jumpa Kak Sal waktu itu, Masya Allah. Dia tanya, siapa wanita cantik itu? Siapa wanita cantik itu, dia kata Kak Sal. Itulah dia, DJ Ayn Rand.
1: Awak kan?
0: Okey. Masa? Kena cerita lah. Tengok.
2: Ketika itu dia bertemu lah. Dia bertemu, dia kata, eh, ya Allah, Kak Sal baiknya. Sedih pula kan?
0: Tengok.
1: Awak kan? Saya baru je nak lupakan apa yang berlaku semalam.
2: Dia kata baiknya. DJ ni. Tu Kak Sal kata, ya, dia memang baik. Jadi bom-bom pun ambil gambar lah bersama dengan DJ Ayn Rand. Jadi apabila mereka dah balik, jadi apabila mereka bangun daripada tidur, mereka tengok poster. Ini ke DJ yang kita ini ke DJ yang kita jumpa semalam? Abang bom-bom kata. Ya, dia tengok poster. DJ Ayn Rand dah pun kembali ke Rahmatullah.
0: Betul lah semalam eh. Selamat.
2: Senangis.
1: Awak tak ada contoh lain kau nak bagi. Kita tengah happy-happy tadi. Awak awak ingat senang ke nak tukar-tukar emosi macam ni?
0: Mana dia nak bagi ni?
2: Jadi lepas tu apa bom-bom kata, tak apa, orang yang baik semua orang akan tengok, semua orang post pasal DJ Ayn ni. Jadi terus up-up bom-bom kata, kita ni sebagai manusia jangan jadi bagai besi dengan peneman, penempa. Kita kena menjadi orang yang kuat. Jangan berputus asa, kehidupan harus diteruskan. Jadi up-up bom-bom terus menghargai hubungan mereka, adik-beradik. Jadi esok kita akan mengetahui perjalanan kehidupan mereka seterusnya dalam edisi Belanjawan 2027.
1: Lah, yang hidup kena teruskan.
2: Betul. Jadi itulah. Jadi okay. Esok
1: okay.
0: Esok
2: up-up bom-bom edisi Belanjawan 2027.
1: Baik.
0: Baik.
1: Jadi sama-sama lah kita
2: sedekahkan Al-Fatihah.
1: Untuk Allahyarhamah Nur Ain Mutarudin eh.
0: Baik.
1: Sahabat kita. Baik.
0: Salam takziah juga untuk keluarga Allahyarhamah.
2: Semoga kuat eh.
1: Awak kan bagi contoh je ni, saya dah sayu dah ni.
0: Baik, itu kawan kita.
1: Iyalah.
0: Kawan kita.
1: Baik, inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: Ais Sukan.
1: Okey, Ais Sukan.
2: Ais Sukan.
1: Baik.
2: Diserahkan kepada Nazri Fahmi Syukri.
3: Ya. Okey, baik. Jadi silakan Nazri Fahmi Syukri.
1: Ais Sukan kita simple saja. Yang mana semalam dah pun berlangsung, dah pun berakhir. Kejohanan untuk FIFA Asian Champions Cup. Yang mana menyaksikan pasukan Indonesia menewaskan Thailand untuk merangkul kejuaraan sulung dengan kemenangan menerusi pertandingan penalti 4-2, yang mana kedua-dua pasukan terikat dengan dua sama, tapi lebih mendebarkan Thailand dua kali mendahului dan disamakan oleh Indonesia lah. Dan Indonesia muncul juara untuk kali yang pertama pada kejohanan yang julung kalinya diadakan. Dan untuk Malaysia pula, pasukan dalam kejohanan Piala Asia ni tak pernah kalah.
3: Siapa?
1: Malaysia. Tak pernah kalah, tiba-tiba? Tak pernah bolos, tetapi menduduki tempat ketiga. Sebab apa? Sebab ketika bertemu dengan Indonesia kita seri, dan Indonesia pula berjaya menewaskan Bangladesh dengan jaringan yang besar, sekaligus meletakkan Indonesia ni di pentas final lah. Dan semalam Malaysia berjaya menewaskan Vietnam dengan kemenangan 1-0. Hasil jaringan daripada Fergus Thierry. Dan kemenangan itu juga cukup bermakna kerana menamatkan penantian kemenangan ke atas Vietnam selama 12 tahun. Hampir 12 tahun kita tak pernah menang. Semalam kita menang dengan Vietnam 1-0.
2: Alhamdulillah.
1: Itulah ceritanya. Dan selepas ini pada bulan November nanti, skuad Harimau Melaya bakal bertemu dengan China pula untuk perlawanan persahabatan.
3: Okay.
1: Itulah ceritanya.
3: Baik. Itu info sukan. Jadi itulah.
1: Itulah cerita dia.
2: Okey, kalau sempat kita akan bersama pelawat lah. Tapi
3: macam saya macam tak sempat ni. Tak sempat lah. Ini daripada SMK Dato' On Batu Pahat.
2: Orang kampung saya.
3: Tak sempat lah ni.
1: Sekolah dia dulu bukan ni?
2: Bukan.
3: Tapi Batu Pahat kampung. Dia sekolah ni askar.
2: Sekolah Kebangsaan Angkatan Tentera Johor Baru. Yang ini Batu Pahat.
1: Baik. Okey. Jom kita dengarkan lagu indah hulu. Ini lagu Champion untuk Malaysia.
2: 1942.
3: Ya. Dah nak habis dah.
2: Okey, layan terus.
1: Nasional.
2: Yeay.

0: Okay, baik.
1: Terima kasih yang ada dekat TikTok. Dah hampir 130,000.
0: Okay.
1: Ili, Sazali, Dayang Hawa, Azri, Azila, Black and White, Kak Julie, Marsa, Marina, Jun, Shannon, Kerry, Julok, Syafiq, Muhammad Hamid, Abi Hashim, Asya Rasul, Rizwan, Abang Fan, Shira, Riza, Castello, Enhas, Doria, Cornelia, Amy, Zarudin dan ramai lagi.
2: Ya, betul. Okay. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya lah,
1: Benar.
2: Jadi, esok bahan dia.
1: Bahan saya. Tahukah anda?
0: Okey.
1: Rumah dia ni digelar sebagai rumah ajaib.
2: Allahu Akbar. Sebab?
1: Sebab seluas-luas alam, rumah dia je selamat.
0: Oi.
1: Horror
0: tu.
2: Oh, yang tragedi tu.
1: Nanti kita cerita. Dia ada banyak tragedi. Tapi dalam banyak-banyak rumah seluas-luas-luas-seluas-luasnya, rumah dia je selamat. Ada sebab dia.
0: Ada sebab dia.
1: Ada sebab dia kenapa.
2: Okey, baik. Okay. Esok kita akan mengetahui tau.
1: Tahukah anda, tulara tentang bakat, saya dah dapat hubungi cikgu ni. Nanti kita akan bersama dengan cikgu ni. InsyaAllah. Kita tengok waktu tu dia boleh ke tidak. Tengah tunggu confirmation je. Kalau dapat kita akan hubungi cikgu ni lah.
2: Dapatlah, senang.
1: Senang sikit kan. Settle lagu.
2: Tanya soalan je dia jawab.
1: Global lah. Awak tahu jarum peniti tak?
2: Tak, awak tahu.
0: Tahu.
2: Takkan tak tahu. Kalau tak tahu, saya dah lama dah hidup dia.
1: Okay, jarum peniti dengan jarum jahit. Dia kan ada lubang halu nak pasangkan benang kan?
2: Yang
1: kecil.
2: Dia tak dapat buat. Saya dah riset bahan tu.
1: Kecil je. Kalau rasa benang tu nak masuk dalam lubang tu susah, tapi ada orang dia boleh buat benda yang sangat-sangat mustahil lah.
2: Ya, dia okay sesuatu. Saya dah asyik. Safe dah.
0: Kan jangan-jangan lah.
2: Awak berdua kan? Tahu bahan saya. Awak berdua ni ada sesuatu ke?
0: Mana ada?
2: Password phone saya awak buka ke?
1: Cuba belalang.
0: Mana yang ada je lah kan?
2: Allah. Okay, itu boleh tahukah anda juga tu dia? Awak ambil yang lain. Betul.
1: Tak pernah dah siap dah. Dah siap dah.
2: Rugi awak.
1: Okay,
2: itu
1: eh.
2: Itu boleh tahukah anda tu? Betul.
1: Tak pernah dah siap global dah.
2: Cari je lah global lain tu. Yang makan-makan ke, yang pelik-pelik kan.
1: Okay, baik tu eh.
2: Baik
1: ya. Saya. Jadi esok lah.
0: Esok. Okay, kita dah sampai ke penghujung.
2: Bestnya. Jadi tak ada rezeki lah. SMK Datuk On Batu Pahat. Ada tengok kita punya billboard je lah. Ambil gambar je lah kak.
0: Jumpa dengan DJ untuk segmen pukul 10 pagi nanti lah.
1: Daniel Pilemot.
2: Alright.
1: Baik.
2: Itu bahan saya. Ready dah.
0: Baik.
1: Saya Diana Wan.
2: Saya Sony Hussein.
0: Saya Nazri.
1: Jumpa esok. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kumpulan Houthi melancarkan 3 operasi ketenteraan menggunakan peluru berpandu balistik, kruis dan drone terhadap beberapa sasaran strategik di Arab Saudi. Jurucakapnya, Yahya Sari mendakwa serangan pertama menyasar ke lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Seterusnya, loji penapisan Aramco di Rabik. Yahya Sari memberi amaran supaya semua syarikat penerbangan antarabangsa menghentikan segera penerbangan menggunakan ruang udara negara berkenaan yang didakwanya sebagai zon operasi ketenteraan. Amerika Syarikat memberi amaran institusi kewangan asing berdepan risiko dikenakan sekatan sekiranya terus menjalankan urus niaga dengan Iran atau sektor perbankan negara itu. Jabatan Pemerhadaraan dalam kenyataan menegaskan sekatan boleh dikenakan tanpa notis awal. Amerika menggesa institusi terbabit segera menamatkan sebarang aktiviti dan hubungan dengan Iran. Amaran berkenaan dikeluarkan ketika Washington memperhebat usaha mengasingkan Tehran dalam bidang ekonomi. New York mengisytiharkan darurat bencana susulan penularan wabak campak, menjadikannya negeri pertama di Amerika Syarikat mengambil tindakan itu berikutan lonjakan kes. Perintah eksekutif oleh Gubernur Katie Hochul itu berkuat kuasa serta

0: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini pertemuan kita untuk hari Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Izz Azlan pula. 3 jam yang seterusnya segmen Nasional Aspirasi. Saya tidak keseorangan. Meriah, kita ada adik-adik SMK Dato' On Batu Pahat Johor. Macam mana? Ha? Lagi sikit?
2: Saya Datuk Smart.
1: Saya Datuk
2: Smart.
1: Smart. Okey, kita ada cikgu yang mengiringi juga pagi ni. Ada Cikgu Bakya, Cikgu Anazatul, Cikgu Syarif, Cikgu Zari.
3: Yes, saya.
1: Bersama-sama dengan saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak datang ke RTM. Apa yang cikgu dan juga anak-anak sekolah cari dekat RTM hari ini?
3: Okey, baiklah. Alhamdulillah, terima kasih pihak RTM kerana sudi menerima kami lah. Jadi sebenarnya pelajar kami ni adalah subjek menservis peralatan elektrik domestik.
1: Okey.
3: Jadi dalam subjek kami ni ada satu topik berkenaan dengan PA system. Jadi kami cikgu-cikgu saya lah nak memperkenalkan anak murid saya ni tentang kejaya berkaitan PA system. Jadi kami datang ke RTM ni.
1: Kita tak ada PA system kat dalam ni. Nanti kita cari PA system tempat lain. Kat studio nanti. Okay, kita bawa ke studio.
3: Alright.
1: Seorang siapa paling banyak cakap yang kat dalam ni, siapa? Siapa? Aziz, yang main sini. Aziz, main sini.
3: Alia.
1: Siapa?
4: Alia.
1: Alia, main sini Alia. Alia, main sini dekat abang main. Sini dekat saya. Okey, salah seorang pelajar SMK Dato' On Batu Pahat. Sebutkan nama, asal mana, umur berapa?
4: Nama saya Alia Anissa. Saya umur 17 tahun. Tinggal dekat Batu Pahat Johor.
1: Nama artis?
4: Nama
1: artis siapa? Kalau kawan-kawan panggil siapa namanya?
4: Kawan-kawan panggil saya Baby.
1: Baby? Hey. Baby besar nanti nak jadi apa? Habis belajar nak jadi apa? Baby besar nanti nak jadi apa? Belajar nanti nak jadi apa?
4: Cita-cita
1: nak
4: jadi cikgu.
1: Nak jadi cikgu? InsyaAllah, semoga dipermudahkan. Okay. Selamat datang, baru masuk. Pertama kali masuk RTM. Apa nak jumpa siapa? Nak cari siapa? Nak tengok apa dekat RTM hari ni?
4: Nak tengok PA system. Oh.
1: Punya besar dari Johor sampai ke KL cari PA system. Sabar je lah. Baik, terima kasih. Kejaya untuk kerjaya masa hadapan. Terima kasih banyak SMK Dato' On Batu Pahat Johor. Saya Dato'
2: Smart.
1: Thank you so much. Selamat meronda satu hari. Pusinglah satu RTM. Terus dengar.

0: Saudara, waktu sekarang pukul 10.15 minit pagi, Nasional FM sentiasa di hati. Kini kita bersama sahabat petugas Nur Farhana Muhammad Nur untuk lapor terus sempena majlis perasmian malam pembukaan tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
1: Terima kasih Muhammad Zulfaiz Mat Azlan di Konti Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal. Hari ini 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 6 Oktober 2026. Dan hari ini adalah hari pertama berlangsungnya Majlis Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026 Masih, yang mana menghimpunkan para peserta dari dalam dan juga luar negara untuk memperdengarkan bacaan hafazan ayat-ayat suci Al-Quran yang berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dan alhamdulillah saudara ya, untuk majlis hafazan tahun ini seramai 25 orang peserta yang akan memperdengarkan hafazan masing-masing. Masya-Allah. Jadi saya nak kongsikan juga waktu ini para penonton yang datang memenuhi Dewan Merdeka ini, saya dapat tengok di sini anak-anak tahfiz ya, pelajar-pelajar sekolah sedang menghayati bacaan dengan penuh penghayatan. Yang pastinya kehadiran para peserta dari pelbagai negara sebenarnya bukan sekadar untuk memperlihatkan kepelbagaian bangsa dan juga budaya, tetapi menyatukan kita semua di bawah satu kitab suci iaitu Al-Quran. Jadi setiap bacaan pastinya dinilai dari pelbagai aspek, termasuklah ketepatan bacaan, tajwid, fasohah serta penguasaan hafazan bagi kategori yang dipertandingkan. Jadi apa yang lebih menarik juga, majlis seperti ini bukan hanya sebuah pertandingan semata-mata untuk mencari yang terbaik, tetapi sebenarnya menjadi wadah untuk kita menyemarakkan kecintaan kita sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Dan kerana saudara, Al-Quran ini bukan sekadar untuk hanya kita baca, tetapi untuk kita fahami, kita hayati dan juga kita amalkan dalam kehidupan seharian, insyaAllah. Baik, waktu ini perujian hafazan peserta yang keempat dari negara Portugal iaitu Yusuf Abdullah Sidat sedang memperdengarkan bacaan. MasyaAllah, sangat merdu. Dan yang mana hafazan telah pun bermula ya saudara pada pukul 9 pagi tadi dan insyaAllah akan berakhir pada pukul 12 tengah hari nanti, insyaAllah. Saya nak kongsikan juga untuk hari ini seramai 9 peserta yang telah ada 4 peserta telah memperdengarkan hafazan dan 5 lagi akan memperdengarkan hafazan seketika nanti. Jadi saya nak kongsikan peserta-peserta ini iaitu dari negara Kenya, Ahmad Abdul Rashid Abdillahi, Zakaria Anis Awali dari negara Sweden, Mariam Abu Bakar dari negara Ghana, Yusuf Abdullah Sidat dari negara Portugal sekarang sedang memperdengarkan hafazan. Seterusnya Abdul Wahabu Daudi Biru dari negara Tanzania, Minnah Ali Al Saudani Agnayah dari negara Libya, Bilal Ahmad Suliman dari negara Perancis, Dima Was Abdul Fattah dari negara Palestin, dan insyaAllah negara yang terakhir yang akan memperdengarkan hafazan dari negara Algeria, Abdul Daud bin Sidra. Itu dia 9 orang peserta untuk hari ini. InsyaAllah berbaki 16 peserta lagi untuk memperdengarkan bacaan hafazan pada hari esok dan lusa lah, hari ketiga insyaAllah. Dan istimewa juga hari ini persembahan selingan bagi sesi hafazan, penonton di Dewan dapat dengarkan persembahan daripada Ustaz Husaini Mahmur, iaitulah Johan MTHQA tahun 2024, yang mana akan membawakan lagu Tola Al-Badru Alaina dan juga Qasidah Qur'ani. Saya suka nak mengajak para pendengar yang mendengarkan saya waktu ini yang berkelapangan, jom datang mengimarahkan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dan jangan lupa malam ini akan kami bawakan siaran penuh kepada anda di saluran Radio Nasional FM pastinya bersama rakan penyampai saya Suhaila Aris dan juga Yus Amri pada pukul 8:45 malam untuk malam perasmian dan pembukaan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri 2026 Masihi. Jadi terus setia bersama kami mengikuti MTHQA 2026 sehingga 10 Oktober nanti. Sekian daripada saya, Nur Farhana Muhammad Nur. Kita kembali bersama Muhammad Zulfaiz Mat Azlan di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Silakan Faiz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya excited sebenarnya untuk malam pembukaan, malam majlis perasmian yang berlangsung pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak sahabat Nur Farhana Muhammad Nur untuk lapor terus sebenarnya majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur sebentar tadi. Baik, selepas ni saudara, Alfa 2.0 untuk Prabelanjawan 2027 yang mana kita akan membincangkan berkenaan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi dan juga Profesor Wakaf Ilmu UNICEL. Semuanya selepas ini pukul 10.30 pagi. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Cakap.
1: Assalamualaikum Siti. Amboh rajinnya sidang pokok pagi-pagi ni.
2: Waalaikumsalam Kak Ya. Biasalah kau tak sidang pokok, di pokok mengajuk Kak Ya. Nak pergi main mana pagi ni Kak Ya ni? Cantik nampaknya tu.
1: Ah, nak pergi beli barang dapur le. Eh, abang mana ada bagi duit RM50 ni? Ha. Teringin katanya apa nak makan ikan. Itulah nak pergi beli barang dapur terus. Nak beli apa? Minyak, telur, kicap pun dah habis kat rumah tu.
2: RM50 Kak Ya? Cukup ke tu Kak Ya?
1: Eh, insyaAllah cukup Siti.
2: Eh, betul ke ikan, minyak, telur, kicap tu belum lagi masuk barang lain tau Kak Ya?
1: Ah, sebab tu lah akak nak pergi jualan Rahmah Madani.
2: Jualan Rahmah? Oh, yang kerajaan buat tu eh? Betul ke murah Kak Ya barang kat jualan Rahmah tu? Saya dengar ramai juga cakap cintu tu.
1: Eh, iya betul. Engkau dengar ni ya, akak nak cakap sikit. Jualan Rahmah ni antara inisiatif kerajaan di bawah payung Rahmah yang diperkenalkan untuk membantu rakyat mendapatkan barang keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Jadi melalui program ni kan, pengguna dapat le menikmati penjimatan harga barangan keperluan harian antara 10% hingga 30% lebih rendah tau berbanding harga pasaran setempat.
2: Patutlah Kak Ya cakap yakin sangat bawa RM50 tu ya.
1: Inisiatif macam ni le memang membantu kita berjimat. Terutamanya bila kos sara hidup kita ni makin tinggi. Kita perlu lebih bijak menguruskan perbelanjaan kita sekeluarga.
2: Betul juga tu Kak Ya kan. Sekurang-kurangnya ada pilihan lah untuk kita dapatkan barang keperluan dengan harga yang lebih rendah macam tu.
1: Itulah. PM kita pun memang sering tekankan usaha kerajaan untuk menangani isu kos sara hidup dan membantu rakyat ni.
2: Tapi Kak Ya, RM50 dapat beli apa je sebenarnya tu? Barang sekarang mahal tu Kak Ya.
1: Eh, kamu ni macam-macam lah boleh dapat dekat jualan Rahmah tu. Antaranya barangan keperluan harian yang diberikan diskaun. Nah, ini termasuk ayam, ikan, apa hasil laut, telur ayam, minyak masak botol, apa lagi? Tepung gandum, sayur-sayuran dan buah-buahan.
2: Ya betul Kak Ya, banyak rupanya barang-barang kat jualan Rahmah tu ya.
1: Eh, memanglah banyak Siti. Sekarang ni kita dah nampak macam-macam usaha kerajaan untuk membantu rakyat. Tapi Kak Ya ni macam suspend lah pula.
2: Apa dia? Apa yang suspend sangat tu?
1: Belanjawan 2027 ni nanti kan. Hari Jumaat ni.
2: Betul.
1: Tak sabar lah nak tunggu Perdana Menteri umumkan pada kita semua tentang jualan Rahmah ni.
2: Kita sama-sama nantikan lah Kak Ya.
1: Sebab akhirnya nanti setiap ringgit yang kita ada memang sangat bermakna.
2: Jadi tak sabar nak tunggu Belanjawan 2027.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
2: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
3: Tak boleh jadi ni.
2: Ibu nak buat apa tu?
3: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
2: Ibu dah siap lapor?
3: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
0: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
5: Harapan terhadap belanjawan 2027 turut tertumpu kepada sejauh mana peruntukan kesihatan dapat memenuhi keperluan sebenar pesakit. Pelaksananya diharap dapat merapatkan jurang akses rawatan supaya manfaatnya dapat dirasai rakyat tanpa mengira lokasi dan latar belakang.
6: Itu yang akan kita bincangkan pada pagi ini bersama-sama dengan Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEL. Pada pagi ini berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Realitinya, kalau kita tengok apa yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan menerusi belanjawan 2026, peruntukan kedua tertinggi untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, yang mana kerajaan memperuntukkan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia KKM 46.52 bilion ringgit ketimbang tahun 2025 45.27 bilion ringgit. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027. Mungkin sebagai permulaannya, keutamaan sektor kesihatan dalam belanjawan 2027, Prof. Datuk.
7: Assalamualaikum dan terima kasih jemputan saudara Izzy ya. Saya akan membuat ulasan ini dari perspektif ekonomi manusiawi lah ya. Dan suka saya memetik apa ni resolusi dan juga gagasan daripada satu program besar yang dianjurkan oleh Forum Ekonomi Manusiawi iaitu Humane Economy Global Discourse yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 23 hari bulan. Sebenarnya dia event program 2 hari lah, tapi dirasmikan pada 23 Julai tahun ini. Dan antara gagasan itu ialah melihat bahawa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu perlu melangkau prihatinan kita kepada angka-angka ya. Ia perlu memberi makna dan mengangkat kemanusiaan, membawa kesejahteraan. Jadi yang pentingnya ya, dan Yang Berhormat Perdana Menteri selepas merasmikan program itu pada kenyataan medianya mengatakan bahawa belanjawan 2027 ini akan menjadikan ekonomi manusiawi dan juga mengangkat martabat insan dan kemanusiaan itu dari segi melihat kepada impak kesejahteraan itu. Jadi saya ingat ada pengumuman awal tentang peruntukan yang tinggi, yang kedua terbesar dalam bajet ini. Saya ingat pendidikan aku yang pertama. Jadi kami di pihak Forum Ekonomi Manusiawi mengambil memberikan penghargaan dan juga inisiatif yang baiklah ya, saranan yang baik. Tetapi apa yang penting, persoalan kita ialah sejauh mana peruntukan ini akan membawa kepada kesejahteraan, ya, akan membawa kepada impak yang baik kepada rakyat.
6: Betul, sebab apa, kesihatan bukan sekadar rawatan apabila seseorang jatuh sakit, tetapi sebahagian daripada kesejahteraan hidup rakyat. Yang mana kalau untuk belanjawan 2027 ni ianya termasuk dalam 10 bidang tumpuan yang terus diberikan keutamaan oleh Kerajaan Madani. Salah satunya memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas rakyat dengan tunggak 8 kesihatan dan hospital awam yang terus ditekankan. Bagaimana sebenarnya kita nak tengok Prof. Datuk, pelaburan kesihatan ni penting untuk kesejahteraan keluarga, produktiviti negara dan apakah kos ekonomi apabila rakyat tidak sihat bila kita telusuri berkenaan perkara ini?
7: Tentu sekali penjagaan kesihatan, kesihatanlah bila kita sihat ni lah merupakan satu hak asasi manusia, ya, satu kepentingan, keperluan asas, ya. Dan kita tahu kos yang tinggi ditanggung bukan saja oleh individu tetapi oleh negara, ya. Dan perlunya penjagaan kesihatan, perlunya rakyat yang sihat yang akan menyumbang kepada produktiviti. Tetapi bukan bukan saja produktiviti, sebab kalau kita kata kita pentinglah untuk produktiviti, untuk sumbangan pada ekonomi, ya. Tetapi kalau dari segi aspek ekonomi manusiawi, setiap rakyat itu, ya, mempunyai hak untuk mendapatkan penjagaan kesihatan yang bermaruah.
6: Benar.
7: Yang maknanya bila bila dia nak perlukan, ya, perubatan, ya, treatment ataupun penjagaan itu, maknanya dia, dia ada ada aksesnya, ya. Dan ini tanggungjawab kerajaan. Tapi saya juga nak nak sentuh juga dari, dari aspek ekonomi manusiawi ini, tanggungjawab untuk menjaga kesihatan itu bukan saja bergantung kepada dasar kerajaan, walaupun itu sangat-sangat penting, itu adalah amanah yang dipikul oleh kerajaan, ya.
6: Betul.
7: Tetapi juga dari segi penjagaan kesihatan, saya nak memetik, ya, perbincangan Forum Ilmuwan Malaysia Madani pada 31 Julai 2025, ya. Okay. Program-program program bulanan yang di, yang di selalunya di dimoderasikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tapi yang yang ini yang saya dah hadir juga, ya, pada 31 Julai itu telah di di dimoderatkan oleh Timbalan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Haji Fadilah Fadilah Fadilah, ya. Dan dan dihadir oleh Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, ya, dan juga pembentangan oleh Yang Berbahagia Datuk Profesor Datuk Dr. Adibah. Yang antara antara gagasan di situ ialah mengatakan bahawa isu penting, ya, bahawa reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan, ia adalah satu keperluan yang mendesak, ya.
6: Betul.
7: Dan Profesor Datuk Adibah sendiri mengatakan bahawa ada isu-isu yang agak getir lah, ya, di mana misalnya kadar obesiti, kadar apa yang kita panggil risiko kematian pramatang daripada penyakit tidak berjangkit, atau kita panggil NCD ni, ya, penyakit tidak berjangkit, penyakit yang lifestyle punya ni lah, kencing manis, darah tinggi, apa lagi apa ni, banyak-banyak penyakit yang serangkai ni, ya,
6: tiga serangkai
7: yang... apa semua tu, ya, dia tidak berjangkit, tetapi banyak daripada pemakanan kita, daripada cara hidup kita. Dan kalau kita lihat, ya, banyaklah yang perlu perlu kita buat sebagai satu sebuah negara dan sebuah masyarakat ini. Dan pencegahan sebenarnya, treatment kepada NCD ini, mengikut mengikut Dr. Adibah, ya, sekitar 4.2 KDNK tinggi tu is. Dia macam sama dengan dengan kos untuk keseluruhan dana kesihatan yang yang diberikan oleh kerajaan. Tapi
6: betul,
7: ini termasuklah juga kos individu, ya. Jadi itu tinggi. Jadi bagaimana kita dapat mengurangkan kos kepada penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ini, yang disebabkan oleh gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat ini, perlu ada pencegahan, perlu ada satu program yang tersusun.
6: Betul.
7: Ya. Misalnya ramai orang kata berjalan ni bagus, kan, antara antara nak nak
6: cara
7: hindar
6: langkah,
7: nak hindar diabetes, kan, orang kata 10,000
6: langkah
7: sehari. Tapi orang yang sibuk, orang macam mana tu, ya, orang yang terpaksa kerja 2-3 kerja sehari.
6: Betul.
7: Ataupun tempat dia tu tak ada infra yang sesuai. Jalan-jalan-jalan, kan, kondo, duduk rumah, flat, apa, tak, mana ada tempat itu. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang yang berstruktur dan facility community, ya, yang terancang.
6: Benar. Mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi sebenarnya kita kena sediakan payung sebelum hujan. Banyak lagi yang akan kita kupas berkenaan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Kita berjeda seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yeah. Kita nak sihat dan cergas ni bukan setakat fizikal tetapi mental juga. Dalam masa yang sama kena jaga kan Prof. Datuk kan? Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan menerusi Alpha 2.0 Prabelanjawan 2027. Kita bincangkan pada pagi ini. Saksikan juga menerusi FB Live. Kata cariannya National FM sentiasa di hati. Penerbit bertugas hari ini Syarifah Hanim. Dan kalau kita berkata mengenai sektor kesihatan ni, yang mana peruntukan KKM 2026 bersamaan kira-kira 11.04% daripada keseluruhan belanjawan persekutuan 2026 yang berjumlah 421.2 bilion ringgit. Banyak tu peruntukan kedua tertinggi. Dalam masa yang sama kita menunggu untuk belanjawan 2027. Marhain di bawah sebenarnya risau tentang apa yang akan terjadi untuk beberapa tahun akan datang dengan pelbagai cabaran yang kita lalui. Lagi-lagi waktu jerbu pada ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya Prof. Datuk, kita nak tengok sistem kesihatan awam dan juga pelindungan insurans ataupun takaful mampu milik dapat melindungi kewangan isi rumah termasuk golongan M40 yang mana kita telusuri pada pagi ini.
1: Saya rasa fokus tentunya untuk meningkatkan akses kepada kesihatan, ya, treatment, untuk dapatkan treatment, ya, saringan dan juga facility.
0: Benar.
1: Ya, kemudahan, dan juga saya merasakan bahawa kementerian sebagainya yang dah ada kertas putih, ya, kertas putih tahun 2023,
0: yeah,
1: dan juga tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti 2023,
0: okay,
1: ya. Dokumen-dokumen ini menyatakan reformasi ataupun pelan tindakan yang perlu dibuat, ya, dalam masa 15 tahun. Jadi saya mengharapkanlah dan tentu sekali, ya, dengan peruntukan yang tinggi ini, kalaupun tidak semua tetapi dia akan mengatur, ya, pelaksanaan itu mungkin by stages, ya.
0: Betul.
1: Dan jadi dia perlu lihat. Saya ingat golongan M40 ni kadang-kadang terlalu tertinggal. Jadi kerajaan selalu nak ambil daripada yang maha kaya ni, nak dialihkan kepada B40, ya. Dan concern selalunya memanglah untuk mengangkat maruah dan juga untuk apa ni, keadilan, ya, sebab selalunya ada kesenjangan antara bandar dan luar bandar. Jadi perkhidmatan di luar bandar ini selalunya menghadapi masalah, ya. Tetap dan golongan profesional ataupun golongan T20 dan juga M40 misalnya, mereka ni banyak ada insurans perubatan, ya. Mereka ada peluang untuk mendapatkan perkhidmatan hospital swasta, ya. Tetapi tahun lepas misalnya kadar premium naik mendadak.
0: Betul.
1: Ya. Jadi kalau professionals kadang-kadang mereka ada insurance daripada majikan, ya. Tetapi ada juga yang misalnya usahawan-usahawan, ya, yang perlukan, yang mampu mungkin untuk mendapatkan hospital swasta, yang nak cepat, ya, mungkin tak mahu tunggu lama dekat hospital kerajaan. Jadi mereka ada insurance sendiri, ya.
0: Betul.
1: Sama ada yang diberikan oleh majikan ataupun oleh individu, ya.
0: Yeah.
1: Tetapi dengan kenaikan premium itu, ini menjadikan golongan M40 agak tertekan lah, ya. Dahlah banyak benda dia tak dapat mungkin bantuan kerajaan, ya, tetapi kos meningkat, ya. Dan ada kertas putih yang telah diluluskan yang di inisiatif daripada Bank Negara dan juga Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Kewangan tentang satu inisiatif atau program dipanggil Medi Asas, iaitu insurans yang meletakkan ceiling, ya, claim kita saya ingat 100,000, ya. Jadi maknanya antara lah, ya, dapat swasta tapi lebih rendah premiumnya yang mungkin. Tapi kita harapkan belanjawan ini akan mengumumkan tentang pelan dan cara pelaksanaan yang lebih detail lah, ya.
0: Mesti.
1: Dan kita nak lihat juga dari segi perspektif ekonomi manusiawi ini bagaimana golongan M40 ini dapat diberikan sokongan, ya, maknanya masih mendapat masih mampu untuk membayar hospital swasta tetapi dengan kadar mahu milik lah, mampulah untuk berbelanja untuk arah itu supaya dia tidak menjadikan satu kekangan dan terpaksa lagi membebankan yang kemudahan daripada awam ini.
0: Lagi-lagi rakyat Merhai yang terasa dan terkesan di peringkat bawahan. Sudah terlanjur Prof. Datuk berkata berkenaan dengan kertas putih sebentar tadi, yang mana belanjawan 2026 sendiri merujuk kepada reformasi kesihatan berdasarkan 4 tonggak kertas putih kesihatan. Sebab apa? Ianya penting kerana belanjawan 2027 bukan dasar yang berdiri sendiri. Sebahagian daripada reformasi sistem kesihatan jangka panjang. Matlamat besarnya kita nak tengok sistem kesihatan yang mampan, akses dan penyampaian kesihatan, kualiti dan nilai, juga pencegahan dan promosi kesihatan yang tidak terhenti ataupun menerusi jangka pendek. Kita nak tengok berterusan dan berpanjangan. Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan, lebih kreatif? Kita nak tengok negara-negara maju yang negara-negara ke depan seperti Singapura, Jepun, kan Prof. Datuk? Macam mana?
1: Itulah, saya dalam saya sangat-sangat maksudnya concern dan juga keperhatian kami ialah kepada bahagian iaitu promosi penjagaan kesihatan, pencegahan, perubahan amalan dan gaya hidup, ya. Dan ini bukan tanggungjawab Kementerian Kesihatan saja, ya. Malah Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan, ya, apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Ataupun saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani, tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat sivil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh kementerian, ya, Kementerian Kesihatan, tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup, ya, itu memerlukan all nation approach lah, ya. Misalnya kita lihat bagaimana kementerian-kementerian yang lain, kerajaan negeri juga, local communities, ya, pertubuhan-pertubuhan NGO, ya, dan ya kelab-kelab dan state agencies, ya, perbandaran, ya, local macam perbandaran, ya, majlis perbandaran, ya. Sebab kita boleh kata marilah gaya hidup sihat, berlari, berjalan 10,000 step, tapi kalau tak ada tempat, kan, kalau tak selamat, ya, tak selamat, nanti orang nak pergi jogging ada pembunuhan, ada crime,
0: fasilitinya lagi,
1: kan. Dan kalau orang bekerja siang hari sibuk, kan, kadang mungkin nak pergi jogging lepas makan siang, jadi bukan saja kedai mamak, bukan saja tempat makan yang available 24 jam, tapi mungkin tempat-tempat beriadah juga, ya. Tapi kita nak kena amalan sihat jugalah. Betul. Kena tidurlah dah pukul 10, pukul 11 tu nak kena get ready untuk tidur, kan. Jangan orang pergi jogging pukul 12 malam pula, kan.
0: Masalahnya ada yang main malam lepas main futsal, badminton ke kedai mamak pula. Udah salah tu konsepnya. Dan dalam masa yang sama, Sabtu ini selepas belanjawan, Hari Sukan Negara akan berlangsung.
1: Tapi kita lihat negara. Macam kita boleh benchmark lah program-program inisiatif di negara-negara yang kadar hayatnya tinggi, kan. Betul. Misalnya di Jepun dan di Singapura pun sebenarnya social engineering-nya di tempat-tempat penduduk, ya, diterapkan program-program. Kita lihat misalnya warga emas, wanita-wanita Cina di Malaysia juga, ya, program Tai Chi. Saya baru dapat join ni lepas pencin sebab masa sebelum pencin tu sangat sibuk, kan. Jadi sekarang baru boleh sebab ada track dia disediakan. Kalau di Shah Alam, di Selangor tu mungkin kemudahan yang baik, ya, dari segi kemudahan untuk track, ya, untuk jogging track dan sebagainya. Dan community juga, ya, ini persatuan-persatuan ni yang memberikan percuma, secara percuma saja. Jadi peruntukan itu mestilah juga termasuk, kan, bagaimana nak berikan inisiatif, insentif, ya, program-program di sekolah, ya, yang perlu diambil dan dimainkan peranannya oleh sekolah-sekolah, ya.
0: Betul.
1: Kalau di Singapura misalnya dia ada program sihat makanan, dan di Jepun masa makan tu ada pembelajaran dari segi pemakanan sihat, ya.
0: Bukan setakat makan semata.
1: Jadi ada ilmunya yang diberikan. Jadi kita lihat di Malaysia misalnya ada masalah pemakanan yang tidak sihat di kalangan miskin bandar, ya. Dan kita lihat bukan saja mereka tu tidak mampu untuk makanan yang sihat, tapi juga tidak ada ilmu ya untuk bagaimana nak berikan makanan yang sihat. Kita lihat misalnya Sara ya. Kita boleh beli makanan kering kan?
0: Betul.
1: Biskut, beras, yang mana-mana, yang apa-apa semua boleh.
0: Tapi barang basah?
1: Barang basah tak boleh kan? Sedangkan yang pemanang sihat mestilah barang basah, okay. Protein, ikan, daging kan? Dan sayur. Mm-hmm. Dan sayur, konsumsi sayur di Malaysia kiranya rendah dan tidak menepati. Ini kita lihat data ya.
0: Okey.
1: Perbandingan misalnya, hanya 5.2% remaja yang menepati keperluan hidangan 3 hidangan sayur dalam satu hari.
0: Allahu.
1: Sebab kita makan sayurnya bila aje. Itu pun kalau makan. Sepatutnya 3 hidangan sehari.
0: Benar,
1: ya. Dan
0: benar.
1: Di Malaysia ini peratus remaja yang makan sayur yang cukup hidangannya hanyalah 5.2%. Dan kalau kita lihat anak-anak lagilah. Jadi mak-mak tak makan sayur, anak lagilah tak makan sayur. Saya ingat Sharifah tadi kata mak dia kreatif juga. Kalau anak tak nak makan sayur, dia blend dengan sayur tu,
0: kena
1: jadi
0: pelbagaikan.
1: Kena pelbagaikan.
0: Kita nak tengok belanjawan 2027 ni bukan sekadar angka semata-mata. Okey, bukan sekadar peningkatan jumlah wang juga, tetapi perlu dilihat sebagai kesinambungan kepada reformasi kesihatan. Sebelum melabuhkan tirai, Prof. Datuk, bagaimana sebenarnya kita akan tunggu hari Jumaat ini kerajaan boleh mengimbangi disiplin fiskal dengan pelaburan kesihatan jangka panjang, prinsip yang patut memandu belanjawan 2027 nanti? Apa dia?
1: Inilah cabaran bagi pihak kerajaan ya. Bagaimana dari segi pengurusan fiskal itu kita nak kurangkan penggantungan ya kepada perbelanjaan kerajaan, tetapi kita melihat bahawa perbelanjaan ataupun peruntukan kepada kesihatan ini perlu memandangkan rakyat yang semakin meningkat ya, penduduk ya, dan juga cabaran-cabaran kesihatan ya, macam saya katakan tadi, kadar diabetes, kadar kematian NCD, obesity is overweight dengan lebihan
0: berat badan
1: dan juga obesity ni, kita juga satu dalam dua is 52% ya, yang kadar yang tinggi. Jadi saya menekankan tentang kebijaksanaan kerajaan dalam mengimbangi dan melihat risiko ini dan juga membuatkan peruntukan yang bertanggungjawab kerana ia melibatkan pelaburan di masa hadapan. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana peruntukan itu dibelanjakan ya, dan oleh sektor-sektor yang mendapat peruntukan ini. Yang penting ialah dari segi pelaksanaan, pendetailan dan kreativiti dan inovasi dari segi memikirkan program-program yang membawa kepada pelaburan dan maknanya pulangan dari itu. Dan ini mesti diukur ya, bukan saja bagi aja peruntukan, tetapi mesti diukur success factornya.
0: Apa
1: ya,
0: nilainya,
1: apa yang rakyat dapat kan, dari segi kekurangan masa untuk menunggu dia nak pergi ke hospital tu, macam mana, ada tak yang membantu dia ya, sebab kita tahu mereka yang golongan yang berpendapatan rendah ini ada banyak cost ya, bukan saja hospital tu, kalaupun hospital tu bayar sikit saja, tapi nak pergi tu, kalau gaji harian nak kena ambil cuti, kos, mungkin anak pula kena hantar, anak pula kena ambil cuti. Ini perkara-perkara manusiawi yang perlu difikirkan oleh agensi-agensi dan juga kerjasama yang akan kita, sebab tu nak perlukan kerjasama dari NGO dan juga agensi-agensi di lapangan yang lebih memahami tentang tabiat dan juga masalah dan cabaran yang dihadapi oleh rakyat marhain.
0: Sektor kesihatan akan terus menjadi tumpuan untuk belanjawan 2027 apabila kerajaan menyatakan usaha akan ditumpukan kepada akses perkhidmatan kesihatan yang mampu berkualiti. Yang pertama. Yang kedua, menguraikan kesesakan fasiliti awam, seterusnya memperkukuh tenaga kerja kesihatan dan meningkatkan pencegahan penyakit. Terima kasih banyak-banyak pencerahan Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi dan Profesor Wakaf Ilmu UNICEF berkenaan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Anda rasa kalau ada sahabat-sahabat lain yang terlepas mendengar, sibuk bekerja pagi ini, Prof. Datuk, kongsikan. Kami dah kongsi di FB kami, kata cariannya, Nasional FM, sentiasa.
1: Dan satu lagi, Is, kalau boleh, saya nak umumkan juga, kami ada perbincangan, dialog belanjawan 2027 yang dianjurkan oleh Forum Ekonomi Manusiawi dengan kerjasama Dewan Perniagaan Islam Malaysia dan juga pertubuhan Profesor G70
0: okay.
1: pada 13 hari bulan Oktober ini, selepas pembentangan ialah 9 hari bulan, dan hari Selasa 13 hari bulan 10 akan diadakan di Bangi Convention Center pada pukul 9 pagi. Kita ada ramai jemputan, dan antaranya kita akan bincang juga lagi kesihatan ni, tapi banyak isu-isu lain juga yang akan disentuh oleh belanjawan yang akan dikupas nanti. Jadi jemput datang,
0: insyaAllah nanti saya sampai, Prof. Datuk. Sampai kita jumpa lagi Datuk, insyaAllah sampai jumpa lagi. Salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang kedua, segmen
1: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Masih lagi bersama dengan saya, Sazlan. Waktu sekarang 11.06 minit pagi untuk perkongsian fos masa daripada portal berita RTM. Saudara, penunggang motosikal maut dalam kemalangan di Miri Sentral. Kejadian dilaporkan kira-kira pukul 6.30 pagi dengan mangsa 56 tahun dipercayai hilang kawalan ketika melalui jalan lurus menuju ke Jalan Cahaya. Motosikal masuk ke laluan bertentangan lalu terbabas dan terjatuh ke dalam longkang sedalam kira-kira 1.5 meter. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pembantu perubatan Hospital Miri. Seterusnya, saudara, JPS Johor pekukuh sistem saliran dengan pam banjir kapasiti 280 liter per saat dipindahkan dari Sungai Chat untuk mempercepatkan pelepasan air dan sokongan pengepaman semasa hujan lebat. Pemuliharaan parit pinjam sepanjang 1,950 meter sedang dijalankan dan dijangka siap pada akhir bulan ini. Projek saliran mesra alam dijangka siap November menyumbang kepada peningkatan sistem saliran secara menyeluruh. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Left-handed ni lagunya, The Bunga Wangi. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap!

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Terima kasih terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh dengarkan kami secara dalam talian menerusi radio.rtm.gov.my. Untuk waktu ini 11.15 minit pagi, kita bersama dengan tetamu yang merupakan datang dari Perbadanan Putrajaya untuk cerita berkenaan dengan Hari Taman Putrajaya 2026. Encik Muhammad Rafiq bin Saiful Anwar, yang merupakan penolong pengarah bahagian rekreasi dan operasi Taman Perbadanan Putrajaya, dan juga Encik Razali bin Ngantiman, yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian rekreasi dan operasi Taman Jabatan Lanskap dan Taman Perbadanan Putrajaya. Okey, untuk awal ni, mengenai Hari Taman Putrajaya 2026, silakan.
1: Okey. Okey, mesti semua nak tahu Hari Taman Putrajaya 2026
2: mesti.
1: Ni apa dia kan? Apa betul tak?
3: Betul.
1: Okey. Kalau kita kita ringkas saja Hari Taman Putrajaya ni sebagai STP lah 2026
0: Okey.
1: Okey. Okey, acara Hari Taman Putrajaya 2026 ni merupakan acara tahunan sebenarnya di Perbadanan Putrajaya. Dan pada tahun ni dah masuk edisi kelima dah. Tahun kelima dah sebenarnya.
0: Alhamdulillah.
1: Tahun kelima. Betul, alhamdulillah lah kita berjaya juga. Apa kita rancang, lama dah kita rancang. Dahlah bulan 10 juga yang kita dapat. Okey, okey, nak tahu STP 2026 ni akan berlangsung pada 2 hari, 10 dan 11 Oktober.
0: Minggu ni.
1: Minggu ni. Dekat sangat.
3: Tak lama dah.
0: Betul.
1: 4 hari lagi kan. Betul. Okey, untuk kali ni tema Hari Taman Putrajaya ni, jom dekat dengan alam.
0: Okey.
1: Kan? So kalau dalam bahasa Inggeris, connecting people with nature lah.
0: Baik.
1: Okey, tema ni sebenarnya sangat dekat dengan matlamat penganjur STP sebenarnya. Dan kita kita nak galakkan semua masyarakat supaya meluangkan lebih banyak masa lah di Taman Taman Putrajaya ni.
0: Baik.
1: Especially pada kali ni kita buat di Taman Butani sebenarnya.
0: Okey.
1: Kali ni kita buat di Taman Butani. So kita nak diorang dekat dengan alam semula jadilah, pada masa yang sama mengamalkan gaya hidup yang sihat, yang aktif kan. Lepas tu kita rekreasi lah dekat taman kan.
0: Benar.
1: Okey. Sepanjang 2 hari ni kita sediakan pelbagai pengisian. Sebenarnya lebih kepada semua pelbagai peringkat lah, peringkat umur sebenarnya.
0: Okey.
1: Atuk ke, nenek ke, mak bapak ke,
0: untuk seisi keluarga.
1: Ya, untuk family sebenarnya, untuk seisi keluarga. Bukan untuk aktiviti sukan je yang kita buat. Rekreasi pun ada, seni, hiburan, kebudayaan. Sebenarnya lebih untuk aktiviti keluarga lah sebenarnya.
0: Betul.
1: Makanan juga, elemen kesedaran kesihatan pun kita ada juga.
0: Cantik.
1: Ha, pemeriksaan kesihatan ada, fisioterapi, semua ada.
2: Okay. Semua kita tapau lah.
1: Okey. Semua kita tapau. Okey, yang paling penting apa untuk dia? Hari Taman Putrajaya 2026 ni.
0: Haa.
1: Masuk secara percuma.
0: Wah, itu yang
1: tak perlu kena, tak dikenakan bayaran langsung.
0: Oh.
1: So datang saja, datang tapi macam makanan kena bayarlah. Kan. Okey, kita alu-alukanlah orang ramai untuk datang bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Kalau boleh satu kampung, satu taman semua, ajaklah dia orang tu. Kan, untuk nikmati suasana dekat Taman Botani Putrajaya dalam suasana yang lebih meriah lagi lah.
0: Seronok sebenarnya.
1: Seronok.
0: Apabila dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga dalam masa yang sama. Kenalah hari Sabtu ni hari Sukan Negara.
1: Sekali-sekala kan datang satu family. Then boleh rekreasi bersama. Dan macam-macam. Ada setengah family ni dia suka sukan.
0: Betul.
1: Ada setengah tu dia suka seni.
0: Ya.
1: Kan.
0: Yang ni semua ada.
1: Semua ada. Kita sediakan semua ada.
0: Untuk HTP 2026.
1: Ya, semua ada. So kalau satu family tu datang, memang seronok lah. Yang ni suka yang ni, yang ni suka macam ni kan.
0: Oh, ini semua dah
1: yang
0: tengok.
1: Yang kanak-kanak pun ada juga aktiviti dia. Nanti kita lebih lanjut untuk
0: dah letak dalam kalender ni. Sabtu Ahad ni kena pergi ke Taman Botani Putrajaya. Nak tahu juga ni. Okey, apa tarikan utamanya nanti HTP 2026?
1: Okay, apa dia? Okey, tarikan dia memang best lah. Sebenarnya kita wujudkan 2 hari ni macam-macam aktiviti yang kita ada. First day je awal pagi tu dah ada pertandingan mancing lah.
0: Sungguh?
1: Ha.
0: Mula-mula
1: start dengan hari pertama tu, hari Sabtu tu. Terus memancing. Lepas tu kita ada larian pula. Larian park skip. Larian park skip ni dia dalam Taman Botani tu saja. So kita ada dua kategori lah. Untuk yang yang kurang sikit stamina dia.
0: Betul.
1: Kita bagi dia 4 4 kilometer. Yang lebih sikit stamina dia, kita bagi 7 kilometer. So boleh pilih lah sebenarnya. Kita ada larian. So selepas tu kita ada pertandingan kayak lagi.
0: Hui. Itu main dekat sukan, air pula tu.
1: Ya, yeah, yang darat tadi larian kan. Lepas tu bila air pula ada kayak dengan mancing kan. Lepas tu kita aero, ada aero dance lagi dekat petang utama.
0: Okay.
1: Macam-macam kita ada sebenarnya. Lepas tu yang bestnya kali ni kita ada
0: apa dia?
1: Baru kita wujud tarikan baru sebenarnya.
0: Apa tu?
1: Battle of Wall Art.
0: Oh, pasal apa tu? Mengenai apa tu?
1: Yang itu nanti Cik Rafiq kita sebab dia orang seni. Dia orang seni.
0: Cik Rafiq yang akan kupas kejap lagi.
1: Dia yang angkat lah benda ni sebenarnya. Dia yang mengangkat. So dia orang seni kan. Tak pun nanti dia kupaskan lah benda tu.
0: Tadi Cik Razali ni dah beritahu masuk percuma. Tapi mesti ada waktu operasi dia. Pukul berapa sampai pukul apa.
1: Okey. Kalau ikutkan Cik Rafiq lah.
2: Cerita
1: sikit lah Cik Rafiq.
0: Banyak kena cerita banyak. Mana boleh sikit.
2: Okey, saya sambung.
0: Okey, silakan Cik Rafiq.
2: Okey, untuk waktu operasi hari Taman Putrajaya 2026 ni, kita akan kita ada 2 hari lah macam Cik Razali bagi tahu, 10 dan 11 Oktober. Untuk hari Sabtu kita akan event tu akan bermula pada 7 pagi.
0: So awal pagi.
1: Ya, pagi-pagi. Memancing tu.
0: Betul.
1: Awal-awal pagi tu. Ada setengah hari malam dah sampai dah.
0: Dah berkampung. Berkampung.
1: Dah menunggu dah. Tak sabar, tak sabar.
2: So dari 7 pagi hingga 11 malam lah. Sebab apa hari Sabtu ada sampai 11 malam? Sebab kita ada konsert yang kita ada ke apa?
1: Persembahan
2: artis jemputan.
0: Oh lah, sebelah malam tu.
2: Sebelah malam. 9 sampai 11 malam.
1: 9 sampai 11.
0: Okey.
1: Kita ada jemput lah artis jemputan ni.
0: Nanti kita tanya artis jemputan. Tu hari Sabtu. Hari Ahad.
2: Hari Ahad kita sampai daripada pukul 7 pagi sampai 7 petang lah. So kalau
1: yang itu kita ada ni Rafiq. Jangan lupa tu pertandingan basking tu.
2: Pertandingan basking.
0: Itu hari Ahad.
2: Hari Ahad.
1: Hari Ahad. Tu best tu, tu best.
0: Okey, ini yang kita nak tanya dengan Cik Rafiq ni. Tadi cerita pasal Battle of Wall Art. Apa dia Cik Rafiq? Nak bagi tahu ni.
2: Battle of Wall Art ni sebenarnya dia macam pertandingan mural lah. Tapi di atas wall. Selalu kan mural orang buat atas dinding.
0: Betul?
2: So kali ni kita buat kita sediakan wall 8 kaki kali 8 kaki. So dengan dengan tema yang kita berikan iaitu Taman-Taman Putrajaya. So artis yang kita panggil ni yang bukan kepanggil lah, peserta ataupun artis yang kita yang join ni, dia akan mengolah daripada tema yang kita bagi tu ke apa art yang diorang akan inspirasikan dekat ni lah wall tu nanti.
0: Ini berapa ramai yang tu nanti?
2: Kita
0: jangkakan berapa orang?
2: Jangkakan dalam 20 peserta lah.
0: Ramai juga 20.
2: Tapi sebenarnya dia punya penyertaan lebih daripada 20.
0: Sungguh?
2: So kita ada satu team technical dia akan tapis yang mana the best lah, top 20.
0: Okay, 20 tu yang nanti akan berkumpul untuk HTP 2026 nanti.
2: Kita nakkan dia punya quality artwork tu.
0: Benar.
2: So nanti dia punya artwork tu nanti kita akan pamerkan dekat taman-taman awam kita lah.
0: Okay. Nanti kita nak tengok dengan lebih khusus. Okay. Ni kerjasamanya Stroke Never Sleep.
2: Betul. Dengan kerjasama Stroke Never Sleep.
0: Temanya pun kenalah dengan HTP, Taman-Taman Putrajaya.
1: Ya, betul.
0: Kan? Banyak sebenarnya program yang telah pun disusun sepanjang hari. Bukan sedikit. Dari pagi 7 pagi dah mula dengan mancing
1: sampai malam.
0: Sampai malam tu. Sebabnya hari Sabtu esoknya hari Ahad. Banyaklah masa sikit kan. Sebab tu hari Ahad tu berakhir awal pukul 7 malam dah habis.
1: Sebab tu kita cakap rugi kalau tak datang. Memang rugi.
0: Memang kena datang. Seterusnya kita nak tahu juga rakan kerjasama. Kalau tak tak jadi ni penganjuran HTP ni nanti. Betul? Siapa ni?
1: Okey. Sebenarnya banyaklah rakan kerjasama yang nak ni. Tapi yang sekarang ni yang betul-betul ni sebenarnya kita ada daripada Jabatan Perdana Menteri kita, iaitu daripada Jabatan Wilayah Persekutuan lah sendiri. So dia ada bagilah kita ni. Lepas tu Kementerian Kesihatan yang akan buat fisio dengan pemeriksaan kesihatan. Dan juga Putrajaya Holding sendirilah. Yang itu memang setiap tahun memang dia sebagai rakan kerjasama kita.
0: Tanpa gagal.
1: Betul. Kan? Okey, untuk pengisian, salah satunya Stroke Never Sleep tadi itulah.
0: Okey.
1: Lepas tu kita ada Jom Havoc. Uh-huh. Raya Hotel ni lebih kepada tadiah dia akan larian, buat larian parkscape tu. Uh-huh. Dia akan juga yang tu. Dia akan bantu kita kat situ lah. Uh-huh. Lepas tu kita ada LRC lah, Lake Recreational Center ni. Uh-huh. Dan juga lakan sajik yang lain lah. Uh-huh. Lepas tu kita ada juga sokongan daripada Farm Inner City yang akan buat petting zoo tu.
0: Oh.
1: Ni pun tarikan untuk kanak-kanak juga. Macam orang, macam bayi-bayi kita pun boleh juga.
0: Betul.
1: Nak tengok binatang kan.
0: Macam-macam haiwan bawa nanti.
1: Ah, macam-macam dia bawa tu.
0: Ha, kan?
1: Gajah tak boleh lah sebab.
0: Jangan. Yang besar-besar jangan.
1: Yang besar-besar tu kita tak bawa. Okey, kita ada Pulse Group. Ha? Lepas tu Wetland Studio. Mm-hmm. Gelo Putrajaya. My Park. Vico. Nestle. Glass Super. Gua Juzeri. Ahmad Fried Chicken. Kan? Dah dengar kan Ahmad Fried Chicken
0: pernah,
1: ni kan?
0: Pernah. Ha.
1: Lepas tu Tetra Park. Melalui The Keton Project lah.
0: Okay.
1: Keton Project tadi yang Cik Rafi bagi tahu lah. Yang dia buat wall tu.
0: Oh, yang
1: dia
0: itu.
1: Dia guna polyart tu.
0: Okay.
1: Ha, dia yang ni. Dia project dia lah ni. Project Keton ni.
0: Baik.
1: Lepas tu yang bestnya.
0: Apa
1: kita
0: dia?
1: Ada Milo dengan Vico ni.
0: Ui, cantik.
1: Ha, yang itu dia bagi minuman percuma.
0: Aha. Ha,
1: siapa yang haus, siapa yang ni.
2: Dia ada kan? Beberapa ribu jawan.
1: Beberapa ribu jawan dia bagi.
0: Macam-macam.
1: Untuk dua hari tu.
0: PPJ bagi dekat pengunjung. Dah masuk percuma.
1: Ya, datang, pengunjung datang betul-betul. Masuk je dah nampak dah. Terak Vico dengan Milo ni.
0: Itu tumpuan utama jugalah tu nanti.
1: Tumpuan utama tu. Kan? Dah penat-penat. Jogging kan. Naik basikal. Kan tengok aktiviti haus, ambillah Milo. Milo ni.
0: Bukan. Minumlah sampai puas.
1: Minumlah sampai puas. Kan? Tapi takut kena baris lah.
0: Itu biasa. Itu biasa lah ramai orang.
1: Baris lah sikit.
0: Okay.
1: Itu biasa lah.
0: Banyak lagi yang akan kita perincikan mengenai HDP 2026. Tetapi kita berjeda seketika. Kembali lagi selepas ni. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Putrajaya PPJ berkenaan Hari Taman Putrajaya HDP 2026 sama-sama dengan saya Encik Muhammad Rafiq bin Saiful Anwar yang merupakan penolong pengarah bahagian rekreasi dan operasi taman PPJ dan juga Encik Razali Ngatiman selaku penolong pengarah kanan bahagian rekreasi dan operasi taman Jabatan Lanskap dan Taman PPJ. Jadi kita nak tahu juga Encik Rafiq, Encik Razali, selain aktiviti sukan, selain rekreasi, apa lagi yang boleh dinikmati pengunjung? Sebab apa? Berlangsung dari pagi sampai malam. Betul. Dua hari tu. Apa dia?
1: Okey, selain daripada sukan dan rekreasi, kita ada juga aktiviti sampingan yang kita sediakan yang sesuai untuk kanak-kanak ataupun family-family yang kurang ke arah rekreasi ni. So kita ada macam untuk hari kedua tu kita ada persembahan, hari pertama dan kedua kita ada persembahan artis dan baskes lah. Kita ada pertandingan baskes, persembahan baskes pun ada, tapi itu sampingan lah, macam tengah hari. Kita ada sampingan baskes dan juga persembahan cosplay lah.
0: Pertandingan tu berapa orang dah? Berapa kumpulan dah?
1: Untuk yang pertandingan baskes yang agak mengejutkan lah, kita dah dapat 15 kumpulan baskes.
0: Banyak. Tapi masih lagi boleh daftar?
2: Boleh.
0: Kita open lagi. Kalau nak try,
1: boleh lah.
0: Sekarang tak ada pula orang kerja kat konti. Okey, artis pula siapa?
1: Untuk artis yang ni tadi antara tarikan untuk artis jemputan kita, kita menjemput
0: 100 orang artis, bukan?
1: Bukan.
0: Bukan eh?
1: 100
2: bengkak. Kena 100 hari tu.
0: Tak cukup 2 hari. Okey, siapa yang ada?
1: So untuk artis jemputan kita, kita ada siapa, Chot daripada UK.
0: Wow.
1: Dan juga anak artis kita lah, legenda rock tanah air.
0: Siapa tu?
1: Bukan biru. Bukan
2: Datuk
1: biru.
2: Awi.
1: Merah.
0: Okey.
1: Dan juga anak apa, DJ radio kita.
2: Pak Azad.
1: Pak Azad, anak Pak Azad.
2: Amarah.
0: Okey, baik. So,
1: tiga-tiga orang tu akan berhentak atas pentas lah untuk menghiburkan kita.
0: Okey, baik.
1: So selain daripada aktiviti kebudayaan, apa, nyanyian tadi, kita juga ada aktiviti yang berbentuk kreativiti, iaitu Art Village dan juga permainan tradisional untuk kanak-kanak dan family. Selain untuk family lah. So untuk yang dah bosan dengan aktiviti darat, kita ada aktiviti air. Kita ada kayak, kita ada paddle boat. Macam-macam kita ada kat situ.
0: Buat ke Taman Botani, nampak di darat ada, di laut disediakan.
1: Untuk tambahan.
0: Apa dia?
1: Kita ada tarikan baru kat Taman Botani, iaitu Oasis Taman Botani. Oasis ni dia macam kolam untuk kanak-kanak.
0: Boleh mandi?
1: Boleh mandi.
0: Sungguh?
1: Macam, betul. Macam kat KCC kita ada tempat budak.
2: Tempat budak. Kat Botani kita
0: ada. Ini datang tak ada yang berekreasi nanti. Semua pergi kolam nanti.
2: Family dia, kalau bawa family memang best lah.
1: Memang best. Takkan keluarga.
2: Takkan bosan.
0: Persediaan berbulan-bulan nampak. Macam-macam yang disediakan untuk aktiviti.
2: Yang naik kuda ada joyride.
0: Apa dia?
2: Kita ada buat joyride.
1: Joyride.
2: Naik kuda kan?
0: Naik kuda.
2: Tengok. Macam-macam yang dibawa.
1: Padat.
0: Padat penuh lengkap untuk seisi keluarga. Jadi sudah semestinya bila nak datang tu ramai nanti untuk hari Sabtu dan juga Ahad, 10 dan juga 11 Oktober. Mungkin sudah semestinya kena ada kemudahan yang perlu disediakan untuk keselesaan pengunjung. Apa dia?
1: So untuk kemudahan dan keselesaan pengunjung, kita sebenarnya malumlah kita dah tahun kelima. So kita dah banyak mendengar keluhan daripada pengunjung kita.
0: Bersedialah, betul.
1: Daripada segi ketidakcukupan parking, surau, so tandas dan sebagainya lah. So untuk tahun ni kita tak nak bagi pengunjung pening-pening pasal parking.
0: Betul.
1: Kita sediakan dua tempat parking yang boleh kita pengunjung yang agak banyak lah, iaitu di kompleks E dan juga Taman Putra Perdana.
0: Okey.
1: Diorang parking kat situ dan kita sediakan shuttle bus secara percuma lah.
0: Ui,
1: ada
0: cantik.
1: Tiga biji bus yang kita sediakan dengan apa, dia punya perjalanan tu ataupun dia punya turning tu dalam 30 minit setiap kali bus.
0: Sekejap lah. Tak perlu menunggu lama.
1: Tak perlu tunggu lama. So kalau nak naik bus, ada shuttle bus. Kalau nak naik water taxi pun boleh. Kita ada 8 jeti. So kat setiap 8 JT tu ada parking So kalau tak nak sesat-sesat, kita naik boat.
0: Kalau hari tu hari kebangsaan tak dapat rasa, yang ni.
2: Betul.
0: Bawa yalah juga.
2: Waktu dia.
0: Hari Taman Putrajaya ni nanti.
1: Betul. Charge pun tak mahal.
2: Dia budak-budak suka tau water taxi.
1: Minimum charge.
0: Lain lah, tak pernah merasa.
2: Tak pernah merasa kan. Inilah waktu dia.
0: Okey, jadi untuk sebarang aktiviti, lepas tu untuk pendaftaran, mesti bila tanya tadi pasal basket, lepas tu untuk program-program lain, kat mana nak dapatkan maklumat terkini?
1: Cik Zali boleh sambung.
0: Ha? Cik Zali?
1: Sambung.
0: Cik Rafiq? Sambung
2: lah terus.
1: Eh, tapau semua kali ni.
0: Separuh masa kedua.
2: Separuh masa kedua kan?
1: So, dapatkan info-info HTP 2026.
0: Okay.
1: Para pengunjung boleh dapatkan maklumat yang terkini dan kami akan update dari masa ke semasa di semua saluran media sosial Perbadanan Putrajaya. Kita ada Facebook, Instagram, Thread, Twitter, YouTube dan juga TikTok lah.
0: Okay.
1: Kat situ kita akan update hari-hari kita punya apa, poster-poster, apa kita punya aktiviti, kita punya apa,
0: segala info,
1: segala info
0: disalurkan
1: lah. Semua ada dalam tu.
0: Semua dalam tu.
1: Okay. Kena rajin-rajin lah kita buka
2: semua poster ke apa ke, semua ada dalam tu.
0: Betul? Semua dah dimuat naik. Mudah. Lepas tu, muat turun, lepas tu kongsi je kepada grup WhatsApp.
2: Grup WhatsApp.
1: Senang, betul. Sekarang senang
2: lah. Dah mudah lah.
0: Okey, mungkin ada talian telefon yang boleh dihubungi?
1: Kalau untuk yang macam tak celik IT ke apa, nak call nak sembang-sembang, boleh. Kita ada nombor di talian iaitu 03-887-7139 dan juga 03-887-7770.
0: Tak cukup tu 18.
1: 18?
0: 1 kali 8 tadi 3. Kena, lagi satu 8887. Baru betul. Ulang balik.
1: Saya ulang balik 03-8887 7770.
0: Tertinggal.
1: Kalau ikut yang awal-awal tadi memang tak ada orang kat lah.
0: Jangan, kan nanti orang nak tanya, nak orang nak datang ni,
1: salah kan.
0: Sabar.
1: Tapi insyaAllah kalau yang nombor yang saya sebut yang baru ni, insyaAllah boleh. Kita akan layan lah.
0: Sekali lagi saya sebutkan 88877139 ataupun 03-8887-7770. Mudah. Sebab apa? Semua saluran disediakan. Media sosial, telefon. Dah tak ada alasan lah kalau kata nak tanya sebarang persoalan. Macam mana nak tanya? Ini mudah sekarang.
1: Banyaklah.
0: Semua saluran diberikan.
1: Betul.
0: Jadi sebelum kita mengakhiri ataupun melabuhkan tirai untuk sesi pada pagi ini, mungkin harapan Encik Rafiq, Encik Razali berkenaan dengan Hari Taman Putrajaya 2026 ni, beberapa hari sahaja lagi.
2: Itulah, tinggal beberapa hari kan.
0: 4 hari lagi.
2: Itulah.
0: Untuk hari Sabtu dan Ahad ni. Silakan.
2: Okey, harapan kami ayuh ke Taman Botani Hari Taman Putrajaya 2026.
0: Okay.
2: Bukan sekadar menjadi acara tahunan. Dia sebagai satu platform yang mendekatkan masyarakat dengan taman, alam semula jadi dan juga gaya hidup yang lebih sehat dan aktif.
0: Okey.
2: Melalui Jom, tema kita Jom Dekat Dengan Alam. Kita nak semua orang, kita menggalakkan semua orang untuk keluar seketika. Sekejap je kan. Beri laluan kan daripada rutin harian tu, datang ke taman, bergerak aktif, meluangkan masa bersama keluarga. Yang best tu datang dengan keluarga tu, dengan setiap jiran masa. Satu kampung pun tak apalah, semua
0: ajak semua.
2: Ajaklah semua.
1: Rakan-rakan.
0: Tempah bas datang.
2: Tempah bas datang. Betul.
0: Kalau nak datang ramai-ramai kan.
2: Hargai ruang hijau yang ada di Putrajaya ni.
0: Yeah, kan? Betul.
2: Seronok. Datanglah. Kita mengharapkan semua yang mendengar, pendengar semua datang ke taman, ke Hari Taman Putrajaya 2026 ni.
1: Tapi saya nak tambah sikit lah.
0: Silakan.
1: Kan Cik sekarang kan musim jerebu.
0: Betul.
1: So bila kita datang tu, yang mana ada mask boleh pakai mask.
0: Betul.
1: Pelitup muka kan. Sebab kita tak nak datang event, datang-datang buat aktiviti sehat dah, tapi sebab jerebu tak pakai mask,
2: kita risau juga tu kan.
0: Masalah kesihatan. Ya,
1: masalah betul. Kesihatan kan.
0: Sediakan pelitup muka, bawa air mineral yang secukupnya, payung dalam masa yang sama, takut hujan.
2: Betul.
0: Kan? Tapi ada juga aktiviti banyak yang disediakan sepanjang hari, dari pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam hari Sabtu. Hari Ahad 7 pagi sampai pukul 7 malam. Hari Sabtu dan Ahad ini 10 dan 11 Oktober. Sebab apa tadi yang awal-awal semua sibuk kerja. Ni baru dapat dengar. Sekali lagi kita ulang balik. Apa yang akan berlaku hari Sabtu dan juga hari Ahad ni? Cik Razali, silakan.
2: Okey. Yang untuk hari Sabtu hari ni kita akan ada Hari Taman Putrajaya. Kan? Sebenarnya penganjuran kali ini bersempena dengan sambutan 30 tahun Perbadanan Putrajaya. Sebab tu kali ini kita rasa kita buat paling meriah lah. Sebab 30 tahun 30 tahun sambutan tu. So itulah kita mengharapkan semua pendengar yang mendengar datang ke Hari Taman Putrajaya 2026. Dan kita dah sediakan dah aktiviti, macam-macam aktiviti. Semua nak aktiviti darat, aktiviti air, laut semua ada. Itulah nasib baik kita tak ada laut. Kalau ada laut, macam-macam lagi tu ada.
0: Tak cukup 2 hari.
2: Tak cukup 2 hari.
0: Buat seminggu. 2 hari ni pun dah penuh, padat, banyak aktiviti kan?
2: Betul. 7 hari, 7 malam kita buat. Kalau ada laut lah.
0: Jadi jangan lupa hari Sabtu dan juga hari Ahad ni, 10 dan 11 Oktober 2026. Kat mana?
2: Dekat Taman di Taman Botani Putrajaya, Pisin 1.
0: Lepas tu mudah, pelbagai akses kemudahan juga disediakan.
2: Betul.
0: Ada auto taxi, ada juga shuttle bus.
2: Yang penting itulah. Satu lagi yang kita nak ialah tu masuk secara percuma je.
0: Betul.
1: Masuk percuma datang. Kalau ada duit macam lebih untuk beli makanan je.
0: Seronok.
2: Kita bagi ni persembahan artis lagi. Kalau dekat mana-mana konsert kena bayar kan?
0: Betul.
2: Tak perlu bayar pun. Datang masuk je. Bawa makanan sendiri sambil tengok persembahan.
0: Berkampung lah 2 hari je situ. Mesti ada yang tak balik. 7 pagi sampai 7 malam hari esok je.
2: Sambung.
0: Sebab apa? Bila yang datang dari jauh. Bukan selalu nak datang ke Lembah Kelang ni. Lepas tu bila datang ke Putrajaya, inilah masanya dapat berkumpul. Lepas tu hari 10 bulan, 9 bulan sebelum ni dah sibuk. Waktu ini baru dapat lapangkan masa, bersama dengan keluarga. Lepas tu memang dah kumpul. Abah sebenarnya memang dah 10 bulan ni kumpul ni. Nak bawa anak-anak.
1: Kumpul modal kan.
0: Kumpul modal. Bawa hari Sabtu dan Ahad ni 10 dan 11 Oktober di Taman Botani Putrajaya. 7 pagi sampai 10 malam hari Sabtu, 7 pagi sampai 7 malam hari Ahad, dengan pelbagai aktiviti dan juga perkongsian yang dibawakan sepanjang hari untuk seisi keluarga. Datang jangan tak datang. Rugi datang. Kalau tak datang.
2: Datang jangan tak datang.
1: Boleh jumpa Cik Zali kan.
0: Siapa?
1: Cik Zali.
0: Kena ada.
2: Saya tunggu.
0: Siapa yang tak nak terlepas Cik Zali bagaimana, kena tengok Facebook. Lepas tu datang hari Sabtu Ahad ni, cari Cik Zali.
2: Betul. Kan? Cari saya.
0: Cik Rafiq pun boleh. Rafiq pun ada.
2: Dia pun ada. Dia jaga mural tu.
0: Dan kalau yang terlepas, mungkin ada ahli keluarga yang sedang sibuk sekarang ni, kongsi saja Facebook kami ni. Bagi tahu kepada semua ataupun layari maklumat lanjut menerusi media sosial rasmi Perbadanan Putrajaya.
1: Betul.
0: Senang cerita, search je Perbadanan Putrajaya, keluarlah semua aktiviti info yang akan berlangsung hari Sabtu dan juga hari Ahad ini untuk Hari Taman Putrajaya HTP 2026. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Rafiq bin Saiful Anwar, selaku penolong pengarah bahagian rekreasi dan operasi taman PPJ, dan juga Encik Razali Ngatiman selaku penolong pengarah kanan bahagian rekreasi dan operasi taman Jabatan Lanskap dan Taman Perbadanan Putrajaya, yang akan berlangsung HTP 2026 hari Sabtu dan Ahad ni, 10 dan 11 Oktober 2026. Kita jumpa di sana nanti. InsyaAllah.
2: Jangan tak datang
0: Yang itu kena tengok jadual dulu. Itu pun dah sibuk.
2: Malam-malam.
0: Singgah. Kena singgah. Terima kasih banyak. Kalau anda terlepas, sekali lagi kongsi saja Facebook kami. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Kakak Ungu, Kak Fiza yang bertugas pada pagi ini. Sampai kita jumpa hari Sabtu dan juga Ahad nanti. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
4: Eh, tak boleh jadi ni.
3: Ibu nak buat apa tu?
4: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
3: Eh, ibu dah siap lapor?
4: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
0: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Cakap.
6: Assalamualaikum Siti. Amboh rajinnya sirang pokok pagi-pagi ni.
7: Waalaikumsalam Kak Ya. Biasalah kau tak sirang pokok, dipukul mengajuk Kak Ya. Nak pergi main mana pagi-pagi ni Kak Ya ni? Cantik nampaknya tu.
6: Ah, nak pergi beli barang dapur lah. Eh, abang Man ada bagi duit RM50 ni. Ha, teringin katanya apa nak makan ikan. Itulah nak pergi beli barang dapur terus. Nak beli apa, minyak, telur, kicap pun dah habis kat rumah tu.
7: RM50 Kak Ya? Cukup ke tu Kak Ya?
6: Eh, insyaAllah cukup Siti.
7: Eh, betul ke ikan, minyak, telur, kicap tu belum lagi masuk barang lain tau Kak Ya?
6: Ah, sebab itulah akak nak pergi jualan Rahmah Madani.
7: Jualan Rahmah? Oh, yang kerajaan buat tu eh? Betul ke murah Kak Ya? Barang kat jualan Rahmah tu, saya dengar ramai jual cakap jindu tu.
6: Eh, iya, betul. Engkau dengar ni ya, akak nak cakap sikit. Jualan Rahmah ni antara inisiatif kerajaan di bawah payung Rahmah yang diperkenalkan untuk membantu rakyat mendapatkan barang keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Jadi melalui program ni kan, pengguna dapat leh menikmati penjimatan harga barangan keperluan harian antara 10% hingga 30% lebih rendah tau berbanding harga pasaran setempat.
7: Patutlah Kak Ayah cakap yakin sangat bawa RM50 tu, ya?
6: Inisiatif macam ni lah memang membantu kita berjimat. Terutamanya bila kos hara hidup kita ni makin tinggi. Kita perlu lebih bijak menguruskan perbelanjaan kita sekeluarga.
7: Betul juga tu Kak Ayah kan. Sekurang-kurangnya ada pilihan lah untuk kita dapatkan barang keperluan dengan harga yang lebih rendah macam tu.
6: Itulah. PM kita pun memang sering tekankan usaha kerajaan untuk menangani isu kos hara hidup dan membantu rakyat ni.
7: Tapi Kak Ya, RM50 tu dapat beli apa je sebenarnya tu? Barang sekarang mahal tu Kak Ya.
6: Eh, kamu ni macam-macam lah boleh dapat dekat jualan Rahmah tu. Antaranya barangan keperluan harian yang diberikan diskaun. Nah, ini termasuk ayam, ikan, apa hasil laut, telur ayam, minyak masak botol, apa lagi? Tepung gandum, sayur-sayuran dan buah-buahan.
7: Eh, bayar betul Kak Ya, banyak rupanya barang-barang kat jualan Rahmah tu ya.
6: Eh, memanglah banyak Siti. Sekarang ni kita dah nampak macam-macam usaha kerajaan untuk membantu rakyat. Tapi Kak Ya ni macam suspen lah pula.
7: Apa dia? Apa yang suspen sangat tu?
6: Belanjawan 2027 ni nanti kan. Hari Jumaat ni.
7: Betul.
6: Eh, tak sabar lah nak tunggu Perdana Menteri umumkan pada kita semua tentang jualan Rahmah ni.
7: Kita sama-sama nantikan lah Kak Ya.
6: Sebab akhirnya nanti setiap ringgit yang kita ada memang sangat bermakna.
7: Jadi tak sabar nak tunggu belanjawan.

0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 12.15 minit tengah hari waktu sekarang ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam terakhir bersama dengan saya Sazlan. Segmen Nasional Aspirasi dan waktu ini Alfa Eksklusif kita membawakan Persidangan Wacana Awam Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 Hala Tuju dan Cabaran bersama dengan tetamu Dr. G. Manimaran yang merupakan koordinator media projek Wacana Awam RMK-13. Saksikan juga siang langsung ni menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati penerbit petugas Nur Hafizah Ahmad Bastaman terus sama-sama membantu pada pagi ya, tengah hari ni. Tak sedar dah, tahu-tahu dah tengah hari, doktor. Ha, kan. Baik.
2: Dari pagi kan?
1: Betul, dari pagi. Tak berhenti. Jadi kita nak mulakan berkenaan dengan projek Wacana Awam RMK 13 ni. Mesti semua nak tahu kan? Yeah. Mengapa projek ini penting? Silakan, doktor.
2: Ini apa itu dipanggil peringkat akhir projek ini.
1: Oh.
2: Persidangan ini diadakan di peringkat akhir sebelum ini lebih kepada apa dipanggil penyediaan dapatan input daripada lapangan, dari lapangan, dari pelbagai pihak. Kita telah mengadakan pertemuan dengan pelbagai sesi, dipanggil apa, sesi libah urus.
1: Okay.
2: Namanya projek Wacana Awam Rancangan Malaysia ke-13. Kita pernah jumpa di sini tahun lepas, eh?
1: Betul.
2: Masa Rancangan Malaysia.
1: Situ permulaannya?
2: Permulaan masa tu. So projek ini kita mengambil masa lebih kurang setahun. Bertemu lebih 2,000 orang. Lepas tu kita juga ada buat kajian, survey lapangan yang melibatkan lebih kurang 3,000 responden. Kemudian juga diadakan FGD, perbincangan kumpulan berfokus, kumpulan pakar-pakar yang khusus dalam bidang-bidang masing-masing. Bidang masing-masing. Berasa semuanya kita dalam 5,000-6,000 orang kita telah mengadakan perbincangan.
1: Okay.
2: Bertemu, mereka memberi pandangan. Seluruh negara, Sabah, Sarawak, Semenanjung. Itu menunjukkan bahawa bila kita bertemu, ramai yang datang memberikan pandangan jujur, pandangan ikhlas, harapan. Walaupun kita tahu dokumen Rancangan Malaysia ke-13 telah dilancarkan Julai lepas, kita ada kupas di sini kan.
1: Betul.
2: Dalam beberapa sesi. Kemudian benda tu tempohnya ialah 2026 hingga 2030.
1: Benar.
2: Bermaksud macam baru dilancarkan dah habis satu tahun pelaksanaan. Ini bulan September, Oktober. Ini ada bajet. Okey, lepas tu tahun depan dah hari tahun kedua rancangan. Kemudian akan ada kajian separuh penggal.
1: Betul.
2: Midterm review kan semua tu. Apapun kami berpandangan bahawa Universiti Malaya, iaitu khususnya Institut Polisi Awam dan Pengurusan Inpuma, salah satu institut di bawah Universiti Malaya, mengadakan kajian ini untuk dapatkan, walaupun projek itu telah dilancarkan dan dilaksanakan, kita melihat dokumen Rancangan Malaysia 13 itu satu dokumen hidup.
1: Betul.
2: Bukan statik. Sebab ini di pertengahan ini kita berhadapan dengan cabaran dalam negara, dalam luar negara, khususnya perang di Asia Barat, konflik Asia Barat. Baru dilaksanakan selepas diluluskan oleh Parlimen tahun lepas. Baru dilaksanakan, kita ada perang. Itu ada impak kepada kita.
1: Isu global.
2: Ya. So kita melihat bahawa kita mengadakan bulan lepas, kita mengadakan, walaupun pada asalnya kita tak, bila kita buat Wacana Awam ni, kita tak jangkakan akan adalah konflik Asia Barat.
1: Ya, betul.
2: So kita mengambil peluang untuk mendapatkan pandangan the reality, sebenarnya apa yang berlaku di lapangan. Impak dari luar negara, global. Bagi kita negara perdagangan dengan pelbagai negara. Kita juga import makanan dan sebagainya. Dan kita juga ekspor. So pandangan-pandangan ni lebih kurang, laporan ni setakat ni lebih kurang 1,000 muka lah.
1: Belum habis lagi tu.
2: So hari ni kita ada persidangan. Kita berkongsi secara umum dapatan. Akan ada tambahan, tambah baik. Dan kita akan, laporan tu kita akan, kita serahkan. Kita akan berkongsi lah dengan kerajaan, khususnya Kementerian Ekonomi. Bila bercakap tentang Rancangan Malaysia ke-13, bukan satu kementerian.
1: Betul.
2: Kementerian Ekonomi sebagai penghubung kementerian yang diberi amanah untuk. So kita akan berkongsi dengan mereka, dan kemudian ada kementerian-kementerian lain akan mendapat manfaat dari pendapatan kami yang dibuat oleh Universiti Malaya. So kita berbesar hati sebab kita boleh dapat dengar apa mereka nak.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kami berjumpakan mereka kata kos sara hidup, peluang pekerjaan, apa dipanggil, gaji. Mm-mm. kemudian sekolah
1: betul,
2: prasarana. Dan sekarang kita ada dasar baru, mereka yang berusia 6 tahun boleh masuk darjah 1, tahun 1 kan. So bagaimana kemudahan infrastruktur yang disediakan, kesihatan dan sebagainya, nelayan, bagaimana infrastruktur nelayan. Dan kita bercakap tentang geopolitik, jadi itu kita betul, ada impak dari segi subsidi,
1: betul,
2: dari segi security makanan, bagaimana
1: semuanya berkait dan terkesan.
2: Terkesan. So, saya melihat, kami melihat akan ada kaitan satu sama lain. Mm-hmm. Bahawa, kalau selama ini kita menganggap bahawa pertahanan adalah negara, antara kementerian berapa banyak peruntukan.
1: Yeah.
2: Food security, jaminan makanan, security makanan pun penting.
1: Betul.
2: Tak ada makanan pun boleh gaduh.
1: Betul.
2: Contohlah kan, ada konflik. So bagaimana kita nak dalam jangka panjang, jaminan makanan, peluang pekerjaan, pendapatan, kemahiran. Dan kita juga boleh ekspor. Security makanan boleh jadi satu komoditi penting. Mm-mm. Kita boleh ekspor makanan. Kita buat juga, tapi kita boleh dalam skala lebih besar. Kita boleh belajar dari Indonesia, dari Jepun.
1: Betul.
2: So antaranya kita dah masukkan benda-benda ni. Kita dapat rancangan Malaysia dah 13. Ini kali yang ke-13, yeah. Kitaran kali yang ke-13. Yang 12 kita dah buat banyak. Kerajaan dah buat banyak. Tapi ada masih kekurangan di sana di sini.
1: Betul.
2: Ha, itu yang kita dapatan kita nak berkongsi dengan kerajaan, Kementerian Ekonomi, bagaimana kita nak ke depan. Mm-mm. Rancangan Malaysia yang dokumen yang sedia ada, yang kita boleh, ada 9 perkara yang penting, sektor penting tu, nak bagaimana kita boleh tambah baik.
1: Betul.
2: Bermaksud universiti sebagai pusat kajian penyelidikan, dan kita akan berkongsi dapatan tu.
1: Salah satu inisiatif yang penting apabila persidangan ini diadakan dengan maklum balas dikutip dari peringkat bawahan dibawa ke peringkat atasan.
2: Okay. So, boleh maksud ini hubungan dua hala.
1: Betul.
2: Dia sebenarnya ini, persidangan ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi pagi tadi. Beliau juga menyentuh tentang perkara-perkara yang perlu diberi penekanan dalam pelaksanaan komunikasi, satu.
1: Okey.
2: Kemudian ketulusan supaya projek-projek yang dirangka tu dilaksanakan dengan efektif. Itu juga beliau ada menekankan. Kalau semalam kita melihat laporan Ketua Oleh Negara,
1: betul,
2: ada juga menekankan tentang keterisan dan kegagalan pelaksanaan projek. So ini penting. Sebab tu dalam perancangan Malaysia ketiga ada satu aspek dipanggil tata kelola.
1: Benar.
2: Good governance. Governance system, tabiat urus yang baik. Kalau benda tu baik, yang ditekankan oleh YB, benda tu bermaksud, saya juga dalam anggota Rasuah Baster, bermaksud kalau kita boleh jimatkan keterisan. Satu kali pernah sekali bekas Ketua Oleh Negara Tan Sri Amrin Buang pernah berkata masa pelancaran rancangan Malaysia ke-12,
1: okay,
2: kalau kita boleh jimat 30%, kita boleh jimat lebih kurang 80 bilion setahun.
1: Betul.
2: Bermaksud kita kena setiap duit itu duit rakyat, pembayar cukai.
1: Yeah.
2: Bagaimana kita boleh benda itu boleh laksanakan dengan berkesan. 80 bilion bukan duit yang kecil, jumlah yang kecil. Kita boleh buat beribu-ribu sekolah,
1: macam-macam buka. Betul.
2: Kita boleh buat untuk anak-anak masa depan. Itu yang ingin maksudkan. Kita pun dapat pandangan daripada rakyat supaya dilaksanakan dengan berkesan. Supaya semuanya ada satu ekosistem. Ada idea, pelaksanaan, pengurusan yang baik, hasilnya kepada rakyat. Dan kemudian infrastruktur, bagaimana kita boleh sediakan prasarana infrastruktur yang pelbagai, kesihatan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Semuanya akan membawa ke arah kesejahteraan negara, kesejahteraan rakyat. Itu yang kita dapati daripada kita dengar suara rakyat dari lapangan.
1: Benar.
2: Ya. So bila kami di peringkat akhir lagi ada sebulan seperti saya sebutkan tadi, kami Universiti Malaya In Puma banggalah, gembira dapat satu laporan sedang 1,000 muka yang saya sebutkan tadi. Kita semua kementerian akan mendapat manfaat.
1: Semua isu disentuh, semua aspek diberikan perhatian. Ya. Dengan laporan 1,000 muka surat tersebut.
2: Kami banggalah dapat buat satu kajian untuk mereka. Universitinya tujuannya itu Menara Gading untuk buat kajian.
1: Benar.
2: Itu sebab kita berimpun hari ini untuk jumpa semua pihak, datang dengar dan bagi pandangan susulan yang ada. Ada 5 kertas pembentangan utama.
1: Okey.
2: Oleh antaranya ialah Tan Sri Sulaiman Mahmud. Uh-huh. Beliau juga dulu pernah di ICU, pengarah, ketua pengarah ICU dulu. Uh-huh. Kementerian Pengguna tahun 80-an dan sebagainya.
1: Okey.
2: Dan dirasmikan seperti saya dirasmikan oleh YB Menteri. Kemudian kita dipanggil Dato' Zunika, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Ekonomi. Uh-huh. Bagi ucap tama. Uh-huh. Bertajuk Aspirasi Rancangan Malaysia ke-13 Reformasi Tata Kelola Awam Kesejahteraan Rakyat dan Daya Tahan Negara.
1: Baik.
2: Kemudian oleh Tan Sri Sulaiman, saya sebut tadi, beliau bentangkan di bawah topik Menstruktur Semula Ekonomi Malaysia. Uh-huh. Kerencaman Pencipta Nilai Daya Tahan dalam Era RMP 13. Beliau terlibat dalam hampir semua, hampir 6 kerancangan Malaysia.
1: Okey.
2: So beliau boleh buat perbandingan. Hari ini beliau boleh banyak pernah banyak melihat dalam akhbar dan media. Hari ini beliau berkongsi tentang seorang yang sangat luas pengalaman dulu dan sekarang dan ke depan.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Kemudian kita ada Dato' Abdul Kahar Abdullah, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Beliau banyak contoh tentang, beliau ada pengalaman dalam TVET. Uh-huh. Dari tajuk pembentangan beliau dari pusat ke desa, dari pusat nasional ke lapangan. Yang kita berjumpa ramai kan.
1: Betul.
2: Yang khusus tentang transformasi tabi urus dan penyampaian pembangunan dalam RMK desa.
1: Okey.
2: Bila bercakap tentang pembangunan, bukan hanya bandar, desa dan semua wilayah Sabah dan Sarawak,
1: semua
2: dan
1: lokasi. Ya. Betul.
2: Dan kita ada Ketua Setiausaha Majlis Tibet Negara di bawah Jabatan Perdana Menteri. Uh-huh. Yang berusaha TS Dr. Azmir Muhammad Yunus. Uh-huh. Beliau bentang tentang Tibet Mobility Social. Uh-huh. Strategi Negara dan Impak. Tapi dalam rancangan Malaysia ke-13, salah satu aspek menarik adalah rancangan Malaysia Tibet.
1: Betul.
2: Menjana peluang pekerjaan. Ya. Kemudian bagaimana kita nak Tibet itu sebagai satu platform pekerjaan. Kita boleh menjana pendapatan sendiri.
1: Antara usaha kerajaan 2030 menjadikan Tibet sebagai
2: pilihan pertama.
1: Pilihan pertama? Kejaya.
2: Kejaya. Bagi kita sekarang, saya kalau nak cari electrician ke payah sungguh. Mhm. Mm-hmm. Nak datang dia kata nak buat appointment macam appointment doktor. Satu minggu. Lepas tu kena telefon satu minggu. So bermaksa peluang pekerja, apa yang saya masukkan ceritanya ialah, kerana moral ceritanya ialah kita ada peluang.
1: Ada.
2: Tibet.
1: Betul.
2: Boleh satu macam industri kesihatan, pendidikan, Tibet tu peluang pekerjaan yang baik. Uh-huh. So itu yang kita kata, kita tak boleh mengharapkan orang bagi kerja, kita menjana kerja.
1: Betul.
2: Pendapatan cukup lumayan. Ya, kalau sekali datang rumah dia minimum datang aja RM150. Just untuk visit macam konsultansi doktor.
1: Betul.
2: Satu kan.
1: Nah, sebab doktor, kita panggil dia datang. Ha, dia ada kemahiran tersebut.
2: Dia demand.
1: Betul.
2: Dia boleh kata aku tak datang pun tak apa.
1: Ada supply, ada demand.
2: Ada. So pendapatan tu. Kemudian kita ada penolong naik presiden bahagian perniagaan Awani. Uh-huh. Encik Aris Aisyah bercakap tentang media dan pembangunan. Uh-huh. Okay. Media dan wacana pembangunan. Ya. So bermaksud kita ada banyak. Kemudian yang terakhir, Dato' TS Dr. Ramzah Dambul. Uh-huh. Dari Sabah. Uh-huh. Rumusa persidangan ini bukan hanya di Semenanjung, melibatkan seluruh negara Sabah dan Sarawak dan Semenanjung. Bila kita bercakap tentang Malaysia kan, bila lah Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pembangunan Sabah, IDS. So kita ada banyak perbincangan. Kita ada buat kajian, kita sediakan laporan, kita perbincangan, lepas tu kita akan murnikan laporan dan kita akan hantar kepada tu. Bagi saya ini satu sejarah lah. Kalau tanya saya, kami ini apa, mengapa nak buat ini, bagi kita, sumbangan kita kepada negara untuk melihat negara yang lebih baik, rakyat yang lebih sejahtera dan makmur. Akhirnya kita yang sediakan, bermaksud daripada bawah, daripada rakyat kepada kerajaan, kerajaan laksanakan, mengapalai akan melibatkan swasta dan kerajaan.
1: Benar.
2: Bermaksud inilah dua hala proses. Proses pelbagai hala ataupun dua hala untuk kemakmuran negara,
1: untuk bergerak menuju ke tahun 2030 dalam masa yang sama, menyediakan Malaysia di masa hadapan.
2: Ha, bukan saja 30,
1: betul,
2: ke depan lagi.
1: Ha,
2: lagi kita nak merdeka 100 tahun.
1: Yeah.
2: 2057.
1: Betul.
2: Dan lebih kurang 20 tahun campur-campur kan.
1: Betul.
2: Bermaksud kita punya kemajuan pergerakan negara tidak akan berhenti dalam rancangan Malaysia 13.
1: Benar.
2: 2030 kita ke depan. Ha, ini idea-idea yang diberikan daripada rakyat, dikongsikan oleh rakyat, pemegang taruh, stakeholders, pelbagai peringkat, pelbagai wilayah Sabah dan Sarawak. Mm-hmm. Kita pergi Sabah dan Sarawak, utara, selatan, timur, dan di barat. Ha, banyak pandangan diberikan. Ha, kami telah alusi pandangan isu yang ditimbulkan, kami telah alusi, kita buat dalam bentuk apa dipanggil polisi awam.
1: Okey.
2: Cadangan polisi awam. Ha, itulah dia. Ini bukan hanya dapatan biasa, tapi kita buat dalam bentuk cadangan saranan polisi awam, dasar awam. Sebab tu laporan kita tebal. Katakan ada contoh, saya terlibat saya tentang nelayan, infrastruktur untuk nelayan.
1: Ya. Yeah.
2: Nah, bila kita melihat, kita kena ada satu akta khusus, contohnya keterjaminan akta makanan, contoh kita ada. Bagaimana kita nak buat dalam bentuk majlis, kita mungkin boleh ada satu majlis keterjaminan makanan, ataupun majlis infrastruktur nelayan.
1: Betul.
2: Kita ada akta perikanan, tapi kita punya akta perikanan mungkin belum cukup menyeluruh.
1: Okay.
2: Berbanding dengan apa yang ada di Thailand, Indonesia, di Jepun, kita boleh belajar. Mungkin dah sampai masa kita nak ke arah itu. Ini contoh-contoh yang kita kaitkan. Lepas tu kalau kita tentang masalah infrastruktur sekolah, kita bukan kata tak bagus, kita dah ada peningkatan, tapi kita nak buat yang lebih baik.
1: Benar.
2: Yang kita bagi idea yang luar biasa, out of box. Kita bagi pandangan. Begitu juga di Pulau Pekerjaan, TVET, dan lain-lain faktor, lain-lain sektor kita. Bermaksud cadangan ini merangkumi semua bidang dan sektor, semua kementerian, cross kementerian. Ada juga dasar itu bukannya boleh dibawa oleh kementerian, satu kementerian.
1: Betul.
2: Ini contoh, dimulibatkan lebih kurang 6 agensi dan kementerian.
1: Yeah.
2: Bagaimana kita boleh satukan, contoh. Bagaimana kita nak terjaminan masa depan. Adakah kita hanya nak import? Mungkin dah sampai masa kita nak export.
1: Kena. Betul.
2: Kita ada tanah. Malaysia sumber yang kaya dengan sumber alam, semua ada. Nah, kita mungkin tu, kita sekarang kita nak ambil satu lagi langkah untuk kita kaitkan dengan Tibet. Kita usahakan tanah. Okey, dan kita ada contoh, dulu kita ada kawasan taman perindustrian, sekarang kita ada taman terjaminan makanan. Contoh.
1: Dah ada nampak usahanya.
2: Okay, so kita katakan ada student akan keluar dari universiti. Kita bagi dia tanah 2 ekar. Usahakan.
1: Buatlah.
2: Kan? Sebab saya nampak ni pengalaman peribadi saya. Saya juga penganalisis politik lah kan. Kita bila ada pilihan raya, kita pergi melihat. Ada banyak tanah.
1: Yeah,
2: mengapa kita tak dia boleh majukan? Bila kita pergi masa buat sesi libat urus FGD, tengok ada banyak kawasan tanah kosong yang tidak dibangunkan,
1: tidak diusahakan.
2: So makanan je bukan hanya tanam dan tu, ada juga proses. peringkat pemprosesan makanan untuk menjadikan hasil mentah tu kita proses jadi makanan. Lepas tu kalau makanan okey juga untuk haiwan, untuk manusia, ada limit tu. Dan kita juga ada yang kita boleh ekspor. Kalau kita boleh ekspor durian, mungkin kita boleh ekspor benda-benda lain. Kita dah buat tapi kita boleh menyeluruh.
1: Satu dapatan dan juga laporan yang penting supaya RMK 13 berjalan, bergerak mengikut kerangka yang telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Channel FM sentiasa di hati, masih lagi membicarakan berkenaan persidangan wacana awam Rancangan Malaysia ke-13 Hala 7 dan Cabaran. Pagi tadi dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, bersama dengan tetamu kita Dr. Jim Manimaran, selaku Koordinator Media Projek Wacana Awam RMK ke-13. Baik, sudah semestinya kita mengharapkan apa yang akan dibentangkan, laporan, dapatan, kajian yang diperoleh dari peringkat bawahan sampai ke atas, supaya RMK 13 kekal relevan, responsif terhadap keperluan serta cabaran semasa negara. Mungkin mesej utama menerusi projek yang dilaksanakan, persidangan yang berlangsung pada hari ini, Doktor.
1: Ya, persidangan ini peringkat akhir kita punya keseluruhan aktiviti selama setahun kita dah buat. Kita nak mendengar, pertama kali kita nak mendengar denyutan nadi rakyat ataupun orang ramai di lapangan pelbagai peringkat. Sebab itu kita ada sesi libat urus, FGD dan sebagainya. Itu semua kita dah siap. Kita nak war-warkan apa yang ada depan kita. Ramai juga rakyat mereka. Secara tentu dokumen Rancangan Malaysia ke-13 tu sangat apa dipanggil kompleks. Kalau minggu ni kita ada bajet, kita tahu bajet adalah belanjawan tahunan,
0: termasuk dalam RMK 13.
1: Ramai orang tak menunggu dengan penuh harapan apa tu bajet. Yeah. Tapi RMK itu dia kurang sedikit sebab dia terlalu rumit. Uh-huh. Tapi itu penting juga, kita kena tahu, mengambil tahu.
0: Benar.
1: Bila kita pergi jumpa dan kita jelaskan ini, dan apa lagi mereka hendak, dan kita dapat input tambahan. Ini hari ini kita dah sediakan laporan input tambahan. Kemudian kita nak kita mengadakan persidangan. Mula-mula kita jumpa orang ramai dalam bentuk survey lapangan.
0: Okay.
1: Kita ada sesi di bawah urus, kita ada FGD, Focus Group Discussion.
0: Yeah.
1: Dan sekarang isu dah kumpul, isu telah dianalisis oleh pasukan kajian kita. Kemudian kita dapat dapatan. Uh-huh. Yang hasilnya lebih kurang 1,000 muka saya sebutkan tadi.
0: Yeah.
1: Dan lepas ni kita nak ke mana? Kita nak berkongsi dengan kerajaan. Kementerian Ekonomi akan membantu mereka dan mereka boleh gunakan sebagai rujukan ataupun panduan masa depan. Mm-hmm. Sekarang kita dah Rancangan Malaysia ketiga 5 tahun, bermula tahun ini 2026. Mm-hmm. Dah setahun.
0: Betul.
1: Tahun depan dah 2 tahun, masa berjalan dengan cepat. Lepas tu ada semakan. Bermasa hari ini persidangan tu kita war-warkan, berkongsi dapatan secara umum. Ini dia, apa pandangan para peserta yang kita akan masukkan, kita akan murnikan sebelum kita serahkan. Apapun, kalau kita melihat secara makro, bermaksud kajian ini adalah kajian ini untuk mendapatkan pandangan rakyat. Projek untuk rakyat.
0: Ya, betul.
1: Dilaksanakan oleh rakyat,
0: kembali kepada rakyat.
1: Rakyat. Buat ahli politik pun rakyat juga, ya. Yeah. Ini bukan hanya untuk rakyat. Biasa ahli politik mereka pun perlu, mereka sebagai daripada ekosistem negara. Mm-hmm. Ya. Semua orang, ya. Mm-hmm. Swasta dan sebagainya, dan tu mereka boleh ambil pandangan itu.
0: Okay.
1: Dan kita hari ini sesi macam brainstorming lah. Ya, sedikit ini kita dapat dan bagaimana kita nak ke depan, dan kita akan secara keseluruhan kita nampak itu dia. Satu usaha murni lah, ya, baik untuk oleh daripada universiti. Universiti yang menjalankan penyelidikan, universiti penyelidikan untuk menggunakan. Kita akan berharap kajian itu tidak akan kita, kalau saya tanya saya secara peribadi, kita berharap kita akan ada kajian seterusnya lah, fasa kedua.
0: Tidak
1: fasa
0: berhenti setakat ini kan?
1: Bukan negara, kita tak statik. Kita tidak akan statik, kita akan terus. Ini satu, kalau melihat secara pengalaman saya sebagai wartawan, kita melihat, kita tulis berita dulu kan.
0: Betul.
1: Kita sekarang jadi sebagian daripada berita yang laporan. Benar. Hari ini saya berada di sini, terima kasihlah kepada RTM, FM, National FM, memberi peluang untuk kita war-warkan. Mungkin pada satu hari nanti kita akan ada second phase kajian. Sebab laporan ini akan jadi satu model untuk kajian-kajian akan datang.
0: Betul.
1: Bukannya kajian kutipan data tu, lepas ni nak buat kajian baru, boleh jadikan itu sebagai model. Oleh kami, universiti, student lain-lain, atau akan datang, ataupun Kementerian Ekonomi sendiri, ataupun kemana-mana kementerian. Sebab ini adalah polisi awam. Dapatan, kita kena tegak. Dapatan yang kita berkongsi akan jadi tulisan kami lebih kepada cadangan untuk pengubalan, mengubah dasar-dasar baru, dasar-dasar awam yang baru.
0: Okey.
1: Itu yang cantik kali ini.
0: Betul.
1: Bukan macam kalau kita buat kajian, kita antartik. Ini kita sediakan. Macam saya kata tadi, contoh keterjemahan makanan, prasarana untuk nelayan.
0: Bermula dengan masalah.
1: Bermula dengan masalah analisis, kita buat analisis.
0: Ya, betul.
1: Kemudian kita buat polisi awam. Dasar.
0: Cadang dan selesaikan.
1: Lepas ni kita boleh adakan perbincangan susulan dengan kementerian mana-mana yang terlibat.
0: Betul.
1: Termasuk ekonomi. Kita berbesar hati untuk mengupas untuk pelaksanaan.
0: Betul.
1: Ungkap untuk pelaksanaan. Ini sebab saya kata kita tak berhenti di sini.
0: Ya, betul.
1: Kita berharap tidak akan berhenti di sini.
0: Mesti. Ya. Satu cadangan yang baik. Terima kasih banyak Impuma kerana mengadakan persidangan yang berlangsung pada hari ini dan sudah semestinya akan terus diadakan lagi kajian seperti ini supaya Malaysia bergerak ke arah negara yang baik, negara yang maju.
1: Maju, berpendapatan tinggi ya.
0: Dan hasilnya kepada rakyat, kepada kita.
1: Kita ya.
0: Kita yang akan merasai limpah kemakmuran ekonomi negara melalui apa yang telah pun digerakkan oleh Impuma pada hari ini. Mungkin yang lain sudah semestinya bila mendengar, oh kena buat juga ni. Takkan nak bagi Impuma buat
1: hari
0: seorang saja.
1: Yang ada juga ahli-ahli akademi, wakil-wakil kementerian datang hari ini. So mereka akan dengar. Mungkin mereka memulakan maklumat lanjut. Dan kita Universiti Malaysia sedia untuk membantu cara yang lebih baik.
0: Ya, betul. Terima kasih banyak Dr. G. Manimara yang merupakan koordinator media projek Wacana Awam RMK 13 berkenaan persidangan Wacana Awam Rancangan Malaysia ke-13 Hala 7
1: dan kami juga cabaran. Kalau dapat, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu, daripada rakyat Sabah kita pergi sandakan, KK, Miri, semua tu, Alustar, Pulau
0: Pusing
1: Pinang.
0: Semua.
1: So mereka mengambil bangsa, mesti mereka ada yang sebagai itu akan mendengar apa yang kita bincang.
0: Benar.
1: So kita bagi pihak Universiti Malaya, Impuma, mengucapkan terima kasih. Dan semua pemimpin think tank, kajian yang terlibat dalam FGD, kita ucapkan terima kasih. Dan semua anggota pasukan yang terlibat. Ya.
0: Terima kasih banyak Dr. G. Manimara.
1: Dan juga kepada YB kita datang hari ini.
0: Mesti dah rasmi pada pagi tadi. Tetapi masih lagi berlangsung sehingga sebelah petang nanti. Okay. Kalau anda terlepas berkenaan apa yang kita bincangkan
1: di Hotel Sri Pacific,
0: boleh datang kan?
1: Boleh.
0: Doktor. Kita jumpa petang ni.
1: Boleh datang.
0: Terima kasih.
1: Saya bawa bersama sekarang.
0: Okey, baik. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa dia.

isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

Keselamatan murid, tanggungjawab ibu bapa, warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kes buli dan penderaan di sekolah tidak seharusnya disembunyikan atas alasan mahu menjaga imej institusi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid sentiasa terjamin.
1: Cuma langkah-langkah yang diambil itu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya. Dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Jelas beliau, kuasa disiplin di sekolah turut diperkasakan dengan memberi lebih ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan tegas, termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru bagi membolehkan disiplin dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dari Ahli Parlimen Indra Mahkota, Datuk Seri Saifuddin Abdullah. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Jelas beliau, tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat pada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka? Atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Dalam sesi yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menjadi negara pertama berjaya menghantar pulang warga Myanmar ke negara asal mereka menerusi rundingan secara langsung dengan kerajaan negara berkenaan. Beliau memaklumkan seramai 10,000 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui laluan darat dan laut setakat ini.
1: Sejak 2 tahun yang lalu, saya mengambil keputusan mengadakan rundingan terus dengan pada ketika itu pimpinan militeri tentera junta Mong Lai, dan kemudiannya setelah dilantik presiden, berjumpa kali kedua, pertama kali di Bangkok, kali keduanya di Beijing, di mana kita tetapkan supaya disederhanakan tindakan kepada rakyat supaya mereka tidak dengan jumlah yang ramai lari ke Malaysia, dan keduanya tidak melayani secara kasar rakyat. Sebab itulah dengan persetujuan Kementerian Pertahanan ketika itu, kita hantar hospital sementara, field hospital selepas gempa bumi. Dengan dua syarat. Pertama, layanan yang agak lebih munasabah kepada rakyat. Keduanya, tidak menyekat mana-mana rakyat ke hospital. Bila dua syarat itu diterima, barulah Kementerian Pertahanan menguruskan

0: pertanyaan Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin alias. Menurut KPT, pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi meningkatkan bayaran balik, antaranya memperkukuh pengurusan pinjaman dengan menambah baik terma dan syarat pinjaman supaya bantuan lebih bersasar kepada golongan yang memerlukan berdasarkan kemampuan PTPTN. Pelaksanaan projek Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 perlu dilaksana dengan tadbir urus yang baik serta bebas rasuah bagi menjamin peruntukan digunakan sebaiknya untuk rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan pelaksanaan projek perlu dipastikan bebas dari salah guna kuasa, kleptokrasi serta rasuah.
1: Setiap Rancangan Malaysia akan dilaksana dengan menggunakan duit rakyat. Maka pelaksanaan projek-projek bawah RMK ke-13 terutamanya perlu pastikan aspek urus tadbirnya betul, tidak berlaku apa-apa salah guna dan juga aspek kleptokrasi ataupun rasuah dan sebagainya.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Malaysia dijangka mempergiat peralihan kepada tenaga bersih termasuk solar dan nuklear bagi mengurangkan kebergantungan terhadap arang batu serta gas asli dalam penjanaan elektrik. Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Jasrul Jamani Jamian berkata, kerajaan semakin serius untuk meneroka tenaga nuklear sebagai sebahagian sumber tenaga yang lebih bersih menerusi pelaksanaan pelan hala tuju peralihan tenaga negara.
4: Pertama, tenaga nuklear dia tak menghasilkan apa-apa karbon dioksida. So, kita kategorikan dia sebagai tenaga bersih sebenarnya. Dan yang kedua, mereka memerlukan sumber yang sangat sedikit untuk menghasilkan tenaga yang sangat banyak. Maka, kalau kita betul-betul bergerak kepada ke arah tenaga nuklear, secara tak langsung kita akan kurang bergantung kepada arang batu dan juga gas asli.
0: Menurut beliau, penggunaan tenaga nuklear juga berpotensi mengurangkan kos penjanaan elektrik. Keperkembangan luar negara, gencatan senjata berkekalan di Gaza perlu segera dilaksanakan bagi menamatkan penderitaan rakyat Palestin. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, Antonio Guterres berkata, kesan itu dibuat ketika konflik Israel dengan Palestin memasuki tahun ketiga sejak 7 Oktober 2023 yang menyaksikan situasi kemanusiaan di Gaza masih belum menunjukkan pemulihan menyeluruh. Konflik yang berlarutan telah merebak ke beberapa negara lain di Asia Barat termasuk Lebanon dan Iran. Guterres menyeru laluan politik diwujudkan segera ke arah keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Turki dan Pakistan akan mengerahkan tentera ke Arab Saudi susulan peningkatan serangan Houthi. Menurut kenyataan bersama, langkah berkenaan dibuat susulan perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani pada Ogos mengikat ketiga-tiga negara untuk saling membantu sekiranya mana-mana pihak diserang. Ketiga-tiga pihak menegaskan semula penolakan terhadap sebarang serangan atau ancaman terhadap keselamatan serta integriti wilayah Arab Saudi. Akhir sekali sukan Liga Negara Eropah, Michael Olise muncul watak penting dengan meledak 2 gol ketika Perancis bangkit menewaskan Belgium 4-1. Belgium mendahului menerusi Dodi Luc Bacchio sebelum Perancis meledak 4 gol dalam tempoh 13 minit terakhir menerusi Desiré Doué, Ryan Cherki dan dua jaringan Olise. Kemenangan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Perancis di bawah kendalian Zidane selain mengukuhkan kedudukan

Mereka di tangga teratas kumpulan E1 dengan kelebihan 3 mata ke atas Itali. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan murid tanggungjawab ibu bapa warga pendidik. Malaysia pergiat peralihan tenaga bersih. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Banar FM, sentiasa di hati.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar, dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata, berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu, kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. "Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar, dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit, lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Santai bersama kami di Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua anda di luar sana? Pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026, 24 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Hari ini bertemankan Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal akan menemani anda untuk relax di Nasional FM sehingga pukul 4 petang ini. Okey, yang mana sedang bekerja, mungkin yang sedang berehat atau yang dalam perjalanan, ada yang di rumah sibuk menguruskan hal keluarga tengah hari ini, Hanim akan menemani anda hari ini. Apa saja yang sedang kita lalui, cuba hadiahkan diri kita sendiri dengan sebuah senyuman. Bab kata orang, senyuman itu kecil tetapi mampu mengindahkan hari yang besar. Jadi jangan biarkan perkara yang kecil merosakkan mood kita hari ini. Tarik nafas, senyum dan teruskan langkah dengan hati yang lebih tenang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baiklah, kita kena belajar untuk menjadi bijak untuk sihat. Jadi kepada anda waktu rehat ini kan, dalam tempoh yang sejam ini, yang bekerja mengambil kesempatan lah kan untuk menjamah sedikit makanan tengah hari. Ada yang dekat rumah tu sibuk menguruskan anak, dah siap masak dah pun pukul 12 tadi dah siap masak. Waktu sekarang ni tengah suap anak, berlari-lari yang ada anak kecilnya pun kan. Macam mana sekalipun, kena pastikan sibuk mana sekalipun kita, dekat rumah ke, dekat pejabat ke, bawa kereta ke kan, jangan terlupa sampai ambil makan tengah hari. Okey, walaupun berdiet pun jangan tinggal makan tengah hari. Badan kita ni perlukan tenaga untuk kita lakukan banyak aktiviti sampailah petang, siang, malam, 24 jam bekerja. Okey, kalau yang bekerja waktu pejabat, balik rumah sambung pula kerja rumah, banyak kerja kita nak buat kan, kita perlukan tenaga, jadi kita perlukan makanan. Okey, kalau boleh pilih makanan yang lebih sihat, ada sayur, ada protein, ada buah-buahan. Yang paling penting, jangan lupa minum air yang secukupnya. Tak perlu seksa diri, yang penting makan berpada-pada, jaga keseimbangan. Jadi lihat sekejap lah, tarik nafas, nikmati makanan kita tu dengan tenang, letak telefon tu kat tepi yang penting. Okey, kerja nanti kita boleh sambung semula, okey? Kepada anda, selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari, selamat melakukan segala tugasan harian. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Hening kembali lagi menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini dari pagi kan sampai ke waktu macam ni, cuaca kita ni tidak berapa cantik lah nampaknya kan. Hilang dah pandangan gunung ganang yang menyerikan keindahan alam sekitar rumah kita. Nampak sama-sama je kan. Sebab apa? Sebab jerebu melanda 17 kawasan sekitar semenanjung pagi ini, yang mana bacaan indeks udara tidak sihat, terutamanya di beberapa kawasan sekitar Batu Pahat, Melaka, Nilai, Putrajaya, Kuala Lumpur, Kuantan dan juga Kemaman. Kalau berada di kawasan-kawasan yang Hanin sebutkan ini, yang kena ingat ya sekali, kita kena ambil cakna lah tentang jerebu ini. Kita kena lebih berhati-hati, lebih prihatin dengan kesihatan masing-masing. Kalau keluar rumah tu, cuba kurangkan aktiviti luar yang terlalu sesak, lasak, terutamanya kalau anda mula rasa pedih mata, batuk ke, tekak kering ke, susah bernafas ke, dapatkan nasihat ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Dan lagi satu perkara, jangan lupa yang paling penting dalam hidup kita ni, tak kisahlah jerebu ke tak jerebu ke, minum air secukupnya. Dalam keadaan jerebu ni terutamanya kan, udara yang kering boleh menyebabkan badan kita kehilangan banyak air. Jadi jangan tunggu sampai dahaga baru nak minum. Pastikan kalau ada botol air tu, bawa je lah ke mana-mana. Senang kita nak minum air. Tapi kan kalau orang ada masalah sakit buah pinggang, dia tak boleh minum air yang banyak sangat kan. Tapi keadaan cuaca panas, jerebu ni boleh menyebabkan badan kita dehidrat. Jadi kita kena minum secara berkala. Okey, Hani ingatkan ni, jangan lupa okey. Pastikan keselamatan kita, kesihatan kita yang paling utama. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 2 petang. Seorang penuntut wanita berusia 19 tahun maut dipercayai dibunuh teman lakinya di sebuah rumah di Jalan Air Putih, Kuantan pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, ACP Asyari Abu Samah, mangsa ditemukan terbaring di katil dengan kesan tekanan pada leher. Seorang lelaki berusia 19 tahun ditahan di lokasi dengan siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan faham. Bedah siasat dijadualkan hari ini dan siasatan masih dijalankan. Seorang pelajar lelaki di atas satu cedera parah selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di Kulim Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring memaklumkan pelajar itu masih dirawat di Hospital Kulim akibat kecederaan serius. Siasatan awal mendapati pelajar berkenaan dipercayai mengalami tekanan berkaitan pencapaian akademik serta bimbang tidak memenuhi harapan ibu bapanya. Polis telah memanggil beberapa individu termasuk ibu bapa pelajar untuk membantu siasatan. 76% pesakit psikiatri bawah KKM berjaya dipulihkan dan diserap semula ke pasaran guna tenaga setakat Jun lepas. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, rawatan kesihatan mental menunjukkan keberhasilan positif menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat. Ia tidak hanya memfokuskan kepada pengurangan gejala, sebaliknya menekankan proses pemulihan fungsi agar pesakit mampu berdikari. Literasi statistik dalam kalangan golongan muda akan diperluas menerusi pelbagai program termasuk pertandingan debat, datathon dan pengucapan awam. Ketua Perangkawan DOSEM Siti Asia Ahmad berkata, tiga program itu akan diteruskan sebagai aktiviti tahunan sempena Hari Statistik Negara yang disambut pada 20 Oktober. Bagi memastikan generasi muda bukan sahaja cakna tentang data rasmi, malah berupaya mencari, memahami dan menggunakan kanya dengan tepat. 41 hartanah musnah akibat letupan di Kompleks Komersial di Surabaya, Jawa Timur dipercayai berpunca kebocoran gas. Menurut Ketua Polis Metropolitan Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, empat lelaki dan seorang wanita yang cedera dibawa ke hospital berhampiran. Letupan terjadi ketika kakitangan dapur sedang menyediakan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kembali lagi menemani anda Hanin di sini untuk jam ini sekarang pukul 4.11 minit petang. 4.11 minit petang ya. 2.11 minit petang. Okey. Kepada anda walau di mana juga anda berada, Hanin doakan semoga semuanya dipermudahkan untuk anda. Kalau waktu yang macam ni pukul 2 petang ni lah kan, kita yang bekerja dah masuk kembali ke pejabat untuk menguruskan segala hal-hal berkaitan kerja kita yang tertangguh tadi kan. Buat anda yang sedang bekerja ketika ini, selamat bertugas. Tinggal berapa jam je lagi kita nak selesaikan kerja kita hari ini. Semangat sikit sebab tinggal berbaki berapa jam je nak sampai garis penamat untuk kita pulang ke rumah. Untuk ada yang pulang ke rumah, ada yang keluar ke pusat-pusat beli belah, bukan nak membeli belah pun kan. Ada waktu dia kita nak window shopping, reliskan tension kita untuk seharian kita bekerja. Dan kepada anda yang berada di rumah waktu ini, mungkin bukanlah waktu untuk berehat sepenuhnya sebab ada yang sedang sibuk menguruskan anak-anak, menyiapkan makan tengah hari, ada yang tengah kemas rumah tak habis-habis kan. Ada macam-macam lagi lah kerja yang kita nak kena buat. Kalau di pusat asuhan juga waktu begini, waktu-waktu macam ni lah memang meriah. Ada anak-anak yang baru balik daripada sekolah, ada yang nak pergi sekolah sesi petang, macam-macam ragam, macam-macam gelagat. Dan kepada ibu ayah yang di luar sana yang mengharapkan bantuan pengasuh untuk menjaga anak-anak kita waktu kita bekerja, hargailah pertolongan mereka. Memang kita bayar duit setiap bulan tanpa culas, tapi menghargai itu adalah satu perkara yang lain. Okey, kadang-kadang kita nampak mereka ni hanya menjaga anak, tetapi sebenarnya mereka sedang membantu kita menjaga sesuatu yang paling kita sayang. Mereka sabar dengan kerenah anak-anak kita ni. Pastikan anak-anak kita ni makan cukup, mandi, tidur, berada dalam keadaan baik sementara kita di luar mencari rezeki. Jadi jangan lupa ucapkan terima kasih, jangan lupa hargai usaha mereka, kerana dalam kehidupan ni kita sebenarnya saling memerlukan. Okey, macam saya perlukan anda terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Assalamualaikum Siti. Amboh rajinnya sidang pokok pagi-pagi ni.
5: Waalaikumsalam Kak Ya. Biasalah kau tak sidang pokok, dipukul mengajuk Kak Ya. Nak pergi mana-mana pagi-pagi ni Kak Ya ni? Cantik nampaknya tu.
4: Nak pergi beli barang dapur lah. Abang Man ada bagi duit RM50 ni. Teringin katanya apa nak makan ikan. Itulah nak pergi beli barang dapur terus. Nak beli apa, minyak, telur, kicap pun dah habis kat rumah tu.
5: RM50 Kak Ya? Cukup ke tu, Kak Ayah?
4: Eh, insyaAllah cukup, Siti.
5: Eh, betul ke ikan, minyak, telur, kicap tu belum lagi masuk barang lain tau, Kak Ayah?
4: Ah, sebab itulah akak nak pergi jualan Rahmah Madani.
5: Jualan Rahmah? Oh, yang kerajaan buat tu, eh? Betul ke murah, Kak Ayah, barang kat jualan Rahmah tu? Saya dengar ramai juga cakap jindu tu.
4: Eh, iya, betul. Engkau dengar ni, ya, akak nak cakap sikit. Jualan Rahmah ni antara inisiatif kerajaan di bawah payung Rahmah yang diperkenalkan untuk membantu rakyat mendapatkan barang keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Jadi melalui program ni kan, pengguna dapatlah menikmati penjimatan harga barangan keperluan harian antara 10% hingga 30% lebih rendah tau berbanding harga pasaran setempat.
5: Patutlah Kak Ayah cakap yakin sangat bawa RM50 tu, ya?
4: Inisiatif macam ni lah memang membantu kita berjimat. Terutamanya bila kos hara hidup kita ni makin tinggi. Kita perlu lebih bijak menguruskan perbelanjaan kita sekeluarga.
5: Betul juga tu, Kak Ayah, kan? Sekurang-kurangnya ada pilihan lah untuk kita dapatkan barang keperluan dengan harga yang lebih rendah macam tu.
4: Itulah. PM kita pun memang sering tekankan usaha kerajaan untuk menangani isu kos hara hidup dan membantu rakyat ni.
5: Tapi Kak Ia, RM50 tu dapat beli apa je sebenarnya tu? Barang sekarang mahal tu, Kak Ia.
4: Eh, kamu ni macam-macam lah boleh dapat dekat jualan Rahmah tu. Antaranya barangan keperluan harian yang diberikan diskaun. Nah, ini termasuk ayam, ikan, apa, hasil laut, telur ayam, minyak masak botol, apa lagi? Tepung gandum, sayur-sayuran dan buah-buahan.
5: Eh, betul Kak Ia, banyak rupanya barang-barang kat jualan Rahmah tu, ya?
4: Eh, memanglah banyak, Siti. Sekarang ni kita dah nampak macam-macam usaha kerajaan untuk membantu rakyat. Tapi Kak Ia ni macam suspend lah pula.
5: Apa dia? Apa yang suspend sangat tu?
4: Belanjawan 2027 ni nanti kan, hari Jumaat ni.
5: Betul.
4: Tak sabar lah nak tunggu Perdana Menteri umumkan pada kita semua tentang jualan Rahmah ni.
5: Kita sama-sama nantikan lah, Kak Ia. Belanjawan

Kembali lagi bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ini ada sedikit perkongsian kan tentang, tahukah anda hutan simpan Bukit Nenas? Okey, siapa pernah pergi hutan simpan Bukit Nenas tu? Dekat tengah-tengah ibu kota kita yang tengah sesak tu kan. Sebenarnya hutan simpan Bukit Nenas tu terletak di Kuala Lumpur. Percaya tak percaya, dekat KL ada hutan simpan. Okey, hutan simpan Bukit Nenas ni dia adalah hutan asli yang kini dikenali sebagai Taman Eko Rimba Kuala Lumpur, KL Forest Eco Park, yang menjadi ruang rekreasi serta pendidikan alam sekitar. Terletaknya di tengah-tengah kesibukan Kuala Lumpur, hutan simpan Bukit Nenas ini merupakan hutan asli yang berperanan sebagai kawasan hijau ataupun green lung kepada bandaraya. Tak sangka kan, dalam kesibukan di tengah-tengah ibu kota ni ada hutan simpan, walaupun tak berapa nak besar, tapi ada juga hutan simpan di Kuala Lumpur. Siapa yang pernah pergi tu mesti dah merasai kan, keindahan alam dekat tengah-tengah kesibukan Kuala Lumpur tu. Ada kita duduk di tengah-tengah hutan simpan tu kan. Hanim tak pernah lagi pergi. Mungkin ini adalah tempat yang menarik yang kita boleh bawa anak-anak ke, ataupun saudara mara kita yang datang dekat KL ni tak tahu nak pergi mana, bolehlah pergi ke hutan simpan Bukit Nenas. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hari masih lagi menemani anda dalam Nasional Relax. Okey, sehingga jam 4 petang ini. Kepada anda yang di luar sana, walau apa juga keadaannya, anda di mana, semoga segalanya berjalan dengan lancar apa yang kita rancangkan hari ini. Okey, untuk petang ini Hani nak sentuh sikit satu perkara yang memang hangatlah yang diperkatakan waktu ketika ini. Macam-macam usaha untuk kita lakukan supaya kita hentikan satu budaya yang kadang-kadang dah menjadi kebiasaan kepada tak kira peringkat umur lah kan. Apa tu keadaan dia adalah buli. Okey, buli ni bukan perkara yang kecil ya. Dia adalah perkara yang besar yang berlaku, yang menjadi satu perkara yang paling hangat ketika ini. Kadang-kadang kita fikir ni untuk anak-anak kita lah kan. Kita fikir, alah budak-budak bergaduh, biasalah tu, nanti okey lah kan. Tapi bagi seorang kanak-kanak yang menjadi mangsa, kata-kata ejekan atau tindakan yang diterima itu mungkin meninggalkan kesan yang sangat lama. Jadi hentikan buli bermula daripada kita. Kita sebagai orang dewasa, sebagai ibu bapa, sebagai kakak, sebagai abang, sebagai pakcik-makcik, kita mungkin tidak mampu mengawal setiap perkara yang berlaku apabila anak kita di luar pandangan kita, di sekolah ataupun di luar rumah. Tapi kita masih boleh kawal apa yang kita ajar anak kita bila di rumah. Ajar anak mengejek bukan gurauan, sebab mengejek boleh membuatkan hati orang terluka. Memukul bukan cara menyelesaikan masalah. Menghina bukan tanda kita hebat. Kalau anak kita melakukan kesalahan, jangan takut untuk menegur. Didik mereka dengan berani, mengaku salah, meminta maaf dan belajar memperbaiki kesilapan. Dalam masa yang sama, ajar anak tu supaya tidak hanya menjadi pemerhati. Kalau nampak kawan kena buli, jangan ikut ketawa, jangan rakam atau sebarkan, jangan tambah minyak dalam keadaan yang panas. Okay? Cari orang dewasa yang boleh membantu. Yang penting, kita bina komunikasi dengan anak-anak. Itu dah antara perkara yang kita boleh didik anak kita, kita boleh didik adik-adik kita supaya budaya buli ini dihentikan. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bertemu lagi bersama dengan Abang Ba dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang Ba nak tanya, pernah tak dengar orang bercakap tapi rasa macam dengar GPS baca arah jalan je? Dalam 800 meter, belok ke kanan. Semuanya betul dari segi isi, tapi dia datar, mendatar dan terus mendatar. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa intonasi, mesej kita jadi flat. Dan bila flat, otak orang yang mendengar mula shut down. Dan kajian menunjukkan, intonasi yang bervariasi boleh meningkatkan daya tumpu pendengar sehingga 67%. Banyak ni. Jadi anda kena dengar sampai habis. Abang Bat nak kongsikan 3 cara kita guna nada dan intonasi supaya tak mendatar dan lebih berkesan. Cara yang pertama, naik kan nada bila ada poin penting. Nada yang dinaikkan bukan untuk marah tapi untuk highlight message tersebut, nak bagi tahu yang message itu penting. Dia macam pen, penanda, highlighter. Kita warnakan bahagian penting supaya pendengar lebih peka. Contoh-contoh, tapi ingat, ini bahagian yang paling ramai orang terlepas pandang. Nampak tak? Nampak tinggikan ujung tu. Contoh satu lagi, dan inilah kesilapan yang paling ramai orang buat tanpa sedar. Tips dia adalah, cuba rakam suara anda sendiri masa bercakap dan dengar balik, flat atau hidup. Boleh? Cara yang kedua, turunkan nada bila nak bagi kesan emosi atau serius. Nada ni bukan hanya nak kena naik je. Turunkan nada bila kita nak buat pendengar fikir dan rasa. Contoh-contoh, dan waktu itu saya sedar satu benda. Nampak tak? Dia makin rendah. Contoh, apa guna semua ini kalau kita tak jujur dengan diri sendiri? Nada itu dia macam gear, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau asyik gear 5 aja, tak sesuai bila kita sampai selekoh, betul? Dan kajian juga menunjukkan nada yang perlahan, nada yang rendah membantu mencipta kesan refleksi dan empati dalam penyampaian. Cara yang ketiga, gunakan pause untuk tarik perhatian dan untuk kita bernafas. Dalam dunia suara, diam pun ada kuasa. Pause atau berhenti sebentar boleh bagi ruang mesej kita masuk. Dan nak bagi pendengar, dia jadi lagi suspend, tertanya-tanya apa yang akan datang. Contoh. Tapi yang paling menyedihkan adalah apabila kita sendiri yang kecewakan orang yang paling sayang pada kita. Ambak berhenti sekejap. Bila kita pause 1 hingga 2 saat, ini akan menjadi sesuatu yang sangat padu. Kita buat macam ni selepas soalan penting ataupun sebelum punchline contoh, kita buat teknik ni, insya-Allah membantu. Jangan takut untuk diam sebentar. Kadang-kadang diam lebih kuat daripada bersuara. Akhir kata, nada dan intonasi bukan untuk drama tapi untuk jiwa. Biar suara kita menyampaikan rasa, bukan sekadar fakta. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Okey, Hanim di sini menemani anda bersama lagi kita dekat dalam Nasional Relax, Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau iklan tadi kita kena bijak dan sihat, tapi untuk dekat luar sana kita juga kena bijak dalam teknologi. Bukannya apa kan, sebab AI, bila kita cakap pasal AI lah kan, AI ni semua orang dah tahu dah, semua orang dah cakna dah tentang AI ni kan. AI ni memang hebat. Macam-macam benda kita boleh buat. Cari maklumat boleh, hasilkan gambar boleh, tulis sesuatu, belajar benda baru. Memang banyak manfaatnya. Tapi ada satu perkara yang kita kena ingat, bila teknologi semakin hebat, kita pun kena jadi semakin bijak. Sebab penipu, Hanim panggil penipu pula kan, sebab skamer kita lah kan, yang sekarang ni pun makin kreatif. Mereka dah boleh gunakan teknologi, gunakan AI untuk hasilkan suara yang hampir sama macam orang yang kita kenal. Gambar pun boleh nampak nyata, malah mesej yang kita terima pun betul-betul nampak macam dari pihak yang kita kenal. Bayangkan tiba-tiba kita terima panggilan kan, suara macam anak kita, katanya ada masalah, kena perlukan duit. Apa yang kita kena buat? Jangan terus panik, jangan terus percaya. Yang itu yang paling penting kan, jangan pindahkan duit. Okay, kita berhenti kejap, matikan panggilan, tarik nafas, lepas tu kita call balik anak kita tu betul ke dalam keadaan situasi yang macam ni kan. Kalau betul, takpelah. Kalau tak betul tu, nampaknya kita dah masuk perangkap kan. Kalau sesiapa yang minta duit lah, terutamanya dalam aplikasi telefon tu, dapat mesej ke, itulah yang paling bahaya. Kita kena sentiasa curiga dengan mesej yang kita dapat. Kalau ada mesej yang mendesak kita supaya bertindak cepat, itulah lagilah kan, kita kena berhati-hati. Teknologi boleh jadi nampak bijak, tapi jangan sampai teknologi memperdaya kita. Sebijak-bijak teknologi, kita kena jadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Macam mana anda juga bijak memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika ini, walau di mana juga anda berada. Ada terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ciptaan lagu yang disusun untuk retro relax kita untuk petang ini yang disampaikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ada lagu yang bila kita dengar terus teringat seseorang. Ada lagu yang membawa kita kembali ke suatu tempat, satu zaman, satu kenangan. Malah ada juga lagu yang mengingatkan kita kepada insan yang pernah begitu rapat di hati kita. Sebab lagu bukan sekadar bunyi dan melodi, lagu membawa makna, lagu menyimpan cerita, lagu menghidupkan mood yang kadang-kadang lagu juga mampu kembalikan kenangan kita yang kita sangka kita dah lama lupakan. Ada lagu untuk waktu kita gembira, ada lagu yang menemani ketika hati yang sedang luka lara, ada juga lagu yang buat kita rasa lebih kuat dan terus melangkah. Untuk lagu seterusnya, untuk wanita-wanita di luar sana.

Kepada anda di luar sana, terima kasih kerana terus kekal memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Okey, untuk di luar sana, anda ada waktunya, ada masanya dalam hidup kita. Kita perlu tahu bila waktunya untuk kita terus melangkah. Ada masanya kita kena tahu juga bila masanya untuk kita undurkan diri. Mengundur diri bukan bermaksud kita kalah. Kadang-kadang kita mengundur kerana kita sudah terlalu penat. Okey, ada waktunya kita mengundur kerana kita tidak sedar. Tidak semua perkara yang kita perlu perjuangkan, ada waktunya kita mengundur kerana kita mahu menjaga hati, menjaga maruah, juga menjaga diri sendiri. Kita selalu diajar untuk bertahan, untuk jangan mudah mengalah, tetapi kita juga perlu belajar bahawa melepaskan sesuatu yang tidak baik lebih baik daripada kita melalui satu kegagalan. Kalau kita cuba sebaik mungkin, sudah memberi yang terbaik, sudah bercakap dengan yang baik, masih tidak dihargai, mungkin sudah masanya untuk kita undurkan diri, bertenang untuk diri sendiri. Tak perlu benci, tak perlu membalas. Okey, yang penting kita menjaga hati kita sendiri. Bercerita pasal undur diri, dah masanya mencumberui saya untuk di sini. Sebentar lagi geng Kakak Petang akan menemani anda yang menyerikan geng Kakak Petang nanti, rakan saya, sahabat saya, Lin Zainul dan Zura. Untuk itu saya, Syarifah Hanim binti Syed Kamal, mengundurkan diri untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk hari esok. Semoga segala yang dirancang, yang diusahakan hari ini membuahkan hasil dan memberi manfaat kepada kita semua. Terus kekal di Nasional FM, teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
6: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
7: Geng Kakak Petang?
8: Geng Kakak Petang!
9: Kalau saya senang je ni, kalau saya kan, saya alam muda lah satu lah pada saya ni. Berapa ekar tanah, itu je lah.
10: Berapa ekar tanah?
9: Berapa ekar tanah?
10: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
9: Isketan?
10: Gonggostan? Pakistan?
9: Goik-gostan?
10: Goik-gostan.
9: Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jual berapa jati, ramai tu.
10: Ramai
9: tu.
10: Siapa tak terpilih?
9: Ada manis, ada manis.
10: Ada manis, masuk kedai abang. Ada manis, jual kapet.
9: Baiklah. Teruskan meninggalkan Gek Kat Petang sehingga pukul 8 malam nanti ya.
10: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
9: Tapi belum tutup lagi ni, belum.
10: Itulah dia saja bagi apa orang kata jis.
9: Udah. Saya nak ketawa dia. Aduh eh. Layan terus lagi Gek Kat Petang. Masya bangsa adik manis. Masak-masak.
11: Radio baik petang anda, Nasional Warna 48. Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
9: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk anda mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Bersama dengan Zura dan juga Lin Zainal.
10: Ya, kami kembali lagi petang ini untuk terus temani anda di mana saja anda berada. Terima kasih untuk rakan kita.
9: Tadi, siapa tu?
10: Hanim.
9: Kakak Manis.
10: Kakak Manis kita lah. Semalam dengan Hanim. Tapi hari ini, Hanim menemani anda menerusi relax. Dan kami pula akan bersaran hingga jam 8 malam macam biasa.
9: Macam biasa. Ada rezeki.
10: Ada
9: luahan kakak abang.
10: Ada
9: semuanya bersama.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
2: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Sharha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasilal ladzi idza qata'at rahimuh wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar. Tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpan kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan kami, geng Kakak Petang. 24 jam sehari kami menghiburkan anda. Jangan tukar siaran.
2: Itulah dia, kepada teman-teman yang sedang mendengar, masih lagi berada di tempat kerja, berhati-hati dengan tugasan anda. Tapi ada juga yang terkejar-kejar tengok masa ni, Zura. Kejap lagi pukul 5 nak balik.
1: Ah, 4:30 dah ni. Dah 4:35 dah ni.
2: Masa mencemburui kita. Jadi kita kena pandai uruskan masa kita dengan sebaiknya.
1: Sebelum tu, Lin, kita nak sampaikan isu semasa untuk petang ini.
2: Yeah.
1: Gunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional perlu disertakan pengawasan manusia yang berkesan bagi memastikan penggunaannya kekal bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar, AI menawarkan pelbagai peluang termasuk membantu pertimbangan profesional, meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan.
2: Seterusnya, penyakit jantung iskemik ataupun IHD kekal menjadi punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian direkodkan pada 2024. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan, diabetes dan juga hipertensi merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Situasi ini dilihat membimbangkan susulan kedua-dua penyakit itu telah pun berlaku dalam kalangan golongan muda dan tidak disedari kerana lazimnya tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Demikian tadi sedikit info yang diambil dari portal Berita RTM.
1: Terus mendengarkan kami.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Akak cakap.
7: Assalamualaikum Siti. Amboh rajinnya sidang pokok pagi-pagi ni.
8: Waalaikumsalam Kak Ya. Biasalah kau tak sidang pokok, dia pokok mengajuk Kak Ya. Nak pergi main mana pagi-pagi ni Kak Ya ni? Cantik nampaknya tu.
7: Ah, nak pergi beli barang dapur lah. Eh, Abang Man ada bagi duit RM50 ni. Ha, teringin katanya apa nak makan ikan. Itulah nak pergi beli barang dapur terus. Nak beli apa minyak, telur, kicap pun dah habis kat rumah tu.
8: RM50 Kak Ya? Cukup ke tu Kak Ya?
7: Eh, insyaAllah cukup Siti.
8: Eh, betul ke ikan, minyak, telur, kicap tu belum lagi masuk barang lain tau Kak Ya?
7: Ah, sebab tu lah akak nak pergi jualan Rahmah Madani.
8: Jualan Rahmah? Oh, yang kerajaan buat tu eh? Betul ke murah Kak Ya? Barang kat jualan Rahmah tu, saya dengar ramai juga cakap cintu tu.
7: Eh, iya, betul. Engkau dengar ni ya, akak nak cakap sikit. Jualan Rahmah ni antara inisiatif kerajaan di bawah payung Rahmah yang diperkenalkan untuk membantu rakyat mendapatkan barang keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Jadi melalui program ni kan, pengguna dapat le menikmati penjimatan harga barangan keperluan harian antara 10% hingga 30% lebih rendah tau berbanding harga pasaran setempat.
8: Patutlah Kak Ya cakap yakin sangat bawa RM50 tu ya.
7: Inisiatif macam ni le memang membantu kita berjimat. Terutamanya bila kos hara hidup kita ni makin tinggi. Kita perlu lebih bijak menguruskan perbelanjaan kita sekeluarga.
8: Betul juga tu Kak Ya kan. Sekurang-kurangnya ada pilihan lah untuk kita dapatkan barang keperluan dengan harga yang lebih rendah macam tu.
7: Itulah. PM kita pun memang sering tekankan usaha kerajaan untuk menangani isu kos hara hidup dan membantu rakyat ni.
8: Tapi Kak Ya, RM50 tu dapat beli apa je sebenarnya tu? Barang sekarang mahal tu Kak Ya.
7: Eh, kamu ni macam-macam lah boleh dapat dekat jualan Rahmah tu. Antaranya barangan keperluan harian yang diberikan diskaun. Nah, ini termasuk ayam, ikan, apa hasil laut, telur ayam, minyak masak botol, apa lagi? Tepung gandum, sayur-sayuran dan buah-buahan.
8: Eh, bayar betul Kak Ya, banyak rupanya barang-barang kat jualan Rahmah tu ya.
7: Eh, memanglah banyak Siti. Sekarang ni kita dah nampak macam-macam usaha kerajaan untuk membantu rakyat. Tapi Kak Ya ni macam suspend lah pula.
8: Apa dia? Apa yang suspend sangat tu?
7: Belanjawan 2027 ni nanti kan. Hari Jumaat ni.
8: Betul.
7: Eh, tak sabar lah nak tunggu Perdana Menteri umumkan pada kita semua tentang jualan Rahmah ni.
8: Kita sama-sama nantikan lah Kak Ya. Belanjawan 2027.
9: Resepi manja-manja je. Mudah, murah dan sedap. Campak-campak je. Eh, siap.
8: Tu dia. Campak-campak siap dah sampai ke resepi manja-manja untuk anda. Hari ini resepinya apa, Lin?
10: Resepi hari ini sangat sedap lah kan. Bukan sekadar boleh dimakan oleh wanita yang sedang dalam berpantang. Tapi mungkin kalau ada yang kurang sihat, tak sedap badan, ataupun kita yang sihat ni pun boleh je makan. Nak amalkan pemakanan sihat. Resepi hari ini ialah ikan kukus cendawan enoki.
8: Beza sangat resepi awak ni. Biasanya mie goreng, masakan kampung awak ya.
10: Sebab saya tengok sekarang ni musim orang bersalin. Dapat bayi, dapat cair mata. Jadi rasanya sesuai, kot kita kongsikan kan. Ikan kukus.
8: Baik. Macam mana caranya tu, Lee?
10: Kita perlukan filet ikan.
8: Okey,
10: lebih kurang 500 gram.
8: Ikan apa-apa lah boleh ni?
10: Ikan filet tu. Yang putih.
8: Dia ada ikan dori tu.
10: Lebih kurang ikan dori pun boleh. Janji tak ada tulang.
8: Yang tak ada tulang lah.
10: Sebab kesian nanti wanita lepas
8: betul juga kan.
10: Berpantang beri.
8: Kita dah penat tu buang tulang. Penat tu buang tulang tu. Ya Allah. Renyah. Nak makan terus. Okey, seterusnya, Lee.
10: Ya, kita perlukan juga cendawan enoki segar. Lebih kurang satu pack lah. Pack kecil tu je.
8: Okey.
10: Kita perlukan juga minyak bawang putih, dua sudu besar. Minyak bijan, satu sudu teh. Halia yang kita hiris-hiris. Kemudian halia tu bukan sekadar dihiris, digoreng hingga garing. Ketepikan. Kita juga perlukan daun saderi yang kita hiris, daun bawang. Kita hiris juga dan cili merah. Caranya kita susun ikan ikan dori tadi ataupun apa-apa ikan filet lah.
8: Ada ikan siakap juga ada juga?
10: Ada. Kita bersihkan ikan tersebut terlebih dahulu, susun dalam mangkuk ayan. Sebab kita nak steamkan ikan ni.
8: Mangkuk ayam eh.
10: Apa pun mangkuk ayam lah. Diorang letak mangkuk kaca pun boleh juga.
8: Boleh juga.
10: Kan? Kita dah hiris, kita dah susun ikan tersebut. Kemudian kita di bahagian atasnya tu kita letak cendawan enoki yang dah dibersihkan. Kemudian kita letak minyak bawang putih.
8: Oh, sedap tu bau dia.
10: Kemudian kita letak halia yang telah pun dihiris, digoreng hingga garing tadi. Kita taburkan je dekat atas ikan tu tadi. Ataupun nak masuk di akhirnya pun boleh juga.
8: Okay.
10: Jangan lupa masukkan sadiri sadiri yang dihiris.
8: Daun sadiri.
10: Daun bawang. Cili merah.
8: Okay.
10: Kemudian steamer tu bawah tu kena ada air lah. Kita steam lebih kurang 10 minit.
8: Sampai ikan tu masak lah.
10: Sampai ikan tu masak dah berasap-rasap. Bila kita buka, kita rasa okey, dah boleh dimakan. Kita angkat ikan tersebut. Kita taburkan dengan apa orang kata, minyak bijan.
8: Sedapnya wangi. Itu pembangkit selera tu sebenarnya.
10: Kemudian ada baki daun bawang. Kita tabur lah yang hijau-hijau tu sedikit. Dan juga apa orang kata, bawang goreng sedikit.
8: Oh, sedapnya.
10: Kemudian boleh dah dimakan begitu saja. Nak rantah ataupun makan dengan nasi.
8: Sedap. Ini bukan tak pantang pun, sedap milih makan ni.
10: Sebab kadang-kadang kan kita nak makanan yang sedap, yang ringan, dan juga orang kata apa, menyihatkan.
8: Betul. Kita yang ringkas macam ni, kukus kan.
10: Oh, sedap.
8: Sedap lah. Sedapnya lim.
10: Ya.
8: Saya teringat bau bawang apa, minyak
10: putih.
8: Minyak bijan tu.
10: Minyak bijan memang.
8: Saya memang favorite saya, minyak bijan tu.
10: Letak dalam bihun, dalam apa, masakan semua sedap. Dan yang pentingnya masakan ini lah rendah lemak. Bagus. Boleh cuba, no?
8: Boleh. Cuba resipi ni tadi, ikan
10: kukus cendawan.
8: Layan terus
10: Geng Kakak Petang.

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legasi. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini, ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini, KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Dan rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini 26 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.

Kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual berlangsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: #penyiaranJAKIM.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih Nasional FM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan trafik pada petang ini dimulakan dengan tinjauan sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKVE, trafik perlahan dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara menuju ke Lebuh Raya Sprint dan dari Shah Alam menghala ke Setia Alam. Seterusnya beralih ke Lebuh Raya Shah Alam ke SAS E5 perlahan dari Kota Kemuning ke Highcom, kewajipan ke Sunway di kedua-dua arah dan Kindara ke Susur masuk Puchong Jaya. Di Lebuh Raya E6 trafik menunjukkan peningkatan dari Shah Alam ke USJ di kedua-dua arah. Di Bes Raya Lebuh Raya Sungai Besi E9 tambahan trafik dari Salat Selatan ke Persimpangan Kucai dan Sapura menghala ke The Mines. Tinjauan di Lebuh Raya Baru Pantai NPE E10 trafik meningkat dari Jalan Bangsa ke Lembah Pantai dan Sunway Piramid ke Pesiran Jengke di kedua-dua arah. Turut perlahan aliran trafik di Lebuh Raya Damansara Puchong LDP dan Lebuh Raya Sprint di kebanyakan lokasi pada waktu puncak petang ini. Balik ke Lebuh Raya LKSA E13 trafik perlahan dari Susur Lebuh Raya Kesas ke Pesiran Anggrek Mokara. Di Lebuh Raya Max E20 pula perlahan dari Bukit Jalil menghala ke Seri Kembangan. Di Lebuh Raya SKVE E26 dijangkakan kelewatan dari Maib Serdang dan Pesiran Utara Putrajaya menghala ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya GCE E35 trafik perlahan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Di Lebuh Raya SPE Setiausaha Pantai E39 trafik perlahan dari Kerinci ke Susur Masuk Lebuh Raya Salak. Seterusnya kita balik ke tinjauan di utara dan selatan Semenanjung Malaysia. Di Jambatan Pulau Pinang E36 trafik perlahan dari Pulau Mahala ke Perai. Di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E1 trafik perlahan dari Bukit Tambun Utara ke Juru dan Cagak Jaring Mahala ke Kuala Kangsa. Manakala tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus E2 trafik perlahan dari Simpang Renggam ke Sedenak dan Kempas ke Pasir Kudang juga di kedua-dua arah. Akhir sekali tinjauan di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2, LPT 1, LPT 2 trafik dilihat bergerak dengan lancar ketika ini. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, berikutan jarak penglihatan yang terhad semasa musim jerebu, pengguna dinasihatkan agar mengamalkan langkah keselamatan utama seperti menyalakan lampu kenderaan tanpa menggunakan lampu tinggi, memperlahankan kelajuan kenderaan anda, meningkatkan jarak selamat kenderaan antara 4 hingga 12 saat serta menggunakan mod kitaran udara dalaman kenderaan. Penunggang motosikal pula digalakkan untuk memakai jaket pantul cahaya, berteduh di R&R atau tempat teduhan motosikal bagi memastikan perjalanan yang selamat buat diri dan keluarga anda. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan maupun terlibat dalam kemalangan di Lebuh Raya Bertol, hubungi Pusat Pesan Trafik LLM di talian 1800-887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi X LLM Trafik, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian Lebuh Raya disunting oleh Alif Syafiq dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di National FM. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani.

0: rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Kembali semula bersama geng Kakak Petang. Hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin Zainul.
2: Ya, pada hari ini kita berbicara luahan Kakak Abang ni berkenaan dengan aktiviti ekstrim. Aktiviti lasak lah yang pernah anda lakukan, ya. Tak kira lelaki ataupun perempuan pun ramai juga.
1: Ya, betul. Lin, macam teringat dulu Lin, saya pergi Genting Highland, Lin.
2: Ya.
1: Yang ingatkan main kapal tu senang tau, yang ke hulu, kejap ke hilir, kiri kanan tu.
2: Zura,
1: takut benda
2: itu je. Senang je Zura, kacang je tu.
1: Tu baklah home saya nak naik benda lah tu. Saya takkan naik lagi seumur hidup
2: sebab
1: saya.
2: Sebab apa? Rasa macam sayup-sayup.
1: Ya, saya rasa macam jantung saya tertinggal kat atas tu. Jadi saya memang takkan naik lah benda-benda macam
2: itu
1: tu.
2: Itu yang paling ekstrim lah.
1: Itu ekstrim. Itu pun dah menakutkan. Apatah lagi orang buat apa lim yang terjun-terjun tu?
2: Terjun-terjun banji jump.
1: Ataupun ada juga yang naik bukit.
2: Naik bukit, teroka gunung. Ha-ha. Ada yang masuk dalam gua.
1: Uish.
2: Sebab dalam gua tu dia punya udaranya berbeza, ya. Kemudian ada laluan yang sangat sempit.
1: Ha, betul.
2: Ada juga denai air dalam tu, denai air sungai.
1: Aha.
2: Agak licin juga, kena pakai kasut sesuai. Oh, kena pakai sarung tangan. Itu yang paling ekstrim lah yang mungkin anda pernah lakukan.
1: Kan. Jadi untuk anda boleh kongsi dengan kami di 011-2120-2369 ataupun boleh masuk di TikTok juga, Linia.
2: Ya, boleh. Kejap lagi kita akan bacakan di TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Bukan hari tu Zura pernah buat aktiviti payung terjun ke? Pernah kan dulu?
1: Pernah. Dari
2: payung?
1: Saya terjun daripada kereta lah ke bawah situ. Turunkan kaki. Hujan lebat.
2: Hujan lebat. Tak sempat nak pergi ke udara. Tak sempat. Ya?
1: Tak boleh naik.
2: Semuanya ke tanah.
1: Tak naik yang udara tu. Dah lepam-pam tak boleh naik. Baiklah, yang teruslah geng Kakak Petang.

0: Daripada Najwa Latif dan juga Slik untuk dia petang ini.
1: Dia Nawai ke?
0: Bukanlah. Dia bukan. Boleh juga. Walaupun dia sedang tidur sekarang ni. Ini semua untuk dia.
1: Sebab dia kerja pagi. Bangun seawal pukul 4 pagi. Hari-hari
0: macam tu. Jadi Lin, petang ni kita dah buka topik untuk anda. Apa aktiviti yang lasak lah Linnya. Yang pernah anda lakukan. Kalau di TikTok ni ramai juga ni Lin. Jom kita petang-petang ni daripada Mr. Amsyah ini. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang dari Brunei Darussalam. Hai awak. Ada juga ni Azri.
1: Apa?
0: Azri, kalau Aziz Zahidi, dia kata masa kecil suka panjat pokok.
1: Okey.
0: Boleh terima lah.
1: Bergantung kepada ketinggian pokok tersebut. Masa kecil kanak-kanak kira berani tu.
0: Beranilah tu. Daripada Kak Fauzi Ahmadlan ni, dia kata saya pernah hiking ke base camp Everest ketika usia 42 tahun.
1: Wow.
0: Hebatnya. Ada yang kata Ijam roller coaster pernah naik juga. Ada yang kata saya ni, kata Zura.
1: Roller apa? Roller Zura? Roller apa?
0: Saya roller blade kot. Bawah je lah.
1: Zura, ada seorang lah kan kita ni. Lala, dia kata dia pernah mencuba water rafting.
0: Okay.
1: Naik boat ramai-ramai. Kemudian terus air sungai, aliran itu sangat
0: deras. Deras nama orang tu.
1: Deras. Saya ternampak nama Idrus sebab itulah. Kemudian aktiviti ini telah dilakukan di Taman Negara. Seronoknya. Rasa nak pergi lagi
0: ni?
1: Saya
0: kenapa?
1: Bercadang. Belum lagi. Jom Zura. Kita bila lagi Zura?
0: Saya seterongkup.
1: Takkan kita nak pergi apa?
0: Bolehlah,
1: mengopi-ngopi, ngetih-ngetih je Zura. Kita kena cabar diri kita.
0: Takut tak bergerak sampai. Pengaruh tu ke apa nanti?
1: Baik, kita nak dengarkan.
0: Jom.
1: Okay, pengalaman rakan kita ni.
2: Assalamualaikum pada DJ dan juga semua pendengar Nasional FM. Saya Alif dari Selangor. Saya nak kongsikan cabaran paling ekstrim lah yang pernah saya cuba. Okay, dulu semasa zaman saya sekolah, aktiviti ni agak nakal sikit lah. Okay, sebenarnya blok akademik ni dia ada 3 tingkat dan blok tu akan dikunci lah pagar tangga tu. Okay, pagar kat tangga tu akan dikunci pada jam 10 malam. Jadi satu hari tu saya stay up untuk study dan juga sebagainya. Sehingga saya tak sedar pagar tu dikunci. Bila pagar tu dikunci, saya tak ada pilihan lain. Saya terpaksalah lompat dari bumbung tingkat 1 sehingga lompat ke bawah. Waktu tu memang saya memang seorang jenis takut tinggi, tapi nak tak nak, sebab saya nak keluar juga daripada blok tu, saya terpaksa lompat lah. Dan apa jadi selepas tu, memang kaki saya sakit. Dan juga waktu tu saya rasa macam menyesal jugalah, dan saya fikir memang saya takkan ulang dah lah benda tu. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nakal juga Alif ni Zura.
0: Yelah. Bayangkan zaman sekolah macam tu ni,
1: lompat dari bumbung tingkat 1 ke bawah. Alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku. Walaupun kakinya sedikit berdenyut sakit. Saya tak dapat bayang ada kes-kes kaki patah.
0: Jangan buat macam tu adik-adik semua. Jangan.
1: Saya dah cakap dah, kalau boleh ni pertama dan terakhir ya Alif.
0: Ya betul. Tapi zaman sekolah memang macam tu ni.
1: Nakal.
0: Saya dulu pernah juga
1: Zura melompat.
0: Bukan, dia rentas desa ke?
1: Merentas ya.
0: Saya tipu cikgu dulu. Sebab sekolah saya tu ke kampung-kampung kan. Bila lari nanti ikut kampung, orang dah lari tu semua. Saya panjat pagar tu, saya terus sailang tu.
1: Kegarisan penamat.
0: Sikit je lah saya lari tu.
1: Kecil-kecil menipu.
0: Cikgu nampak tak lepas. Saya kena tangkap atas pagar. Saya tak tahu nak ke sana ke nak ke sekolah. Cikgu tu turun.
1: Ya Allah, niatnya tu tak berjaya lah. Tak berjaya. Kalau nak jadi juara lah.
0: Ya, tak nak nampak sangat kita ke ujung sekali. Last sekali kan. Segan lah ni. Saya, orang kata cuba cilok. Orang kata dulu kan. Orang kata ayah kan. Potong tu. Nampak pula cikgu disiplin. Masa tu nanti resa dia ingat saya
1: Lin. Tak memasal
0: kena. Betul-betul saya kena keluar balik semula. Lari. Saya orang paling last dan paling lama dengan kawan-kawan saya time tu.
1: Itulah dia.
0: Malu lah Lin time tu.
1: Tapi nampak pun kanak-kanak. Mungkin ramai dah lupakan kenangan tu.
0: Orang tak kenal saya tu.
1: Memang.
0: Saya kan DJ. Takkan orang kata takkan pernah panjat.
1: Takkan DJ perangai macam
0: takkan Jamie kan? Tak mungkin ni.
1: DJ selalu nombor satu. DJ takkan menipu.
0: Baik, boleh hantarkan lagi luahan anda pada 011-212-0369. Layan terus
1: Geng Kakak Petang.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia Myanmar, 1476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya, selamat petang kepada anda semua. Petang ni apakah agaknya aktiviti ekstrim, aktiviti lasak yang pernah anda lakukan yang mungkin anda nak kongsikan kepada kami?
3: Betul. Juga di TikTok ni, Lin, rakan-rakan kita ramai dengan Tonya, Lin. Antaranya, tadi Kak Fauzia tadi pun ada sambungan, dia kata kenangan buat abseiling di Wisma Radio, tersangkut nak turun tak boleh.
2: Allah.
3: Kesian member kena tarik katanya.
2: Aha. Ibaratnya digantung tak bertali. Tapi ini bertali.
3: Ha, dia bertali lah ni. Daripada Dino 125, Lin, Zura, dia aktiviti saya hiking umur 48 tahun.
2: Ui.
3: Bila jalan sama-sama dengan anak teruna, saya macam kawan-kawan. Kawan-kawan remaja dia. Untunglah. Baik. Ada lagi ni, Ijam, dia kata lintah boleh berenang, pacat mengayap. Betul ke cerita?
2: Lebih kurang lah.
3: Betul je
2: tu. Tapi dia, mereka ada badik yang sama, lintah dengan pacat tu. Tapi saya tak pasti yang mana satu lebih banyak berada di kawasan sawah padi dan juga di hutan. Kena hati-hati juga. Tapi fungsi dua-dua sama, isap darah. Jangan.
3: Geli saya terus.
2: Geli geleman.
3: Kita dengarkan luahan seterusnya ni daripada rakan kita ni. Jom.
4: Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang. Lan daripada Shah Alam sini. Okey, bukan eh. Okey, dulu masa team building, sebenarnya saya takut dengan water rafting. Sebab kita main kat sungai dengan sampah pelampung kan, sampah pelampung ke. Yalah kot, dengan air yang deras kan. Tapi masa team building tu, dia wajib kena juga join benda tu. Jadi saya terpaksa join. Lepas tu dalam satu orang boleh kata sampan buat pelampung macam tu lah. Ada lebih orang dalam 7 orang. 7 orang untuk kita kawal, jangan bagi terbalik dan kena sampai ke tempat, ke garis penamat lah. So masa kita orang buat tu, kita orang adalah semua 7 orang tu adalah orang yang first menyertai benda tu, water rafting tu. Kita orang tak pernah join sebelum tu. So bila disuruh macam itu, kita orang semua mengigil lah. Memang mengigil lah. Tengok air dengan batu pun dah takut dah. Dah kacau perut kan. Tapi ajaibnya, kita orang sampai ke penamat. Dan dia orang tak sangka, kita orang akan dapat tempat nombor satu. Tempat pertama. Yang paling laju, paling pantas sampai ke penamat, kita orang. Padahal kita orang first time tu, main water rafting tu. Water rafting tu dekat Jani Baik. Dekat Jani Baik. Dekat sungai Jani Baik tu lah. Itulah sukan lasak yang first time dan last time saya akan join. Lepas ni tak ada water rafting ke, apa ke, memang tak lah kan. Minta maaf banyak lah. Kecup perut lagi. Kecup segala dah. Okay, kawan petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tapi betul lah, Lan bagi tahu, sebenarnya banyak aktiviti lasak diadakan di Pahang, juga di Selangor.
3: Sebab ada sungai itu ya.
2: Ada sungai, jadi memudahkan aktiviti sedemikian diadakan lah. Ada juga rakan-rakan kita dekat Facebook, antaranya daripada Sop, katanya pernah cuba aktiviti apa orang kata?
3: Yang mana, Lin?
2: Flying Fox.
3: Oh, Flying Fox.
2: Flying Fox itu pernah sangat try. Menyeronokkan.
3: Sebab kalau kaki tengah awam, kau nak masuk kerja dulu, kena lalu kena. Dulu.
2: Itu wajib.
3: Itu wajib.
2: Menjerit tak?
3: Tapi yang bagusnya, tali tu tak melendut. Dia macam okey dengan saya. Saya masa naik tu macam melendut ke tidak ni
2: kan, sebab
3: tapi okey sebenarnya.
2: Beribu mata memerhatikan kita kan.
3: Dah lah baru kenal semua orang tu.
2: Kita naklah tunjuk kita ni gagah juga. Janganlah bikin malu pula.
3: Tapi siapa yang masuk, orang kata kita dengan awam pertama, memang akan lalu itulah. Jadinya
2: kalau macam, tak lepas apa jadi?
3: Kena lepaskan juga. Tak ada lagi rasa kat ni, Lin. Saya boleh lepas, takkan yang macam Lin tak boleh lepas. Awak ni. Awak saja.
2: Tak ada. Ada orang di darah gemuruh.
3: Tapi memang ada. Ada yang sampai macam takut-takut.
2: Ada yang menangis-nangis pun ada juga.
3: Itu kan lelaki tau tu.
2: Lelaki menangis.
3: Ya, dia tak nak. Dia kata tak nak. Okey, saya memang takut. Buat lain okey, dia kata. Yang tu jangan.
2: Jangan. Flying Fox.
3: Flying Fox tu memang tak boleh.
2: Allah, kesiannya.
3: Tapi kan ada juga orang kata macam komando tertolak. Pandai-pandai lah korang itu.
2: Pergi je lah dek, jangan fikir-fikir.
3: Belakang tu ada bawah tu, jangan risau.
2: Tahu-tahu dah sampai je.
3: Bawah tu ada macam jaring tu kan, jangan risau jatuh.
2: Kalau
3: tu
2: jatuh insyaAllah jaring tu ada. Janganlah bolos pula jaring tu. Ijab katanya paragliding pernah dilakukan mungkin ya. Paragliding tu pun aktiviti yang agak mahal sedikit lah. Kan?
3: Itu tapi terkejut kan dari atas ke bawah tu kan?
2: Kita pakai macam
3: yang dia punya ada macam handle dia tu ya.
2: Kadang-kadang kalau bersorangan ada waktu ada coach dia. Bimbing kita lah.
3: Kan
2: jadi kita tak adalah darah gemuruh anak kali pertama.
3: Betul
2: dekat
3: juga
2: Kuala tu. Selangor ada.
3: Ada ya.
2: Ramai buat aktiviti tu dekat Kuala Selangor.
3: Boleh cuba nanti dah boleh yang kita cari ni.
2: Jom le.
3: Hujung minggu ni boleh nak link. Jom kita naik le.
2: Boleh le dalam mimpi.
3: Boleh lagi hantar pada kami di 011-220-2369 ataupun boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Boleh borak-borak dengan kami, kata kongsi pengalaman anda lah. Layan terus lagi. Yay, kakak.

0: kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini Khazanah Bulan Menabung Simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu, Abang mula menabung untuk mereka melalui Simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui Simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebenar Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.
5: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih kekal bersama dengan kami, geng Kakak Petang. Din, ada luahan terakhir ni kita nak dengarkan daripada rakan kita tu.
6: Hai, saya Kung, geng Kakak Petang. Okey, saya Zul, teman lu. Okey, berkenaan topik kita kan, aktiviti lasak pula kita lalui. Okey, pada tahun 2005, masa saya kerja dekat Kuala Lumpur, ada jabatan saya hantar lah untuk kursus asas bomba di Kuala Kubu, Akademi Bomba Kuala Kubu. Okey, satu malam tu dia ada satu slot. Slot ni semua peserta mesti masuk dalam bilik gelap. Gelap tu macam dewan lah. Gelap. Memang tak ada lampu langsung. Dia macam ikhtiar lah. Macam ikhtiar hidup kan, macam tu. Itu aktiviti untuk macam kita nak menangani masalah. Kalau ada bencana kan, ada rumah ke apa kan. Okey, bilik tu kalau cerah macam ni. Jika kat petang boleh bayangkan dekat mall, jaring yang budak main. Dekat permainan tu kan. Tempat macam budak-budak kita tinggal anak-anak untuk main dan jaring-jaring kan. Masuk merangkak semua. Okey, so peserta mesti merangkak. Dalam masa merangkak tu gelap, tak ada langsung lampu. Lepas tu kita akan merangkak dan ada beberapa cabaran lah untuk kita harungi sampai keluar lah. Tempoh dalam setengah jam lah. Okay, dalam peserta tu kami ramai, ada yang surrender lah, 2-4 orang surrender, tak dapat. Apabila surrender kita kena tekan button lah untuk kita keluar kan. Tapi saya alhamdulillah dapat keluar lah dengan tempoh masa dia merangkak dalam apa. Dia macam satu sangka kan, mengangkat sangka macam tu dalam bilik gelap betul. Rasanya ya Allah, rasa lemas, terasa sunyi, terasa takut sangat. Itulah keadaan masa itu. Saya rasa macam agak mencabar lah. Bayangkan ada bomba kan, dia dapat mengharungi perkara tersebut. Itulah antara pengalaman saya aktiviti yang agak mencabar dan takut lah. Bayangkan nak masuk dalam sangka, merangkak bilik gelap dan mengharungi beberapa halangan-halangan tertentu untuk keluar. Okey, kakak petang. Itu saja.
5: Terima kasih Cik Lan. Waalaikumsalam.
7: Betul juga Zura.
5: Yalah Din. Tunggu saya macam seram.
7: Lampu Din ditutup, gelap gelita. Kan, kemudian ada cabaran-cabaran dalam bilik tu. Kita dapat membayangkan 1001 macam perkara-perkara yang menakutkan.
5: Betul.
7: Kita kena cari jalan keluar. Bukan mudah tau Zura. Ui,
5: seram saya dengar.
7: Ini aktiviti ekstrim juga ni.
5: Jadi terima kasihlah untuk anda yang menghantarkan kepada kami, voice note anda, juga rakan-rakan kita di TikTok, Lin, yang hantarkan luahan hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini ada Beast on Air yang akan kudara bersama anda. Layan terus.

0: Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
2: Baiklah, kita dah sampai ke Biz On Air untuk petang ini, Lin. Dan hari ini kita nak bersama dengan Asma alias yang menguruskan Tropika Fresh Mart. Hai Asma.
3: Hai, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yang menjual produk hasil laut segar, ada susu kambing juga, dan ada sayuran organik.
3: Alhamdulillah.
2: Baik, boleh Asma berkongsi dengan kami lebih lanjut bagaimana timbulnya idea nak buat bisnes ni sebenarnya?
3: Sebenarnya, terima kasih dulu kepada National FM ya, sudi menjemput saya petang ni.
2: Sama.
3: Asalnya saya dulu pernah menjalani praktikal ataupun latihan dasri di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia.
2: Oh, okey.
3: Jadi dari situlah timbul minat untuk menjual hasil laut bebas pengawet. Kerana bekalan ikan segar bebas pengawet sebenarnya sangat suka untuk didapati.
2: Okey.
3: Jadi kami membawa hasil laut segar dari JT kecil, kita Kuala Selangor, Selanang dan Tungkar terus ke kedai kami yang terletak di Seksyen 15, Bandar Bobangi.
2: Baik.
4: Ini satu idea yang cukup bagus lah, cukup bernas lah kan, sebab bukan semua orang mampu mengusahakannya, menjual barang-barang basah yang segar untuk kemudahan orang lain. Tetapi kalau kita melihat jualan barangan dapur seperti ini sangat mendapat sambutan ya. Jadi apakah agaknya kelainan ataupun tarikan utama untuk menarik pelanggan sentiasa kekal bersama-sama dengan Asma?
3: Sebenarnya kami menjamin kualiti ikan segar bebas pengawet seolah-olah pelanggan dapat membeli terus dari JT. Sebenarnya JT ada dua jenis. Ada JT besar dan JT kecil. Atau JT kecil ni kita panggil JT bot balik hari, iaitu zon A ataupun zon B. Di Tropika Fresh Mart, kita akan ambil ikan daripada bot kecil sahaja. Kita tak ambil ikan daripada bot besar, contohnya seperti bot C2 yang biasanya duduk 2 minggu di tengah laut. Jadi kenapa kami pilih untuk menjual hasil laut daripada bot kecil? Kerana kualiti dan kesegaran yang tiada tandingan.
2: Baik. Kalau kita dengar ni, Asma macam mudah je kan? Boleh kongsikan tak cabaran pada pendengar kita ni? Boleh jadi inspirasi pada orang lain juga ni?
3: Sebenarnya kalau kita dah pilih nak jual ikan daripada bot kecil tu, cabaran dia sangat besar lah. Iaitu bila air laut pasang ataupun apabila angin kuat, angin kencang, hasil tangkapan nelayan bot kecil akan berkurang. Sebab nelayan bot kecil sangat bergantung kepada keadaan laut. Jadi bila hasil tangkapan tu tak banyak, maka jualan kami juga akan sedikit terjejas
2: lah.
3: Namun kami tetap committed untuk membekalkan hasil laut bebas pengawet kepada pengguna.
4: Dan selain itu, kita nak tahu juga kan, apakah agaknya hasil tangkapan laut yang mendapat sambutan paling bagus di kalangan para pelanggan dan juga perancangan Asma lah ya, di masa akan datang. Kotlah nak besarkan lagi perniagaan ni.
3: InsyaAllah. Sebenarnya di Tropika Fresh Mart kita menjual lebih 30 jenis hasil laut segar. Paling popular udang laut liar. Sangat susah didapati di pasaran. Sebab biasanya kat pasaran dia jual yang ternak. Selain udang laut liar, kita jual ikan-ikan laut liar juga, macam jenahak liar, cakap liar, ikan merah liar. Banyak lagi ikan liar sebenarnya. Pelanggan tak dapat nak bezakan ikan liar dengan ikan ternak. Ikan ternak kolam tu banyak di pasaran, tapi nak dapatkan ikan liar bukan mudah. Jadi kita tak jual ikan ternak, kita tak jual ikan kotak. Dan paling penting, hasil laut kami bebas pengawet.
2: Selain
3: itu kita juga ada jual sayuran organik yang kita tanam sendiri. Dan ada juga susu kambing segar asli 100% yang kita perah sendiri daripada ladang kita.
2: Buat sendiri dah semuanya tu?
3: Kita perah, pasteurize dan terus jual di kedai kita.
2: Sayurnya sayur apa tu, organiknya tu? Sayur apa?
3: Sayur yang biasalah, yang orang nak, macam kangkung, bayam, sayuran yang biasa digunakan untuk masakan kita harian lah.
2: Oh, baik Asma. Khas untuk pendengar Biz on Air petang ni, boleh kongsikan media sosialnya, nombor telefon kalau ada pelanggan kita nak cari Asma ni, kat mana media sosialnya tu?
3: Kepada pendengar Cita Bangi, Kajang, Putri Jaya ataupun berdekatan, sebenarnya kita ada buat delivery.
2: Okey.
3: Setiap tiang ikan segar, boleh WhatsApp saya di talian 013-227-5245. Dan jangan lupa follow Facebook Tropika Freshmart. Kita juga ada buat live di Facebook setiap pagi.
2: Oh.
3: Fresh from the sea, straight to your plate.
4: Wow, usahawan yang berjaya menghasilkan perniagaan apa hasil laut yang segar.
2: Betul.
4: Itu dia Asma alias Tropika Freshmart.
3: Terima kasih banyak-banyak.
2: Sama-sama. Moga orang kata, waalaikumsalam, moga baju jaya lagi Asma di masa yang akan datang.
3: Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.
2: Bye. Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani

0: Dani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
6: Ya betul, lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM bersama geng kakak petang. Yeah. Dan ini kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ini. Malaysia masih menunggu hasil perbincangan dengan kerajaan Myanmar sebelum melaksanakan fasa seterusnya operasi penghantaran pulang warganya. Dan menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, pihaknya kini menunggu maklum balas Kementerian Luar berhubung hasil rundingan dengan kerajaan Myanmar bagi menentukan tarikh fasa seterusnya.
7: Dan berita seterusnya, para atlet berharap ia kebajikan dan juga keperluan mereka terus diberikan perhatian menerusi belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini. Atlet Terengganu berharap peningkatan allowance dan penambahbaikan fasiliti latihan dapat diberi perhatian sebagai persiapan menghadapi Sukan Malaysia Sukma 2028. Sementara atlet Wushu pula, iaitu Muhammad Bai Haki Himi Muhammad, berkongsi peningkatan allowance sebenarnya dapat membantu menampung kos harian termasuklah perbelanjaan ulang alik ke sesi latihan yang perlu ditanggung oleh atlet. Ya, itu dia tadi sedikit info semasa yang diambil dari portal berita RTM.
6: Terus mendengarkan kami, geng kakak petang.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda ya. Jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang sedang berlangsung sekarang ini. Ialah bermula dari 6 Oktober.
2: Betul. Saya macam terbawa-bawa dengan suara awak. Dia macam, ya Allah, sedap ya suara Lin ni.
1: Dah kenapa Zura? Hai, saya di depan ini. Zura.
2: Macam ada menyanyikan untuk saya. Sebab dia dah tertidur sampai. Baik, jangan lupa juga Naya hari malam ni Lin. Dan juga disambung siar juga di Nasional FM pada pukul 8.45 malam ini bersama dengan Reza hari ni. Ya.
1: Reza akan bersama-sama dengan anda malam ini. Dan sebenarnya ada 50 peserta ya, yang menyertai majlis tilawah dan hafazan peringkat antarabangsa ini yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur selama 5 harilah, bermula 6 Oktober. Jangan lupa perdengarkan di 11 siang pukul 10.15 minit pagi
2: untuk hafazan lah ya.
1: Untuk hafazan dan malamnya lah pada pukul 8.45 minit malam di Nasional FM juga.
2: Baik, dan selepas ini juga kita akan dengarkan rancangan Raudah yang bertajuk Adab Sesama Manusia bahagian kedua oleh yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Bakri yang telah diterbitkan oleh Aizat Azam. Dan rakaman ini juga telah dirakamkan di Masjid Riyatus Solihin Section 17 Shah Alam. Okay? Dan sebelum itu nak dengarkan lagu dulu ini daripada M. Nasir ini, Dato' M. Nasir, Suatu Masa. Layan terus
1: Geng Kakak Petang.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim. Raudah.
1: Bagaimana kita nak menanam rasa persaudaraan ini? Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang sampai terani ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara. Setelah Nabi hijrah, khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan. Tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu perpaduan. Hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah. Kena hormat apa yang ada di dalam Madinah. Budayanya, bahasanya, kedudukan mereka sebagai ahli bumi di situ, penduduk di situ. Orang-orang Muhajirin reti buat perangai, tak melebih, tak melampau. Tak diberikan betih nak paha, beri paha nak kepala. Tidak, Muhajirin tak buat perangai macam tu. Dia tahu, sedar diri, tahu diri dia. Dia tak melangkah lebih daripada tu. Ha, jadi mereka hidup dalam keharmoni, berkasih sayang. Sehinggakan Nabi berjaya menyatu padukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini. Manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni. Manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni. Lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Nah, ha? Ha, jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Nah, ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan. Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagitahu kepada kita sifat-sifat mazmumah, seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, ha, sikap benci membenci, ha, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Ha, jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita, seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan sifat-sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi, toleh nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia, nampak pakai sorban, pakai jubah, tapi bila tengok komen, tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So, nak pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
0: Allahumma

0: cakap.
1: Assalamualaikum Siti. Amboh rajinnya sidang pokok pagi-pagi ni.
2: Waalaikumsalam Kak Ya. Biasalah kau tak sidang pokok, dia pokok mengajuk Kak Ya. Nak pergi main mana pagi ni Kak Ya ni? Cantik nampaknya tu.
1: Ah, nak pergi beli barang dapur le. Eh, abang Man ada bagi duit RM50 ni. Ha. Teringin katanya apa nak makan ikan. Itulah nak pergi beli barang dapur terus. Nak beli apa minyak, telur, kicap pun dah habis kat rumah tu.
2: RM50 Kak Ya? Cukup ke tu Kak Ya?
1: Eh, insyaAllah cukup Siti.
2: Eh, betul ke ikan, minyak, telur, kicap tu belum lagi masuk barang lain tau Kak Ya?
1: Ah, sebab tu lah akak nak pergi jualan Rahmah Madani.
2: Jualan Rahmah? Oh, yang kerajaan buat tu eh? Betul ke murah Kak Ya barang kat jualan Rahmah tu? Saya dengar ramai jual cakap jindu tu.
1: Eh, iya betul. Engkau dengar ni ya, akak nak cakap sikit. Jualan Rahmah ni antara inisiatif kerajaan di bawah payung Rahmah yang diperkenalkan untuk membantu rakyat mendapatkan barang keperluan harian pada harga yang lebih berpatutan. Jadi melalui program ni kan, pengguna dapat le menikmati penjimatan harga barangan keperluan harian antara 10% hingga 30% lebih rendah tau berbanding harga pasaran setempat.
2: Patutlah Kak Ya cakap yakin sangat bawa RM50 tu ya.
1: Inisiatif macam ni le memang membantu kita berjimat. Terutamanya bila kos sara hidup kita ni makin tinggi. Kita perlu lebih bijak menguruskan perbelanjaan kita sekeluarga.
2: Betul juga tu Kak Ya kan. Sekurang-kurangnya ada pilihan lah untuk kita dapatkan barang keperluan dengan harga yang lebih rendah macam tu.
1: Itulah. PM kita pun memang sering tekankan usaha kerajaan untuk menangani isu kos sara hidup yang membantu rakyat ni.
2: Tapi Kak Ya, RM50 dapat beli apa je sebenarnya tu? Barang sekarang mahal tu Kak Ya.
1: Eh, kamu ni macam-macam lah boleh dapat dekat jualan Rahmah tu. Antaranya barangan keperluan harian yang diberikan diskaun. Nah, ini termasuk ayam, ikan, apa hasil laut, telur ayam, minyak masak botol, apa lagi? Tepung gandum, sayur-sayuran dan buah-buahan.
2: Eh, betul Kak Ya, banyak rupanya barang-barang kat jualan Rahmah tu ya.
1: Eh, memanglah banyak Siti. Sekarang ni kita dah nampak macam-macam usaha kerajaan untuk membantu rakyat. Tapi Kak Ya ni macam apa suspend lah pula.
2: Apa dia? Apa yang suspend sangat tu?
1: Belanjawan 2027 ni nanti kan. Hari Jumaat ni.
2: Betul.
1: Tak sabar lah nak tunggu Perdana Menteri umumkan pada kita semua tentang jualan Rahmah ni.
2: Kita sama-sama nantikan lah Kak Yaya. Belanjawan 2027.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa. 4 petang.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Anaknya menjawab, "Aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang dapat menyelamatkan daku daripada ditenggelamkan oleh air." Nabi Nuh berkata, "Hari ini tidak ada sesuatu pun yang akan dapat melindungi dari azab Allah, kecuali orang yang dikasihani olehnya." Dan dengan serta-merta, ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Lalu menjadilah ia anak yang derhaka itu dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh taufan.

Dan setelah binasanya kaum kafir itu, diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu." Dan ketika itu, surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah itu. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi, serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya bahawa kebinasaannya lah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. One.

0: Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri dan bahawa janjimu itu adalah benar dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Maknanya kata berilah kemaafan. Suruhlah dengan perkara yang baik. Berpalinglah. Janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu. Kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita, ya, jauh-jauh. Kita nak anggap orang tu tak tahu lagi, kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah. Kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpang kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
2: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan kami kembali, geng kakak petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini. Lin, kita dah masuk ke 7.31 minit malam dan Lin, sekejap masa berlalu ya.
3: Ya, hujung-hujung waktu ni kan. Kita nak ucapkan terima kasih jugalah kepada semua rakan-rakan pendengar yang terus setia mendengar kami di mana saja anda berada. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan ya. Peringkat antarabangsa. Kali ke-66 yang telah pun berlangsung dan akan turut disiarkan di National FM malam ni, insyaAllah pada pukul
2: 8.45 minit malam hari ni. Dan juga nanti akan disempurnakan juga Lin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri juga akan turun sama-sama nanti yang akan kita bersama-samalah dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa. Okay, selepas ni ada lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Teruskan mendengarkan kami, geng kakak petang.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: #penyiaranjakim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baik, Dahlin, selesai sudah hari ini, geng Kakak Petang bersama dengan anda semua. 4 jam kita bersama, diharapkan anda gembira lah hari ini.
3: Itulah diharapan kami kan. Jadi jangan lupa dengarkan kami sekali lagi esok, geng Kakak Petang, dengan satu lagi luahan, luahan Kakak Abang.
2: Ada satu lagi resepi.
3: Ada juga resepi. Sementara kita nak menyiapkan bajet ya, insyaAllah pada hari Jumaat, belanjawan 2027, pukul 2.30 minit petang bersama dengan Reza Zikri dan juga Diana Wan.
2: Dan esok juga insyaAllah ada drama dalam kereta nanti. Semuanya esok lah. Kena nantikan drama apa esok, resepi apa esok, luahan apa esok. Menanti anda. Okey, saya Azura.
3: Saya Lin Zaino.
2: Kita jumpa esok lah bersama geng Kakak Petang. Mari semua.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Mempesona FM sentiasa di hati.
1: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
1: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya Reza. Akan sambung siarannya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana terus berhibur dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam. Terima kasih juga geng Kakak Petang yang terus menemani anda sehingga 8 malam menerusi Nasional Warna dengan hiburan yang terbaik yang terus menyediakan lagi petang anda pada hari ini. Dan yang mana memandu sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana tiga individu termasuk pegawai kanan sebuah agensi kerajaan, seorang pejabat awam dan pemilik syarikat direman 5 hari kerana disyaki terlibat rasuah kira-kira RM155,000. Rasuah itu dipercayai sebagai balasan untuk meluluskan sebut harga pembekalan baju sukan. Perintah reman sehingga 10 Oktober ini dikeluarkan Majistret Eliana Ismail selepas membenarkan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Majistret Alustar pagi tadi. Dan Asas-Asas Tanawan mendapati kesemua suspek disyaki bersubahat melakukan perbuatan itu antara 24 hingga 2025. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulung mengesahkan penahanan berkenaan ketika dihubungi. Kemudian kes disiasat mengikut Seksyen 16A-B Akta SPRM 2009. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, sebuah visa nelayan tempatan kelas C ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Negeri Pahang kerana disyaki menangkap ikan kurang daripada 12 batu nautika dari pantai di perairan Tanjung Agas semalam. Pengarah Maritim Negeri Pahang, Datuk Mazlan Mat Rejab, menurut beliau visel itu ditahan kira-kira pukul 10.30 minit malam ketika operasi Op Makmur, Op Mardov dan Op Tiris dijalankan. Katanya visel berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan sebelum pemeriksaan lanjut mendapati ia sedang menjalankan aktiviti menangkap ikan kira-kira 6.3 batu nautika Tenggara Tanjung Agas. Hasil pemeriksaan mendapati visel itu dikendalikan 6 kru termasuk Tekong yang kesemuanya warga Vietnam berusia antara 31 hingga 53 tahun. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan melanggar syarat lesen mengikut Akta Perikanan 1985. Perkongsian untuk anda info semasa yang diambil menerusi si portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Terus kekal dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi dalam masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.14 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarhah Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. InsyaAllah hari ini kita nak bincang tentang ni'mati keindahan berjiwa besar. Semua yang saya muliakan, Al-Quran bimbing kita dengan berjiwa besar dan sikap ni sangat indah. Bila kita berjuang untuk dapatkan sikap ni menjadi sebahagian daripada sikap kita. Bila kita ulang-ulang-ulang cuba dapatkan, lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu akan menjadi harga diri kita. Value kita. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 199 dan juga ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah kau lakukan. Makna kata berilah kemaafan, suruhlah dengan perkara yang baik, berpalinglah, janganlah dipedulikan sangat orang-orang yang jahil. Dan Allah bimbing kita, sekiranya engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Soalannya, bagaimana kalau perbuatan buruk orang pada kita tu memang sangat menyakitkan? Kebencian kepada sikap dan kata-katanya tu asyik tengiang-ngiang saja. Macam mana nak buat? Kita pujuk diri kita dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim tu adalah orang yang balas kebaikan orang lain dengan balasan yang setimpal. Mana kata kalau orang buat baik tu kita buat baik balik kepada dia. Itu biasa je, ya. Walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Tapi orang hebat yang dapat darjat penyambung silaturahim ni adalah orang yang bila orang lain putuskan hubungan dengan dia, dia pergi sambung semula. Dia proaktif, dia bertindak. Ini hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ini satu jiwa besar dan kita nak nikmati keindahan berjiwa besar ni. Seperti Nabi SAW memaafkan umat, malaikat pun hampir nak terbalikkan bukit bila tengok kejahatan umat pelakukan baginda. Tapi apa yang mendorong jiwa besar, jiwa pemaaf baginda Nabi SAW? Nabi kata, sebab mereka tak tahu kita pun nak tolak perasaan negatif kita, sakit hati kita, marah kita. Ya, jauh-jauh kita nak anggap orang tu tak tahu lagi. Kesian dia masih jahil. Memanglah tindakan tu sukar, tapi sebab kita kesian pada diri kita sendiri, kita nak lepaskan kesakitan tu. Masa kita sakit lebih-lebih lagi lah, kita jangan tambah dengan sakit membenci, sakit menyimpang kemarahan. Kita nak lepaskan. Moga-moga kuranglah beban sakit kita ni. Bila kita rasa lemah, pulang kepada tip, banyakkan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah pandu lagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa merasakan yang kita nak tolak kejahatan yang dilakukan kepada kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Dan ini satu khazanah berharga untuk dapat kekuatan jiwa yang besar. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
0: Nidaul Islam. #penyaranjahkim.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bertemu lagi bersama dengan Abang Pak dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang Pak nak tanya, pernah tak dengar orang bercakap tapi rasa macam dengar GPS baca arah jalan je? Dalam 800 meter, belok ke kanan. Semuanya betul dari segi isi, tapi dia datar, mendatar dan terus mendatar. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa intonasi, mesej kita jadi flat. Dan bila flat, otak orang yang mendengar mula shut down. Dan kajian menunjukkan, intonasi yang bervariasi boleh meningkatkan daya tumpu pendengar sehingga 67%. Banyak ni. Jadi anda kena dengar sampai habis. Abang Bat nak kongsikan 3 cara kita guna nada dan intonasi supaya tak mendatar dan lebih berkesan. Cara yang pertama, naik kan nada bila ada poin penting. Nada yang dinaikkan bukan untuk marah, tapi untuk highlight message tersebut, nak bagi tahu yang message itu penting. Dia macam pen, penanda, highlighter. Kita warnakan bahagian penting supaya pendengar lebih peka. Contoh-contoh, tapi ingat, ini bahagian yang paling ramai orang terlepas pandang. Nampak tak? Nampak tinggikan ujung tu. Contoh satu lagi, dan inilah kesilapan yang paling ramai orang buat tanpa sedar. Tips dia adalah, cuba rakam suara anda sendiri masa bercakap dan dengar balik, flat atau hidup. Boleh? Cara yang kedua, turunkan nada bila nak bagi kesan emosi atau serius. Nada ni bukan hanya nak kena naik je. Turunkan nada bila kita nak buat pendengar fikir dan rasa. Contoh-contoh, dan waktu itu saya sedar satu benda. Nampak tak? Dia makin rendah. Contoh, apa guna semua ini kalau kita tak jujur dengan diri sendiri? Nada itu dia macam gear, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau asyik gear 5 aja, tak sesuai bila kita sampai selekoh, betul? Dan kajian juga menunjukkan nada yang perlahan, nada yang rendah membantu mencipta kesan refleksi dan empati dalam penyampaian. Cara yang ketiga, gunakan pause untuk tarik perhatian dan untuk kita bernafas. Dalam dunia suara, diam pun ada kuasa. Pause atau berhenti sebentar boleh bagi ruang mesej kita masuk. Dan nak bagi pendengar, dia jadi lagi suspend, tertanya-tanya apa yang akan datang. Contoh. Tapi yang paling menyedihkan adalah apabila kita sendiri yang kecewakan orang yang paling sayang pada kita. Ambak berhenti sekejap. Bila kita pause 1 hingga 2 saat, ini akan menjadi sesuatu yang sangat padu. Kita buat macam ni selepas soalan penting ataupun sebelum punchline contoh, kita buat teknik ni, insya-Allah membantu. Jangan takut untuk diam sebentar. Kadang-kadang diam lebih kuat daripada bersuara. Akhir kata, nada dan intonasi bukan untuk drama, tapi untuk jiwa. Biar suara kita menyampaikan rasa, bukan sekadar fakta. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat, hanya di Nasional FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranJAKIM.
1: Baiklah saudara, sekarang kita bersama Suhaila Aris dan Yus Amri untuk laporan Majlis Perasmian Malam Pembukaan Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur. Silakan.
2: Baik, terima kasih Muhammad Reza Zikri di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat malam buat semua pendengar Nasional FM, walau di mana juga saudara berada ketika ini. Kita doakan agar semuanya diberikan keberkatan dan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dikongsikan tadi, saya Yus Amri Mama Yusof dan rakan pengulas saya,
3: saya Suhaila Aris.
2: Ya, kita bersiaran secara langsung ya. Betul? Dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur bersempena Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 1448 Hijriah, 2026 Masihi atau ringkasnya MTHQA ke-66. Bermula malam inilah ataupun hari ini 6 Oktober hari Selasa hingga 10 Oktober 2026 Masihi iaitu hari Sabtu nanti. Dan untuk makluman saudara pendengar, kami berdua mewakili bahagian penyiaran JAKIM untuk siaran Nasional FM. Silakan Faila.
3: Ya, betul tu Am. Syukur alhamdulillah ya kerana dapat lagi kita berada dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini.
2: Ya?
3: Dan kalau kita recap kembali, saya dengan Am dulu pada tahun 2024 ya.
2: Ya betul.
3: Kita MTQA ke-64.
2: 2 tahun tak berjumpa pula.
3: Kan. Dan alhamdulillah malam ini kita bersua kembali, untuk menjalankan tugas sebagai pengulas bagi MTHQA 2026 ini.
2: Yep.
3: Namun sebelum tu kita nak berterima kasih jugalah Am ya kepada stesen-stesen radio negeri yang turut menyambung siar liputan MTHQA 2026 yang mana kami bawakan secara langsung perinciannya setiap hari bermula 8.45 malam. Dan saudara Jo boleh dengarkan menerusi saluran Astro 869 dan juga MyTV 701.
2: Baik, kita beri laluan untuk lagu negaraku.

0: Hadirin dipersilakan duduk.
1: Baik, alhamdulillah. Itu dia sebentar tadi nyanyian lagu Negaraku berkumandang dan juga hari ini dinyanyikan oleh orang ramai yang hadir di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dan sebentar tadi juga ketibaan iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan kita nampak daripada atas ni aras 6 di bawah. Kita nampak juga ada Menteri Komunikasi.
2: Betul, Menteri Komunikasi
1: Yang Berhormat Dato' Sri
2: Fahmi Fazil.
1: Fahmi Fazil, alhamdulillah, yang turut bersama juga bersama dengan,
2: dan tak ketinggalan, Menteri Agama kita, iaitu
1: Yang Berhormat Senator
2: Dr. Zulkifli Hassan.
1: Ya, betul, alhamdulillah. Dan malam ini adalah malam pembukaan.
2: Betul, perasmian pembukaan untuk tilawah peringkat antarabangsa kali ke-66. Alhamdulillah.
1: Saya rasa ramai yang sebenarnya nantikan. Ada yang melihat di poster-poster yang ada ataupun bermula Mei lalu sebenarnya. Saringan telah diadakan. Jadi kemudian selepas daripada itu sebenarnya banyaklah sebenarnya poster ataupun ada saja promosi-promosi yang dibuat sebenarnya dengan MTHQ ke-66 ni. Jadi rata-rata ramai yang menunggu kerana ini adalah satu acara yang berprestij.
2: Kalender tahunan bagi negara kita.
1: Betul. Peringkat kebangsaan dan juga
2: antarabangsa. Dan kali ini kali ke-66 bagi tahun 2026.
1: Oh, kita kena ingat 66 2026.
2: Betul.
1: Maknanya tahun depan 67 2027.
2: Betul.
1: Okey, baiklah. Baik, alhamdulillah. Hari ini boleh kita gambarkan jugalah di Dewan Merdeka World Trade Center, ramai yang hadir mengenakan persalinan-persalinan yang cantik, indah-indah. Betul. Baju Melayu Yang Berhormat Perdana Menteri pun hari ini saya rasa mengenakan baju berwarna ungu ataupun biru rasanya.
2: Biru.
1: Itu dia. Tapi Yang Berhormat Perdana Menteri sebenarnya memang sinonim dengan kali tersebut sebenarnya. Memang nampak segak bergaya. Dan sebenarnya memang hari ini juga kita pun berpakaian baju Melayu.
2: Kita pun ada tema juga.
1: Kita pun ada tema juga hari ini sebenarnya.
2: Baik. Tema kita apa?
1: Tema kita warna merah.
2: Merah, alhamdulillah. Merah membara ya. Semangat kita untuk memberikan liputan yang terbaik untuk pendengar Nasional FM sempena dengan MTHQA ke-66.
1: Baik, sekarang ni di Dewan Merdeka sedang dijayakan atau cara pembukaan ataupun perasmian pembukaan MTHQA. Dan kita nak sama-sama untuk dengarkan pimpinan bacaan doa dari Al-Fadil Dr. Amru Al-Haz Adnan, Imam Besar Masjid Negara. Jadi sama-sama juga kita yang mendengarkan di radio untuk kita aminkan, insyaAllah.
3: Teruskan. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. يا من أنزلت القرآن هدى للناس ونورا للعالمين بارك لنا في هذا المجلس المبارك واجعله مجلسا تحفه رحمتك وتغشاه سكينتك وتتنزل عليه بركاتك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهاديا لنا في حياتنا ووفق قراء كتابك وحفظته وخدمته وارفع بالقرآن شأن أمتنا ووحد به صفوفنا وألف بين قلوبنا اللهم يا حفيظ يا عليم اللهم احفظ بلادنا ماليزيا وأدم عليها نعمة الأمن والسلام والازدهار واحفظ بلاد المسلمين والعالم أجمع من الفتن والمحن وانشر في الأرض رحمتك وسلامك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah Rabbil Alamin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya. Kita dengarkan sebentar tadi doa pimpinan dari Al-Fadil Dr. Amru Al-Haz Adnan, Imam Besar Masjid Negara. Alhamdulillah. Sebenarnya malam ni banyak atur cara yang telah pun disusun sebenarnya. Sebenarnya dengan majlis pembukaan ataupun perasmian pembukaan MTHQA ke-66 ini. Dan selepas ini, soalan apa yang menanti untuk pendengar Nasional FM sebenarnya.
2: Yang menanti pendengar Nasional FM ialah Persembahan House Kuala Jemputan, iaitu Ustaz Haji Amir Rahman Abbas, yang mana beliau merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 2014. Kita akan dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh beliau.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara persembahan khas Kori Jemputan, iaitu Tuan Haji Ustaz Amir Rahman Abbas. Beliau merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 2014 yang beri.
2: Baik, alhamdulillah. Jadi sebenarnya acara ini memang saban tahun lah. Sebelum kita dengarkan ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri, biasanya kita akan dengarkan Johan-Johan yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi alhamdulillah, selepas ini kita akan bawakan saudara pendengar untuk kita ikuti ucapan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagi kita dengarkan amanat dan juga merasmikan pembukaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, insyaAllah. Dan selepas ini kita akan sama-sama juga dengarkan amanat dan juga ucapan dari yang amat berhormat Perdana Menteri. Silakan.
3: Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa salli wa sallim 'ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Dr. Zikri Hassan, Menteri Agama, Menteri-Menteri, Ketua Sosial Negara, Excellencies, present here tonight, may I, on the behalf of Government of Malaysia, express our profound appreciation for your presence, which include, of course, ambassadors and high commissioners, Muslims and also non-Muslims, that show your understanding and tolerance, which we certainly reciprocate as a country that accept the fact of multiracial, multicultural, multireligious to promote harmony and understanding in the spirit of the Quranic term lita'arafu, to know, respect one another. Jemaah Hakim dan peserta tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali 66, rakan-rakan ketua pengarah dan lain-lain yang hadir, terima kasih banyak atas kehadiran. Yang utama juga saudara-saudari dan anak-anak dikasih sekalian. Syukur, alhamdulillah, kita teruskan acara ini. Dan kebetulan zaman muda saya dulu pernah pengusi tilawah pada ketika itu. Masa itu ada musabakah, dia tak panggil tilawah. Undang saya sebagai salah seorang anggota jawatankuasa, peserta kecil, bukan qari, jawatankuasa. Jadi saya sampaikan ini kerana menteri tak tahu dia. Saudara-saudari yang amat sekalian, pada tahun 1930 ada seorang reformis, pejuang, alim dan pengarang terkemuka yang penggagas perubahan di dunia Islam, pengarang Al-Manar, Sayyid Rashid Reza, telah menerima satu soalan yang dikemukakan oleh seorang dari Kepulauan Melayu. Ini Al-Manar itu di Kaherah, tetapi soalan itu dari seorang pembaca dari Kepulauan Melayu, namanya Syekh Muhammad Bashuni Imran, ulama dari Sambas, Kalimantan. Soalan itu sampai kepada pengarang Al-Manar dan sengaja Syahid Syahid Rashid Reza tujukan soalan itu kepada Amir Syakib Arsalan. Lihat dunia Islam masa kira itu tidak dipetak-petakkan ikut rencana penjajah dari Kepulauan Melayu ke Mesir, Dan Syekh Rashid Reza minta seorang pemikir, alim dari Lebanon, namanya Said Amir Syakib Arsalan, untuk menjawab soalan dari anak Melayu ni tadi, atau alim Melayu ni tadi. Limadha ta'akhara al-muslimun wa limadha taqaddama ghairuhum? Saya dah semak tadi sebutan daripada Syekh Mufti tadi. Maknanya, mengapa umat Islam hari ini 1930? Dia soalannya 1929, diterbitkan 1930. Soalannya, mengapa umat Islam kita hari ini mundur, padahal kita mewakili agama yang benar, tetapi yang lain termasuk dari Barat itu maju, walaupun dia tidak menganut dan bersama agama kita? Tentu Amir Syakib Arsalan memberi jawapan yang diterbitkan dalam majalah Al-Manar. Apa katanya? Kerana kita menerima agama tetapi tidak menghayatinya. Tetapi beberapa ciri yang diajar oleh agama kita tentang disiplin, peraturan, tata kelola, kebersihan, itu diamalkan oleh orang lain, maka dia perolehi sebahagian dari pelajaran itu. Soalan itu kalau anak-anak muda bicara sekarang, minta guru-guru kupas, itu masih relevan hingga hari ini. Mengapa kita keterbelakang, berpecah, tidak tolak ansur, menanam bibit-bibit kebencian, tidak maju dalam banyak bidang, dalam sains dan teknologi, malah kefahaman Islam sendiri pun masih dipersoalkan. Jadi karya ini tidak panjang, pendek, diterjemah dalam banyak bahasa dan ada dalam bahasa

Mudah-mudahan dalam majlis tilawah dan hafazan ini kita tak terlepas seperti itu. Apa matlamat kita? Mendekatkan umat dengan Al-Quran. Mendekatkan dalam arti kata membaca, menelaah, memahami, menghafal dan melaksanakan, menghayatinya. Ini disebut selalu, saya ungkapkan frasa jil, membangkitkan satu jil, satu generasi. Generasi apa? Generasi yang pernah dididik oleh Rasulullah SAW dari mudaththir, muzammil, untuk bangun dari kealpaan. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bangun dari kealpaan, kecuaian, kelemahan, kelembaban, kemalasan. Bangun dari tidur itu dan bangkit. Pertama, wa rabbaka fakabbir. Tahu bahwa kita tunduk kepada kebesaran Allah SWT. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan. Bersihkan diri, bersihkan jiwa, bersihkan sikap. Itu yang disebut asas bagi kebangkitan umat. Dan dalam cabaran kita semasa, baik umat Islam di negara kita, ada beberapa prinsip kaedah yang harus kita tegakkan. Menimba ilmu secara sungguh-sungguh. Alhamdulillah, sedaya upaya kita, kita cuba tingkatkan. Hari Jumaat ini saya diminta menyampaikan belanjawan negara. Semua minta peruntukan tambahan, termasuk Dr. Zul untuk JAKIM. Tetapi yang penting apa? Memperolehi manfaat dari keamanan negara ini. Keamanan ini kerana muafakat yang tercapai di kalangan umat Islam dan bukan Islam dan negara kita. Kerana tidak ada negara di dunia yang boleh bicara soal pertumbuhan ekonomi, merancakkan pembangunan dan memulakan beberapa program-program baru, transformasi digital, artificial intelligence, tanpa semangat perpaduan dan keamanan. Dan boleh memikirkan cara yang serius. Tidak lupa pesanan Amir Syakib Arsalan pada tahun 1930 bahawa mesti kembali kepada roh perjuangan dan kembali kepada kekuatan dan insaf, bahawa bangkit itu dengan landasan yang jelas. Sebab itu baru-baru ini bila kita bicara soal artificial intelligence itu sendiri, soalannya apakah perlu kita kuasai? Jawab saya, satu kemestian. Umat yang meninggalkan artificial intelligence sebagai ilmu dan knowledge baru akan tercorot. Tetapi fahaman AI kita itu tidak semestinya menciplak cedok sepenuhnya dari negara asing, apalagi di negara barat. Cabarannya ialah bagaimana kita gunakan ilmu dan teknologi baru ini, quantum computing, artificial intelligence, digitalization, tetapi berakar kepada iman dan akhlak dan syakhsiah kita. Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan, menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat. Apa dia ujian bagi umat Islam, terutama dalam persatuan dan pergerakan Islam di mana-mana? Baru-baru ini beberapa ulama masyhur berkunjung di sini. Terima kasih JAKIM dan YADIM dan beberapa badan lain membantu menyelenggarakan. Mantan Mufti Mesir dan beberapa ulama alim. Apa yang mereka peringatkan kepada kita? Kembali kepada asas Al-Quran.

0: kembali pada pengajian yang lebih mendalam dengan kebijaksanaan dan hikmah dan hasanah dalam penyebaran dakwah. Tanam kefahaman yang lebih mendalam. Dan jangan izinkan tersebarnya pandangan yang mendorong kepada pantas menghukum tanpa berbekal kepada ilmu yang mendalam. Maka dianjurkan supaya kita kembali kepada turaf. Apa dia turaf? Itu khazanah kita. Khazanah 1400 tahun lebih itu. Jangan kita kesampingkan hanya kerana kita dengar tokoh-tokoh baru ini. Mereka menguasai semua ilmu. Mereka boleh jawab semua soalan. Dan kita tinggalkan khazanah turaf kita ribu tahun ini. Yang rugi tentunya kita. Sebab itu, ulama-ulama mengingatkan saya, Zul ada pimpinan negara kita, kata dia, jangan lupa pesanan kami. Kalau bawa Islam, betul, boleh berfikir cara baru, boleh belajar artificial intelligence dan lain-lain, tetapi mesti terikat kepada landasan, kekuatan. Apa yang disebut turaf, legacy kita, khazanah kita, supaya tidak lagi daripada semangat itu. Gagasan kedua yang dia peringatkan, mestilah dakwah ini termasuk majlis malam ini, apa, mesti dijetuskan dari semangat kasih sayang, bukan untuk mendabik dada tunjuk kepintaran dan kepandaian kita. Dan kasih sayang itu, rahmah itu punya makna yang sangat mendalam. Islam itu tertegak daripada awal Bismillahirrahmanirrahim, rahmah. Dan rahmah itu bukan mana keadaan biasa. Dalam pengalaman simpang siur, hiruk pikuk hidup, pekerjaan, pengajian dan perjuangan, kadang-kadang kita gopoh dan tersasar. Kembali kepada semangat pengajaran Al-Quran, salah satu yang mereka kupas, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبَ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sadaqallahul Azim. Maknanya, kalau tidak kerana kasih sayang dan rahmat Allah kepada kamu, maka tentu kita akan mengambil beberapa tindakan. Pada masa itu, peringatan itu kepada Nabi Muhammad SAW selepas asbabun nuzulnya perang Uhud. Banyak orang Islam melakukan kesilapan. Kalau tidak dimaafkan, diampunkan, ikut sentimen kita, mereka akan tentunya lari. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum. Setengah orang dia selalu hari-hari minta maaf tapi tak pernah istighfar. Pengalaman hidup kita. Sorry. Itu beda lagi. Jadi fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kemudian berunding, wasyawirhum fil amr, berunding, bermusyawarah, bincang, dengar. Berunding itu bukanlah macam kadang-kadang sidang parlimen, semua bercakap tak ada yang dengar. Ada mikrofon, lempar pandangan, jawapan tak dengar. Datang sesi lagi, lempar lagi, kita ada jawab. Itu contoh. Jadi sebab itu rundingan ini kerana dengan semangat tadi. Semangat rahmah tadi. Rahmatin. Wasyawihum filam. Faiza azamta. Dah buat keputusan. Fatawakal Allah. Hari-hari kita sebut tawakal Allah. Apa dia tawakal Allah? Tawakal Allah. Kerana sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang bertawakal kepadanya. Dan sebab itu dia meminta kita bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, baik kebijaksanaan dan hasanah dalam menyampaikan pandangan dan membawa perubahan ini. Malah kalau dalam saya rumuskan dalam semua permasalahan ini, betapa indahnya message. For the benefit of my non-Malaysian friends and non-Muslims, I want to just summarize this about the Islamic message. Sometimes because the Islamophobia, because of the lack of understanding, I popularized the great article by this great Palestinian scholar, Edward Said, who said, the problem with our society, West or East, Muslims or non-Muslims, is the debate, the quarrel, the animosity, the belligerence, not out of understanding and affection or humanitarian ideal. Edward Said said, it is not a clash of civilization, the infamous thesis of Samuel Huntington about that different civilizations ought to clash. But Edward Said merely said, what clash? Why? Why must you promote this animosity, distrust? His thesis, to the contrary, is merely to suggest, let us show our capacity as human beings to appreciate one another and understand one another. So his short article, as a rebuttal to the clash of civilization, he said, that is not a clash of civilization, but a clash of ignorance. Maknanya, yang riuh gendah tentang pertembungan budaya, pertembungan civilization, yang di sini hantam barat, yang barat hantam di sini, yang marah tamadun sana, benci tamadun sini. Padahal tidak ada kefahaman. Dia kata yang pembenturan itu berlaku, pembenturan akibat dari kejahilan. Kata dia yang clash itu adalah ignorance. Sebab itu dalam Islam, therefore for the Muslims I say, please show more tolerance, affection. Does not mean that we surrender our principles and ideals. We'll still pray, be good, avoid excesses, corruption and sakau, and be a good example for all. And tadi umpamanya, jadi kita harus ambil iktibar daripada pengajian Al-Quran dan tilawah ini, nahfazan ini, untuk meringatkan kita bahawa penyelesaiannya ialah dengan pengangkatan darjat kita dengan ilmu dan tunjuk kasih sayang, seperti mana yang disarankan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Tunjuklah kasih sayang kamu kepada yang di bumi. Siapa di bumi? Keluarga kita. Kalau saya tentulah termasuk Azizah. Yang di bumi, Muslim, bukan Islam, haiwan, pokok-pokok, pohon-pohon, hutan belantara, bukit bukau. Sebab apa? Nescaya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, nescaya yarhamkum man fis sama, yang di langit akan mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan dengan peringatan ini, kita mengingatkan kita bersama untuk mengangkat martabat, menjamin kejayaan negara Malaysia tercinta dan keselesaan umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah, setinggi tinggi penghargaan diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim yang telah menyampaikan ucap tama dan sekaligus telah menyempurnakan upacara perasmian Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Jadi seterusnya kita nak bawakan sebenarnya pendengaran saudara untuk kita akan sama-sama memberikan pengenalan kepada barisan jemaah hakim dan peserta-peserta MTHQA ke-66 sebentar lagi, insyaAllah ya. Dan
2: itu yang kita nak ketahui.
1: Betul.
2: Dan sebenarnya kita tak sempat nak bagi tahu kepada pendengar Nasional FM bahawa seramai 50 orang peserta ya sebenarnya Amri yang telah pun turut serta yang terpilih dalam MTHQA ke-66 ni dari 38
1: buah negara. 38 buah negara. Okey. Dan pada sebelah pagi tadi Hafazan telah diadakan.
2: Betul.
1: Ada 9 peserta. Maknanya dah diperkenalkanlah. Dan
2: sudah.
1: Kemudian malam ini
2: InsyaAllah.
1: Di Facebook yang ada yang melihat di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ada yang dikongsikan di Nasional FM juga, ada 4 peserta tilawah.
2: Betul.
1: Maknanya 4 dah ada 4, 9. Tapi sebenarnya kita ada 25 untuk Hafazan dan
2: 25 untuk tilawah.
1: Ya,
2: InsyaAllah. Okey. Baik, selepas ni kita akan terus ke petas utama untuk ikuti siapakah barisan jemaah hakim bagi tahun ini.
1: Ya, maknanya kita akan sebutkan satu persatu. Kita cuba sedaya upaya kita.
2: Ya, ini sebenarnya bahagian yang mencabar.
1: Mencabar, betul. InsyaAllah.
2: Baik, Amri.
1: Okey, baik. Selepas ini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu barisan jemaah hakim ya, yang akan kita perkenalkan satu persatu kepada sidang pendengar.
2: Sebenarnya ada bidang-bidang
1: masing-masing
2: kepakaran, kepakaran mereka masing-masing.
1: Ya, apa bidang
2: itu? Bidang tajwid, kita ada bidang taranum, bidang fasahah dan juga bidang suara.
1: Okay.
2: Masing-masing ada kepakaran mereka dan memang tak boleh dipertikaikan lagi lah ya. Kepakaran mereka dan juga bagaimana mereka mengadili peserta-peserta bagi bahagian tilawah dan juga bahagian hafazan.
1: Ya, jadi jemaah-jemaah hakim juga sebenarnya di sini ditempatkan di satu bilik khas juga.
2: Betul.
1: Sebenarnya mana yang menonton di TV1 sebenarnya ada jugalah klip yang memaparkan jemaah hakim yang
2: tempat
1: akan
2: mereka.
1: Betul, yang akan bersedia untuk mendengarkan bacaan-bacaan daripada peserta. Kerana pada malam ini sebenarnya walaupun ia adalah malam pembukaan perasmian MTHQA ke-66, tapi 4 orang peserta insyaAllah akan bersama-sama memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jom kita sama-sama perkenalkan jemaah hakim pada edisi MTHQA ke-66. Berusinya Suhaila.
2: Ya, yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhani. Seterusnya.
1: Seterusnya Timbalan Pengerusi Hafazan yang berbahagia Brigadier General Datuk Dr. Haji Muhammad Ajib Ismail.
2: Dan kita ada Timbalan Pengerusi Tilawah yang berusaha Tuan Muhyiddin bin Aziz
1: Alayah
2: Sa'ari.
1: Dan kemudian seterusnya yang berbahagia Tuan Haji Abdul Karim bin Zakaria.
2: Seterusnya kita ada penolong setiausaha yang berusaha Dr. Kamaruzaman Mustafa.
1: Dan seterusnya juga dari Malaysia yang berbahagia Datuk Haji Salihuddin bin Umar.
2: Kita juga terus ada meraihkan daripada Kerajaan Maghrib Fadilatul Asyik Profesor Dr. Muhammad Ali Al-Tafai.
1: Dan kemudian dari Hashimah Jordan Fadilatul Syekh Dr. Samih Ahmed Khalid At-Tamnih.
2: Kita juga ada dari Malaysia yang berbahagia Datuk Haji Ahmad Faizul bin Haji Ghazali.
1: Ya, dan seterusnya dari Republik Arab Mesir Fadilatul Syekh Yusuf Kasim Yusuf Muhammad Halawa.
2: Turut serta dalam jemaah hakim dari Republik Indonesia Fadilatul Asyik Dr. Haishat Sabaruddin Abdul Rahman.
1: Seterusnya dari Malaysia juga yang berbahagia Tuan Haji Azhari bin Uthman.
2: Kita juga ada dari negara Qatar Fadilatul Asyik Abdul Rashid Al-Sufi.
1: Seterusnya dari Arab Saudi Fadilatul Asyik Nasir Hazza Awad Al-Nazi.
2: Juga turut dari Malaysia yang berbahagia Datuk Syekh Roslan bin Abdul Halim.
1: Dan seterusnya dari Singapura Fadilatul Asyik Afandi bin Ahmad.
2: Kita juga ada dari negara Brunei Darussalam Fadilatul Asyik Muhammad Hashim bin Haji Abdullah.
1: Baik, alhamdulillah. Dan peserta pula kita akan bersama perkenalkan
2: juga bagi mencabar sebenarnya Amri.
1: Ya betul. Kita cuba sedaya upaya kita insya-Allah dari Amerika Syarikat. Hirsi Abdi Kadir Muhammad bagi negeri Kelawah ya.
2: Mereka sendiri memperkenalkan diri mereka.
1: Ya betul, daripada Arab Saudi dan seterusnya daripada Belgium.
2: Ibrahim Maghrib.
1: Ya. Dan seterusnya juga dari Jordan Muhammad Mahmud Khalil Dabash.
2: Baik, seterusnya kita ada peserta dari Kerajaan Kemboja, Suburia binti Salih.
1: Baik, ini bagi kategori tilawah semua yang kita kongsikan. Daripada Maghribi, Hajar Yonis. Dan seterusnya juga
2: kita ada peserta dari Kerajaan Sweden, Zakaria Anis Awali.
1: Ya.
2: Untuk hafazan.
1: Untuk hafazan. Dan seterusnya untuk tilawah Watana Arbidin daripada Thailand.
2: Baik, dan kita ada peserta dari Thailand juga untuk tilawah Kanalai Mumi.
1: Ya. Dan seterusnya juga dari Malaysia bagi kategori tilawah Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali.
2: Seterusnya juga dari Malaysia untuk tilawah Nur Syakurah binti Muhammad Musa.
1: Ya. Dan seterusnya dari Malaysia juga Muhammad Izzul Afnan bin Sazali bagi kategori hafazan.
2: Dan kita juga untuk kategori hafazan wakil Malaysia Dina Fina binti Muhammad Umarul Hisham.
1: Kita bawakan dari Brunei Darussalam Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri.
2: Juga dari negara Brunei Darussalam kita ada Dayangku Siti Umi Sajana.
1: Ya. Selanjutnya dari Libya Abdul Muhaimin Muhammad Jumah Abu Dair.
2: Dan seterusnya juga dari negara Libya untuk hafazan Mina Ali Al Saudani Aganaya.
1: Dari Palestin Dima Wasaf Abdul Fatah. Seterusnya, satu tepukan. Allahuakbar.
2: Juga untuk tilawah Majid Muhi Aldin Salah Aliddin.
1: Satu tepukan juga sebenarnya. Daripada Mesir Muhammad Alaldin Sabi El Sayyid.
2: Seterusnya dari Arab Republik Arab Syria Abdul Rahman Jamal Ibrahim untuk hafazan.
1: Seterusnya bagi hafazan juga Abdul Wahabu Daudi Biro dari Tanzania.
2: Dari negara
1: Ivory Coast.
2: Tori
1: Hussein. Seterusnya dari Algeria Abdel Daud bin Sdira.
2: Dan seterusnya kita ada daripada negara jiran Filipina Amit Malinok Pasandalan.
1: Dan seterusnya dari Republik Filipina Rahima Banon Diongan Amirul.
2: Dan seterusnya kita ada dari Ghana Mariam Abu Bakar.
1: Dah mampu mendengarkan sebelah pagi tadi sebenarnya untuk hafazan ya. Dan seterusnya dari Gini Elhaj Abdullaye. Dan seterusnya
2: kita ada dari Gini juga untuk hafazan Halo Yusuf.
1: Dan seterusnya dari negara yang sama Mariama Bailo Balde.
2: Kita juga ada dari peserta dari negara jiran juga Indonesia Muhammad Fauzi Ridwan.
1: Ramai tadi penonton-penonton sebenarnya. Karunisa M. Siddiq daripada Indonesia juga bagi kategori tilawah.
2: Dan dari Republik Iran kita ada Mustafa Abdul Sada Hashim.
1: Seterusnya dari Iraq juga Iman Ali Jalal bagi kategori tilawah.
2: Dan kita ada peserta dari Republik Islam Iran, Said Sadiq Muslimi Alam Syirih.
1: Seterusnya dari Pakistan, Inam Ul Haq bagi kategori tilawah.
2: Bagi kategori hafazan dari Republik Kenya, kita Ahmad Abdul Rashid Abdullahi.
1: Seterusnya dari Myanmar, Teng Gimun.
2: Baik, seterusnya kita ada peserta dari Republik Lubnan untuk hafazan Ahmad Haistam Chico.
1: Dan seterusnya dari Republik Mali Ali CDB untuk kategori tilawah.
2: Dan kita ada daripada Republik Niger bagi hafazan Shafatu Isofu.
1: Hebat tu. Dan seterusnya dari Perancis Bilal Ahmad Seliman bagi kategori tilawah.
2: Dan seterusnya dari Republik Portugal kita ada Yusuf Abdullah Sidad untuk hafazan.
1: Dan seterusnya dari Bangladesh Ihtishamul Hawk Hira bagi kategori tilawah.
2: Kita ada juga peserta dari Republik Senegal Cheikh Abdul Muttalib Diag.
1: Dan dari Singapura, Atiqah binti Suhaimi. Oh, macam nama pelakon Indonesia ya.
2: Dari Republik Singapura juga, Singapura. Muhammad bin Mustafa untuk kategori tilawah.
1: Ya, dan seterusnya dari Turki, Furkan Sinar bagi kategori tilawah.
2: Seterusnya kita ada peserta dari Republik Uganda untuk hafazan Abdul Rahman Yassin.
1: Ya, dan seterusnya dari United Kingdom, Abdullah Desai untuk hafazan.
2: Dan
1: itu sahaja. Ada dandu macam nak sambung lagi tu saya. Dan,
2: sebenarnya saya.
1: Baik, alhamdulillah itu. Kita sebut satu persatu sebenarnya barisan jemaah hakim dan juga kesemua 50 peserta yang sebenarnya akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi

0: sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia persembahan sebenarnya daripada kumpulan Filhad. Kita tadi nak bercakap, nak sambung lagi sebenarnya walaupun ada persembahan. Okey, sebenarnya Filhad ni dianggotai oleh kesemuanya daripada polis Diraja Malaysia
2: PDRM, ya, Petition Kuala Lumpur.
1: Ya, yang
2: abang-abang polis.
1: Ya, betul, ya? Tapi tak pakai baju polis. Nah, kan pada malam ni alhamdulillah mereka lengkap berpakaian yang sedundun pada malam ni, sesuai dengan tema yang kita semua kenalah, pakai baju Melayu yang kita pakai pada malam inilah. Okey. Dan alhamdulillah selepas ini sebenarnya saudara kita nak memulakan 4 orang peserta pada malam ini yang akan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah pada malam inilah. Jadi kita dapat lihat jugalah di Astaka sebenarnya telah bersedia jugalah untuk juru acara yang terlibat dan juga sebagainya. Jadi ada 25 orang, 4 pada malam ini, berbaki 21 lagi.
2: 21 orang saja lagi
1: hingga hari Jumaat.
2: Tapi apapun Amri, kita kena dengar pada malam ni. Nak tahu siapa 4 orang peserta tu?
1: Betul.
2: Kena dengarkan siaran Nasional FM hingga ke air siaran lah kita ni, ya.
1: Baik. Tapi kita pun banyak juga pertanyaan. Saya sendiri pun ada pendengar-pendengar yang tanya, Malaysia bila? Malaysia bila?
2: Kan? Itu yang kena tunggu.
1: Betul. Sebab itulah kita kena saksikan setiap hari, insyaAllah. Dan sebenarnya pada sebelah petang tu kita akan bawakan ataupun di media sosial JAKIM khususnya, kan? Akan dikongsikan senarai peserta tilawah untuk sebelah malam ni. Jadi kita akan dapat tahu bilakah peserta Malaysia bagi kategori tilawah ni akan beraksi.
2: Betul. Kena selalulah orang kata tu melihat, ya. Medsosnya.
1: Ya, betul.
2: Yang melayari medsos yang berkaitan dengan MTHQA,
1: betul,
2: untuk mengetahui bilakah giliran negara-negara peserta negara,
1: betul,
2: kata kegemaran lah, bukan sahaja Malaysia, ya. Tapi sebenarnya kita raikan dan kita
1: kesemuakan
2: kesemuanya.
1: Peserta-peserta. Betul. Ada juga yang akan dikongsikan di laman media sosial Nasional FM juga. Dan kita boleh sama-sama cakna lah bila mungkin selalunya saban tahun bila peserta Malaysia ni orang akan penuh. Malam ni pun memang hampir penuh.
2: Betul.
1: Biasanya orang akan penuh sampai keluar lagi, kan, untuk yang hadir sebenarnya memberikan sokongan dan juga sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bukan sahaja sokongan kepada peserta negara, tetapi yang hadir pada malam ini menyokong penuh acara yang berprestij pada malam ini untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Okey? Dan kita sebenarnya di Astaka telah bersedia.
2: Betul. Peserta pertama.
1: Peserta yang pertama
2: dari negara Egypt,
1: yep,
2: atau Mesir.
1: Dan daripada Mesir ni Muhammad Al-Aldin Sabi Al-Sayyid, insya-Allah, daripada Egypt, ya. Dan beliau akan membawakan surah Al-Anbiya bermula ayat 92. Jadi ayuh untuk sama-sama kita dengarkan.
3: Wa ansitu la'allakum turhamun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واحد فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dengarkan bacaan dari peserta dari negara Mesir, Muhammad Ala'ildin Sabai Al-Sayyid, ya, yang membacakan surah Al-Anbiya mula ayat 92 hingga 108, juzuk yang ke-17. Awal tadi bacaannya di muka surat 330. Dan selepas ini seperti biasa, kita nak dengarkan satu ibrah yang istimewa. Sebenarnya kita tengok masa
2: sebenarnya satu time. Segmen yang kita nanti-nantikan juga, ya.
1: Betul, betul. Kali ini bukan seorang.
2: Ibrah ni sangat istimewa.
1: Untuk sama-sama kita dengarkan daripada Malaysia, daripada Burundi, eh.
2: Burundi.
1: Dan satu lagi daripada
2: Pakistan.
1: Nah, semalam kita sempat bergambar. Jom sama-sama kita dengarkan.
3: Yang amat berhormat Perdana Menteri, tetamu-tetamu kehormat, seterusnya para pecinta Al-Quran, apa khabar semuanya? Imam Al-Ghazali dalam Magnum Opus Ihya Ulumuddin menyebut, Al-Quran adalah sumber kekuatan menolak segala kepuakan dan permusuhan. Sebagaimana surah Al-Anbiya ayat 92 yang dibacakan oleh Qari sebentar tadi, Allah menyatakan bahawa kita ini umat yang satu dan menyembah Allah yang Esa. Inilah yang disebut sebagai satu ummah walau kita berbeda kaum, rupa, ras dan bahasa. Tahun ini saya membawakan pemidato peserta pidato bahasa Melayu antarabangsa. Di kanan saya, sahabat saya, saudara Wisibo dari Burundi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Hal tatakallam Arabi, Inggerisi atau Malayui?
4: أتكلم العربية وإنجليزي وملاوي.
3: ما شاء الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماليزيا.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله وبركاته. سيا ويسيبو عبد المجيد داري نيجارا بوروندي دانكيني. سيدان منيامبونغ بنغاجيان دي أونيفرسيتي إسلام أنتارا بانكسا ماليزيا.
3: ما شاء الله.
4: Siapa tahu di mana negara Burundi?
3: Saya pun tak tahu di mana.
4: Burundi adalah sebuah negara tanpa laut yang terletak di rantau Tasik di Afrika Timur. Umat Islam sekitar 2 hingga 10 ratus sahaja. Namun masjid-masjid terkenal di sana cantik dan meriah. Masjid paling terkenal di Burundi ialah Mosquée Centrale de Bujumbura. Saya jemput semua melawati Burundi, ya.
3: InsyaAllah, tapi kamu kena belanja tiket kapal terbang.
4: InsyaAllah, insyaAllah. Di sini saya bukan sahaja belajar ilmu, tetapi turut belajar tentang kehidupan dalam masyarakat yang berbeza kaum, agama, bahasa dan budaya.
3: Berapa lama kamu belajar bahasa Melayu?
4: Saya belajar bahasa Melayu 2 tahun.
3: 2 tahun fasih berbahasa Melayu. Saya doakan kamu bertemu jodoh dengan orang Melayu.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Saya juga mempunyai rakan pemidato dari Pakistan, saudari Amna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kya hal hai?
3: Acha hai.
5: Bak kata orang Melayu, masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang harimau, mengaum. Itu yang saya lakukan. Saya Amna dari Pakistan dan kini belajar di Universiti Kuala Lumpur. Saya telah belajar bahasa Melayu selama 14 tahun.
3: 14 tahun? Kalau 14 tahun bukan fasih tapi boleh lorat negeri. Yang Wak Datuk Seri kita daripada Pulau Pinang, ada tak bahasa Pinang yang Amna tahu?
5: Boleh sikit-sikit. Saya boleh cakap saya suka makan pasembok.
3: Pasembok Datuk Seri. Datuk Seri kena belanja Amna pasembok lepas ni.
5: Pada tahun 2026, saya menyertai pertandingan pidato bahasa Melayu Piala Perdana Menteri dan alhamdulillah saya berjaya menjadi pemenang.
3: Masya-Allah, tahniah.
5: Pakistan pula merupakan sebuah negara yang majoritinya beragama Islam. Walaupun saya datang dari Pakistan dan belajar di Malaysia, saya merasakan negara ini Walaupun saya datang dari Pakistan dan belajar di Malaysia, saya merasakan hubungan antara kita begitu dekat. Berbeza negara dan budaya, tetapi Islam menyatukan kita.
3: Saya setuju, Amna dan Wisibu. Inilah yang disebut oleh Profesor Diraja Dr. Muhammad Naqib Al-Atas dalam Prodomina to the Metaphysics of Islam, bahawa Al-Quran membentuk satu bahasa bersama umat Islam. Al-Quran telah membawa kita memahami makna dan juga tujuan hidup bersama, walaupun kita berbeza bahasa, budaya dan ras dan rupa. Betul tak, Amna?
5: Betul. Dan Islam juga tidak pernah mengajar kita untuk memilih antara agama dan kemajuan. Sejarah umat Islam membuktikan bahawa iman melahirkan budaya ilmu, pendidikan dan pembangunan.
4: Jika kita mempunyai ilmu, kongsikanlah. Jika kita memiliki kekayaan, manfaatkanlah. Jika kita memiliki teknologi, gunakanlah untuk membangunkan manusia.
3: Saya setuju. Inilah disebut sebagai manusia yang unggul, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 92 tadi. Bosiboh, kamu sudah ramai peminat. Ada kata-kata akhir kepada mereka?
4: Jewe nitwa Wisebo Abdul Majid, mba mu Burundi, imana iduhe ubumwe na mahoro. Maksudnya dalam bahasa Melayu ialah, nama saya Wisebo Abdul Majid, saya dari negara Burundi. Semoga Allah mengurniakan kita perpaduan dan kedamaian. Terima kasih.
3: Amin ya rabbal alamin. Amna, ada kata-kata akhir?
5: Ada. Urdu mein kehte hain ke ittihad mein barkat hai. Pepatah Urdu ada mengatakan bahawa terdapat keberkatan dalam kesatuan.
3: Wah, saya hanya tahu kush kush hota hai, muhabbatin dento pagal hai. Majlis tilawah dan hafazan bukan sekadar mendengar, membaca Al-Quran dengan begitu indah. Tapi inilah kesatuan diplomasi negara umat Islam. Malaysia sebagai tapak untuk kekuatan umat Islam abad 21. Saya Ustaz Hariri, Madani dihayati, umat diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Sebenarnya dia mengangkat tema untuk tahun ini ya, Madani dihayati, umat diberkati. Itu dia tiga orang gabungan untuk ibrah yang istimewa pada malam ini ya. Amri, iaitu dari Malaysia, Ustaz Hariri, kita ada Wisibo dari Burundi dan juga Amna dari Pakistan.
1: Jadi apa yang kita nampak kat situ? Kita duduk kat Malaysia ni berbilang kaum, berbilang bangsa. Jadi betul, bila di peringkat antarabangsa ni, Ustaz Hariri bawa lagi dua orang kawannya daripada Burundi dan juga Pakistan ni untuk bercakap, berkomunikasi dalam bahasa Melayu.
2: Betul.
1: Saya nampak lah. Sebenarnya Islam ni sebenarnya dekat dengan semua.
2: Merupakan kan? Agama perpaduan.
1: Ya, betul. Jadi alhamdulillah kita nak teruskan dengan peserta yang kedua, Rahima Panondiongan Amirul daripada Filipina. InsyaAllah kita akan dengarkan juga beliau akan mempersembahkan bacaan dari surah At-Taubah mula ayat 17. Sama-sama kita beri tumpuan ke astaka sekarang ini, insyaAllah.

Mm-hmm.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dengarkan sebentar tadi bacaan dari peserta yang kedua, Rahima Panun Giongan Amirul, yang membacakan yang sebentar tadi surah At-Taubah daripada Filipina, surah At-Taubah mulai ayat 17 hingga 23, juzuk yang ke-10, muka surat ke-189. Dan selepas ini kita akan sama-sama juga selepas setiap daripada kita akan dengarkan peserta yang ketiga ataupun Ibrah selepas ni.
2: InsyaAllah peserta yang ketiga.
1: Oh, peserta yang ketiga. Okey, baik.
2: Dua peserta sudah pun melaksanakan tanggungjawab mereka. Mm-hmm. Dan sekarang ini kita akan pergi ke peserta yang ketiga. Ya,
1: yeah, okey, baik. Yang telah pun bersedia daripada jiran kita juga, negara jiran kita.
2: Negara Brunei, Darussalam. Kita ada peserta Awangku Adi Nazri dan Pengiran Haji Jofri.
1: Ya, okey. Beliau akan membacakan surah Al-Hadid mula ayat 4. Jadi boleh sama-sama juga rujuk di juzuk yang ke-27 dan kemudian di muka surat 538, insyaAllah.
2: Buka musyaf muratalah sama-sama lah kita,
1: insyaAllah. Boleh kita sama-sama juga ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam ini, insyaAllah. Selain daripada kita mendengarkan bacaan daripada peserta-peserta yang bertanding, insyaAllah.
2: Kita teruskan astaka utama.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Masya-Allah, tabarakallah. Demikian tadi saudara bacaan peserta dari negara Brunei, Awangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri, yang telah pun membacakan surah bermula ayat 4 surah Al-Hadid ya, Amri, hingga ayat ke-12 bagi juzuk ke-27. Dan kalau kita buka mushaf murattal kita, mushaf Al-Quran kita, berada di muka surat 538.
2: Ya, betul. Dan selepas ini kita akan teruskan juga dengan peserta yang keempat. Tapi malam ni saya rasa banyak semua negara-negara jiran kita lah.
1: Kita orang ikan
2: yang
1: dekat dahulu.
2: Ya, betul. Tapi macam Filipin pun kita boleh consider sebagai negara jiran kita juga kan. Brunei, dan kemudian hanya Mesir je yang berbeza lah di peserta yang pertama. Okey, baik. Kita nak bawakan pendengar saudara insyaAllah untuk sama-sama dengarkan peserta yang keempat, Khairun Nisa MCD dari negara Republik Indonesia, yang akan membawakan ataupun memperdengarkan bacaan dari surah Al-An'am mula ayat 71. Jadi kita nak ajak semua jugalah untuk buka mushaf masing-masing juzuk yang ketujuh dan juga muka surat 136 insyaAllah. Jadi apa yang saya nampak juga di Dewan Merdeka World Trade Center pada malam ini, ada yang membawa mushaf masing-masing.
1: Itu yang sepatutnya
2: sebenarnya untuk membacakan ayat ini untuk ikut sama dalam masa sama, insyaAllah kita dapat manfaat dan juga kita dapat ibrah juga daripada bacaan peserta-peserta pada setiap malam penganjuran MTHQ ini. Jadi kita ke Astaka untuk sama-sama kita dengarkan bacaan dari peserta Indonesia ini.

Wow.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik, alhamdulillah. Wah, tepukan gemuruh di Dewan Merdeka World Trade Center Bila sama-sama kita dengarkan bacaan dari peserta Indonesia Khairunnisa M. Siddiq yang memperdengarkan sebentar tadi surah Al-An'am ayat 71 hingga 77. Alhamdulillah. Selesai sebenarnya.
2: Sebenarnya dah selesai dah ya, Amri. Alhamdulillah untuk keempat-empat peserta pada malam ini merupakan malam pembukaan perasmian.
1: Betul.
2: Bagi MTHQA.
1: Malam pertama lah.
2: Malam pertama.
1: Ya, okay, betul.
2: Dan sebenarnya kita nak recap kembali ya. Peserta yang telah pun selesai dengan perujian tilawah mereka, iaitu peserta yang pertama sebentar tadi adalah dari negara Egypt ataupun negara Mesir, iaitu Muhammad Aladdin Zubai Said. Kita juga ada dari negara Philippines. Persertanya ialah Rahimah Pandundiagan Amirul.
1: Itu dia. Terbendek dah hujung-hujung tu. Awal-awal tadi okey. Dan kemudian peserta yang ketiga, abangku Adi Nazri bin Pengiran Haji Jofri. Dan kemudian peserta yang keempat baru saja memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran sebentar tadi, iaitu Khairunnisa M. Siddiq daripada negara Indonesia. Alhamdulillah, itu saja untuk kita persembahkan pada malam ini untuk pendengar-pendengar Nasional FM selain daripada peresmian. Dan kita juga saksikan empat peserta yang memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan esok, insyaAllah dan seterusnya, kita akan ada lagi peserta-peserta.
2: Pesertanya yang akan, siapa nanti?
1: Ya, betul. Yang akan beraksi di pentas utama. Okey. Jadi, kita pun dah sampai ke penghujung laporan kita pada malam ini. Jangan lupa untuk nantikan lapor terus Majlis Hafazan Al-Quran yang bersiaran 10.15 minit pagi dan laporan terperinci secara langsung Majlis Tilawah ataupun MTHQA ini pada pukul 8.45 malam di Nasional FM. Dan terima kasih kerana terus bersama kami dari Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dari saya, Yus Amri Muhammad Yusof, dan juga rakan pengulas
2: saya, Suhaila Aris,
1: yang
2: mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM, diketuai Penerbit Eksekutif Encik Wan Azhan Wan Hamad, Penerbit Penyelaras Encik Muhammad Saliman Abdul Manaf, juga tak dilupakan Penerbit Kuanti kita.
1: Ya, betul. Dan ribuan terima kasih diucapkan kepada Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio SPPR RTM serta Unit Siaran Luar Radio RTM yang diketuai oleh Encik Muhammad Nordin Abdul Rahim bersama-sama dengan rakan-rakan kita ni, OB
2: orang
1: kita
2: kuat
1: di Nasional
2: orang
1: FM, iaitu Encik Muhammad Zamri Ismail, dan juga kita ada Encik Muhammad Nur Kamal, Encik Muhammad Azli Harun, dan juga Puan Nur Sia Tancam.
2: Baik, dan kita kembali bersama Muhammad Reza Zikri di Konti Nasional FM. Sekian daripada kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Suhaila Aris dan Yus Amri untuk laporan Majlis Perasmian Malam Pembukaan Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa kali ke-66 langsung dari Dewan Merdeka World Trade Center WTC Kuala Lumpur.
4: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
5: Dengarkan Majlis Perasmian Penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Semua sekolah tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermula esok. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200, iaitu pada tahap sangat tidak sihat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dibuat selaras dengan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Setakat pukul 10 malam tadi, Batu Pahat, Johor merupakan satu-satunya kawasan merekodkan bacaan IPU sangat tidak sihat, iaitu 211. Manakala 31 kawasan lagi mencatat bacaan tidak sihat. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan terlibat antaranya Nilai, Seremban di Negeri Sembilan, Johan Setia, Selangor serta Segamat dan Tangkap di Johor. Fasa peralihan monsun dijangka bermula Jumaat ini hingga penghujung bulan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, fasa itu memboleh mencetus hujan lebat, ribut petir dan angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya di kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Katanya fenomena itu berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air dan pokok tumbang. Orang ramai dinasihatkan sentiasa peka terhadap amaran cuaca semasa. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.0 berlaku di perairan Sandakan, Sabah pada pukul 9:11 malam tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berpusat 48 km dari Lahad Datu pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di sekitar pantai timur Sabah. Met Malaysia akan terus memantau rapat perkembangan semasa susulan insiden gempa berkenaan. Pentadbiran sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan sebarang kes buli dan penderaan hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasakan dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatan kuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik dan tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid, selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
1: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit. Ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1,000 sekolah. Untuk guru bimbingan dan kaunseling baru, 5,107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling. Pembantu warden asrama, 300 MyStep telah dilantik. PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan AI. Namun pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak terus tercicir dalam arus pembangunan global.
2: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak, dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kadar pencen nilai tidak diletakkan secara sembrono. Sebaliknya, perkara itu tertakluk kepada semakan berkala setiap 3 hingga 5 tahun. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian itu mengambil kira peningkatan kos sara hidup, kadar inflasi serta kemampanan dana per peso itu sendiri.
3: Indikator dan mekanisme bagi penentuan kenaikan kadar pencen minimum yang dilaksanakan oleh kementerian dan per peso adalah berdasarkan kajian penilaian aktuari oleh Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO dengan mengambil kira keadaan sosial dan ekonomi semasa di negara kita. Kajian secara berkala ini dilaksanakan pada setiap 3 ke 5 tahun oleh Perkeso bersama-sama Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO.
0: Seramai 84,590 penerima pencen nilai direkodkan setakat 31 Ogos lalu. Jumlah itu meningkat berbanding 74,760 penerima pada 2022.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, luar negara. Parlimen Iran meluluskan undang-undang yang melarang rakyatnya ditemu bual atau berinteraksi dengan media yang ditetapkan sebagai bermusuhan. Larangan itu turut meliputi rangkaian televisyen, radio, laman web dan akaun media sosial. Menurut agensi berita ISNA, ia terpakai kepada warga Iran di dalam dan luar negara. Pelanggar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun, denda dan sekatan hak sosial tertentu. Kerajaan Iran mendakwa media terbabit digunakan sebagai alat perisikan negara musuh. Mesir menghantar konvoi bantuan baharu ke Gaza membawa lebih 2,653 tan bekalan. Bantuan itu termasuk makanan, tepung, bekalan perubatan dan bahan api untuk operasi hospital. Menurut Bulan Sabit Merah Mesir, ia merupakan konvoi ke-290 yang dihantar sejak Julai 2025. Sejak konflik bermula pada Oktober 2023, lebih 1 juta tan bantuan telah dihantar dari negara itu ke Gaza. Sukan, keharmonian dan kepercayaan tinggi sesama pemain menjadi kunci kejayaan Harimau Melayu mengekalkan rekod tanpa bolos sepanjang kempen Piala ASEAN FIFA 2026. Sekaligus menjadi tonik terbaik buat penjaga gol negara Haziq Nazli membina semula keyakinan menjelang saingan Liga Juara Asia ACL. Menurut Haziq, biarpun pada awalnya terkejut diberi mandat mengemudi gawang pada aksi pembukaan, persefahaman utuh dalam kem latihan dan kehadiran pemain baru berjaya menyerap tekanan dalam kejohanan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah di Batu Pahat ditutup esok susulan jerbu. Usah sorok kes buli demi nama baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan Reza untuk jam yang terakhir ini. Sebentar tadi anda baru saja selesai memperdengarkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa untuk edisi kali yang ke-66. Jadi yang mana terlepas, tidak mengapa, ada hari kedua, hari esok 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bermula 8.45 malam bersama dengan rakan pelapor kita dari Jakim ataupun dari Salam FM. Juga kita bersama-sama dengan saya pada malam ini juga untuk hiburan terbaik anda pada malam ini. Seperti biasa, kita masih lagi dalam mood jiwang kita, dalam mood tangkap lentuk. Kita ingin menemani pendengar-pendengar kita yang bertugas di sebelah malam ini. Ada yang bertugas, ada yang masih lagi bekerja ketika ini. Okey ke tak okey tu, kena okey lah ya. Kita anggap sebagai ibadah dalam hidup kita, setiap tugasan kita itu, insyaAllah. Kadeh kemas serta nikmat yang baik semuanya, dan semua pendengar kita yang berpandu ketika ini sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kekal frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dan sepanjang tugasan anda sehingga ke penghujungnya. Dan nasihat saya pada malam ini sehingga 12:30 malam, terus kita berhibur. Ini dia kumpulan Search Fenomena, lagu terbaik Nasional Malam.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Shikin.
2: Hai, saya Ain.
3: Saya Erika.
4: Dan saya Molly.
1: Kami dari Combo
5: Di Ama.
1: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.

Sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini 11.46 minit malam, semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menemani malam anda pada malam ini. Hati-hati ya untuk yang memandu ketiga ini, semoga semuanya selamat sampai rumah. Kemana sajalah hala tuju anda pada malam ini, yang bersantai juga di rumah, yang berehat, ada yang menyiapkan tempahan, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, semoga dipermudahkan segalanya dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Yang paling penting, bacaan IPU ketika ini di sekitar Lembah Kelang meningkat dia, jadi sentiasa berhati-hati semuanya. Selepas ini untuk Nasional Game Buruh Hantu seperti biasa bersama dengan Nur Alif Zahil Alif, bersama dengan Nazar ataupun Abang Manis yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

0: tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
6: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
5: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kumpulan UK Seningan kembali mencari memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua elok. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang terbaik. Anda sihat, bagus. Syukur selalu. Kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, kan? Kalau kita sihat, kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Kalau kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Dan saya sering mendoakan kesihatan anda semua, rakyat Malaysia. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Juga frekuensi RTM yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga yang sedang mendengarkan di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma. Hai, hari ini hari Rabu. Semoga Allah SWT membimbing langkah kita, menolong usaha kita, melancarkan urusan kita, melimpahkan kebaikan kepada kita semua, melindungi diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang dan juga merahmati setiap sisi di hidup kita. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, mana dia? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk. Rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia lagu ciptaan S. Fauzan dan juga Azam Dungon.

Bristol dengan seragam hitam membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, selamat tengah malam semua. Bagi mereka yang berada di Sandakan Sabah, kira-kira 9.11 minit malam tadi, berlakunya satu gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter yang berlaku di perairan daerah Sandakan. Dan berkali itu dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga pusat gempa yang dikesan pada koordinat 49 darjah utara dan juga 118.7 darjah timur pada kedalaman 10 km. Dan setakat ini Balai Bomba dan Penyelamat menjalankan rondaan pemantauan di kawasan sekitar Sandakan. Dan lokasi pemantauan melibatkan kawasan bandar, bangunan dan juga rumah di kawasan pesisir pantai. Dan setakat ini pihak bomba tidak menerima sebarang aduan daripada orang ramai berkaitan kerosakan susulan kejadian itu. Jadi walau macam mana pun, pihak bomba mengingatkan penduduk Sandakan agar tidak panik dan juga segera melaporkan kepada pihak bomba sekiranya berasa gegaran lagi. Bencana alam datang tiba-tiba tanpa diduga. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita harus walau apa jua keadaan bersiap sedialah. Malang tidak berbau, bencana juga kita tidak tahu bila-bila masa boleh datang, bila-bila masa boleh tiba. Mana dia geng-geng saya, geng-geng berhantu? Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Ada yang tengah berniaga tu, saya nampak berniaga warung, kedai-kedai makan. Tadi pun saya pergi ke kawasan Pantai Dalam, makan nasi lemak warung rindu. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, terus bersama-sama dengan National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alim, sampai pukul 6 pagi. Jadi sambil anda berniaga, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Macam biasa, kita bertugas, kita bekerja adalah satu ibadah untuk kita. Jadi fokus pada tugasan anda, jalankan tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya dengan penuh amanah. Bagi mereka yang sedang mencari rezeki atas jalanan, kena ingat terus bahawa kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali. Pon-pon-pon. Buat peronda-peronda MPV se-Malaysia, selamat meronda. Sambil-sambil meronda, berhati-hati terus, ya. Ya, betul, anda nak jaga keselamatan, tapi keselamatan diri anda juga perlu dijaga. Terus layan lagi, ini dia Akira Kushidan. Kita bertukar seketika. Uchu Kiji Gaban. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

lagu dan lirik ciptaan Wan Hafizo sejeringan derap komando. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada komando-komando Malaysia, pengawal-pengawal keselamatan, dan mereka yang terus menjaga keselamatan tanah air daripada diceroboh oleh anasir-anasir luar, ya. Ada yang tinggalkan keluarga demi menjaga tanah air kita, terutamanya bagi mereka yang menjaga kawasan jagaan Eskom, no? Komando Keselamatan Sabah Timur yang merangkumi zon selamat Timur Sabah sepanjang 1400 km dari Kudat hingga ke Tawau. Dan antara agensi yang terlibat, Gabungan Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Agensi Pengawasan Maritim Malaysia. Ini terjadi selepas peristiwa yang berlaku di Lahad Datu di Kampung Tandua. Siapa masih ingat lagi peristiwa itu? Mereka berani menceroboh negara kita, menuntut yang bukan hak mereka. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Keselamatan ini bukan saja di pihak berkuasa, tapi keselamatan ini juga kita kena jaga bersama-sama. Ini Malaysia, negara yang kita cintai. Malaysia bumi yang berdaulat. Jadi kita kena jaga sama-sama keselamatan negara kita. 12.44 minit tengah malam. Ita Chat melaporkan diri dari Ipoh. Cik Baga dan juga rakan-rakan Napi, Jali, Fadli, Brother Safri, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Abdul Jalil Tahir, Nenek Ani, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Abang JJ Kemas, Muhammad Rabah Imat, Meru Kelang hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Kita ada Muhammad Jasmi Mon, lagi siapa lagi, Indra Angkasa, Intan Hamid, Princess Su, Akila Melson, Marsa Saleh, Nik Mas dari Kota Baru, mana lagi, Melaka lah, pun turut hadir bersama-sama dengan saya, Nani Ani. Kita jom santai-santai malam ni, layan lagu-lagu, ditemani suasana malam yang tenang. Matahari bersinar. Kita ada Syah Putra, Mesing Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Pahang, Bida dari Salju Pontian Johor, Dian Abdul Jalil Tawau, Jamal Aloha, Sufian Pian dari Felda Kerti 4 Ketengah Jaya, Dungon Terengganu, Lin Roslinda, Jasmizi Abdullah Pucung, Selangor, UPS dari Kuala Terengganu, cuaca sejuk malam ni katanya, Jasmida Jonin ataupun Watna daripada Iani, Zainab Husin, Arman Arifin, lagi siapa lagi, Mona Rahim, Virginia Vanessa, Maksu Omar, Dat Red, Aini Isha, Paragasu Tumulut, hadir dari Sabah. Baik, mantap. Terima kasih yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng TikTok Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik di live TikTok. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Kalau dah sampai, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ada juga yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi perjalanan. Terutamanya mereka yang menjadi pilot-pilot darat, kan? Satu hari memandu beratus-ratus kilometer. Dari selatan ke utara, utara ke pantai barat, pantai barat ke pantai timur. Dari Sabah nak ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Semuanya beratus-ratus kilometer. Kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. RNR. Jangan teruskan perjalanan. Ini ramai pula. Tolonglah. Ini ramai pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Dia bila dia mengantuk, dia teruskan juga. Dah terhuyung hayang kiri kanan dah. Jangan sampai jadi pengalaman-pengalaman insan-insan yang lain, iaitu micro sleep. Jangan, ya. Kita sangka kita celik mata, rupanya kita dah tertidur. Jom. Daripada komposernya Nasha Kevin, ekspedisi ini sudah sampai sini. Mudah-mudahan anda selamat sampai ke destinasi anda, pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Terus sampai pagi, pukul 6 pagi.
berteman dengan pemilik suara ini, Nun Abdizai Alif.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. 1:05 pagi. Selamat pagi semua. Dah pagi pun ya. Jadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jerebu masih lagi melanda, terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air ya. Ada 20 kawasan untuk awal pagi ini dilaporkan berada dalam keadaan bacaan tidak sihat. Antara yang negeri terlibat, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Terengganu, juga di kawasan Perak. Dan kita mengharapkan jerebu ini akan segera beransur baiklah. Sebab ramai yang dah batuk-batuk, sakit tekak dan sebagainya. Banyakkan minum air, jaga kesihatan anda. Jangan lakukan aktiviti luar rumah kalau tak penting kan. Rehat-rehat, relax-relax dalam rumah. Kerana kesan jerebu rentas sempadan dari negara jiran ini, kita jangkakanlah akan beransur berkurangan berikutan perubahan arah pergerakan angin selepas berakhirnya monsun barat daya. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib menyatakan fasa peralihan monsun dijangka bermula 9 Oktober ini dan berterusan sehingga penghujung bulan. Dan permulaan fasa berkenaan menandakan berakhirnya musim monsun barat daya yang bermula 14 Mei yang lalu. Jadi sepanjang tempoh peralihan monsun, negara kita ini akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir. Dan keadaan ini lazimnya menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh singkat, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam di kebanyakan kawasan barat dan juga pedalaman semenanjung serta barat Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena cuaca berkenaan juga berpotensi mengakibatkan banjir kilat. Ini pun kena hati-hati ni. Kena beringat selalu kejadian kepala air, pokok tumbang serta kerosakan terhadap struktur yang tidak kukuh. Geng-geng berhantu semua okey? Semua tahan mata lagi? Ada yang nak tidur? Alah, relax lah, tenang lah. Ada juga yang tengah menjamu selera pada waktu ini, baru balik kerja. Ada sampai rumah, dah mandi, perut pun lapar, isi perut. Ada setengah orang macam saya kan, kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur kan. Betul, ada yang boleh tidur, ada yang perut lapar boleh pula dia tidur kan. Tapi macam saya tak boleh. Saya kalau perut lapar memang tak boleh nak tidur. Jadi yang tengah menjamu selera, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang kita mahukan, keberkatan itu. Mungkin ada juga yang sedang berangan-angan pada waktu ini. Berangan tak salah tau, berangan tu percuma. Kita berangan, tapi mudah-mudahan angan-angan itu akan menjadi satu kenyataan buat diri anda. Apa yang anda angan-angankan, apa yang anda cita-citakan, mudah-mudahan menjadi realiti dalam hidup anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan, persembahan Raja Emma. Angan-angan, ini lagu tahun 1986 tau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir Abijit dan juga Alka Yanik, menerusi lagunya Curi Curi Sapnomen, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ramai yang katanya tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur tak apa, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya, kita terus teman berteman. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang katanya baru lepas hujan sejuk je cuaca. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Sejuk cuaca, sejuk hati anda. Hati jangan panas-panas. Walaupun kadang-kadang banyak perkara yang kita tak duga boleh berlaku dalam hidup kita kan. Tiba-tiba je berlaku. Tapi kita harus bersiap sedia lah, walau apa jua keadaannya. Baik, ribut peti hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Mukah, Tanjung Manis dan juga Matu, Kapit, di Song, di Limbang juga. Manakala di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud dan juga Penampang. Termasuklah di Kudat, di Tawau dan juga Semporna, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Asmadi dari Alur Gajah melaporkan diri bersama dengan saya di Line TikTok pada waktu ini. Ramai-ramai. Ada Karim Hamid, ada Yuhan, ada Jilong, ada juga Halimah Hamad, Yo Kalang, Ita Cok, Jajah 83. Kita ada Azrina Chong, Abang Latif, Helfi 85. Siapa lagi? Nur Cahaya dari Perlis. Kita ada Muhammad Fikri, Ismi Pal. Kasut dah buruk, luncur ke Pantai Timur katanya. Abang Lori, Driver Lori TPC juga terhadir dari Port Klang. Anak Utara Channel, ada Puteri Delisha, Rosila Ramli, Dihana, Inah Manja, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Wan Hafizi dari Gombak. Siapa lagi? Muhammad Azmi. Ramai. Aini Ahmad, Rukia 65, Nur Ati, Siti Fatima, Ajime, Gerimis Jalanan dari Gua Musang, Arzu, Pilot Ambulance. Oh, mantap. Game Pilot Ambulance. Azlan Abdul Wahid, ada Syah, ada Azri JB, Syirah GBH, Jumaat Ikromok, Abad SB katanya hari ini cuti bang, tak bawa lori sebab cabut gigi. Gigi depan ke gigi belakang? Kalau gigi garaham okey lagi kan, kalau gigi depan hilang pagar depan tu. Lavender Girl, Muhammad Sawbari, kita ada Ami Saujana, Suzana Ahmad, Edwin Amin, Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Zam, ada Nasa Naza, Azura, Pain Burger 7E Baling. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal, Layan GBH, Tiga Ainul juga terhadir. Rohani luncur terus GBH. Faman Ujang, Pam Pam Pam, Lara Sofi. Kita ada siapa lagi? Faizal Abdullah. Laju ni. Yang lori hadir JB ke Kota Baru, baru sampai. Mantap. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda dari jam 12 malam tadi. Dan ramai yang tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tapi bujuk kata, bang, sabar, sabar, ada. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan, pastinya kita akan bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin terimbau masa lalu. Masa lalu memang banyak kenangan, mungkin pahit, mungkin manis. Kita, tapi yang paling penting, kita tutup cerita masa lalu ya. Kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap, agar kita terus melangkah ke hadapan. Kerana kenangan juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan kan, mengajar kita tentang suka duka dalam kehidupan. Tapi yang paling penting, kenangan menjadi pengalaman, pengalaman mengajarkan kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Arifi Fani, dia kata, Assalamualaikum Abang Manis, Waalaikumsalam. Okay, hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu pertama dalam segmen Menangis Tapi Bucu Katil, lagu ciptaan Manan Engah, lontaran suara Fauzan Latif, menerusi lagunya Kau Yang Berubah Segalanya. Jangan ubah frekuensi anda, sudahlah. Jadi terus kekal setia, stay tune, bertemankan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, persembahan Aero dengan Tujuh Rindu. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua, untuk anda semua pendengar National FM, geng-geng berhantu. 1.58 minit pagi, kita menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Ini sekejap je masa berlalu kan. Jam pertama, jam kedua. Oh, jam kedua. Untuk pertemuan hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang berada di kawasan Lembah Kelang, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur ataupun WTCKL untuk majlis tilawah Al-Quran dan juga hafazan peringkat antarabangsa 2026. Masuk percuma tau. Tak perlu kena bayar pun. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan. Dengan tema untuk tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati, yang telah pun dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami juga bawakan secara langsungnya di TV1, di RTM Klik. Juga kami di National FM menyiarkannya pukul 9 malam. Jadi sama-sama kita dengarkan dan juga sama-sama kita menghayati Majlis Tilawah Al-Quran dan juga Hafazan Peringkat Antarabangsa 2026. Geng-geng berhantu, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak menyapa mereka yang baru saja melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Boy Tobeng, Adik Lakoste, Abang Seringgit 2, ada Mak Tok Zajafan, ada Nura Zainab Zakaria, Agus Burger dari Damansara. Macam mana perniagaan burger hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey? Kita ada Along, ada Rosita Azasno, Rosdi, Lara Saufi, Mawar Jingga, SB Mat Taib dari Bintulu, Anak Bongsu, Morni Saad, Acu Niza, Bang Rizatul Izura, Ijam Wiranti, Mat Lennon, Nur Pineng, Nurul Aini 86, Fendi Rohatun, Rinova, Sony Wong, ada Izarul Azhar, Wan Baling dari Bumper Pin Pro 2. Luncur terus geng-geng Pro 2. Mizi 85, ada Izan Adnan Yusof, Alin GBH dari Ipoh, Fizal Rizal, Farif Hakimi, Wang Spawi hadir pom-pom-pom. Lagi siapa lagi? Lan Bob juga turut hadir. Kasut buruk katanya, makan dulu bang. Okey, selamat menjamu selera. Azmi Rina, salam Bang Manis dari PJ. MK87, menghala kelipis malam ini ataupun pagi ini. Pak Su, Tanker Shell KBDT juga turut hadir. Oh, mantap. Ini semuanya memang tak boleh nak tidur ke? Ada yang bekerja memanglah tak boleh nak tidur kan. Ada yang tengah dekat rumah tu pun tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini. IIPHY Hafizi Didi katanya mantap. Okey, kalau mantap janji dengan saya maknanya terus dengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Afzai Nizam, kumpulan Dinamik, Antara Gadis. Siapa gadis dekat sini angkat tangan? Siapa gadis Melayu dekat sini angkat tangan? Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 26 minit pagi waktu ini. Ada yang baru je bangun. Bangun-bangun terus nak gosok baju sekolah anak. Dia kata tertidur awal tadi bang. Ingatkan tadi nak gosok. Baring-baring, rehat-rehat, tengok TV. Rupanya TV tengok saya. Dia memang biasa macam tu. Saya pun biasa macam itu. Saya selalunya kalau menonton TV, selebihnya TV yang menonton saya tidur. Dia memang macam gitu kan. Dia bukan apa. Kadang-kadang kita fikir kita nak berehat sekejap, tapi disebabkan keletihan badan kita, maka terlelaplah kita. Oh ya, yeah, bagi mereka yang nak, kata orang tu, buat rayuan haji bagi musim tahun depan, iaitu 1448 Hijrah 2027 Masihi, telah pun dibuka mulai semalam ya, rayuan haji. Dan permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI jari ya, secara dalam talian je, secara online je. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi visa bio. Walau macam mana pun, walaupun ada yang dah penuhi syarat untuk rayuan ini, maka ianya tidaklah menjamin tawaran haji. Ini cuma rayuan kan? Jadi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Jadi bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi bila dah buat rayuan tu, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kad jemputan untuk kita untuk menunaikan fardu haji. Menunaikan rukun Islam kita yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah bagi mereka yang berkemampuan. Usap NAC tinted, luncur terus GBN semua. Pam-pam-pam. Mak Ndak juga turut hadir. Ada Musang King bersama-sama dengan saya. Junaidah Kamarin, ada Pak Lang Nasri dari Kok Diang, Zamani Ismail, Mr. Zack 84. Kita ada Maziha Pian, Kamaria, ada Azwana, Miss September, ada Kak Ai, ada Azman Arifin, Askit, Jun JR, Charlitos, Undertaker, Kak Chombi dari Penang, Aus Fadhan, Yusuf Yusuf, Yuan Yuan, ada Yun Yun juga, Putri Bongsu, Miza dari Tol Bentong, ada Mak Suna, Bandung Pak Mi Corner, Umi Rohani katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir melalui live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur eh, kasih laju sikit, bagi semangat sikit, sebab kita nak sampai pukul 6 pagi kan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Kita sambung kembali menangis tepi pucuk hati. Hashtagnya teruntuk cinta hati dengan lagu Janji Manismo, layan GBH.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Kumpulan EYE dengan Setiamu Gugur di Mata. Kadang-kadang seseorang itu hadir memberikan kita cinta, membawa bahagia dan juga menghadiahkan rasa rindu yang tidak pernah habisnya. Tapi secara tiba-tiba, setianya gugur di mata. Kenapa begitu? Kerana kadang-kadang bila kita fikirkan, keadaan memaksa. Memaksa untuk berpisah. Tapi kalau dah berpisah, janganlah jadi musuh. Jadilah kawan. Mungkin kita tidak sehaluan untuk menjadi sepasang kekasih. Mungkin kita tak sehaluan untuk terus bersama. Tapi mungkin kita boleh bersama sebagai seorang kawan. Kawan yang sangat-sangat baik. 2.57 minit pagi waktu ini. Ini untuk anda. Anda kena tahu mengenai perkara ini, wahai rakyat Malaysia. Bahawa penyakit jantung, penyakit jantung iskemik, ataupun dalam bahasa singkatannya IHD itu, kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia dengan 17,421 kematian yang direkodkan pada 2 tahun lalu, 2024. Jadi sayangilah diri anda, periksa jantung anda, periksa tahap kolesterol kita. Betul. Baru semalam sahabat saya, kawan saya, ataupun yang lebih mesra sebagai, kita anggap sebagai adik saya, telah pun kembali ke rahmatullah. DJ Selangor FM, siapa yang mengenalinya, DJ Ain Yurin, pun terkena serangan jantung. Dan selain daripada itu, diabetes juga dan hipertensi juga merupakan antara faktor risiko utama penyakit kardiovaskular berkenaan. Diabetes pun sama ni. Bagi kumpulan umur 18 hingga 29 tahun, dianggarkan seramai 190,000 orang menghidap diabetes dan juga 340,000 orang menghidap hipertensi. Ini antara penyakit yang berada dekat Malaysia lah. Antaranya penyakit-penyakit yang boleh membunuh kita. Penyakit jantung, diabetes ataupun kencing manis dan juga hipertensi. Sayangi diri anda, periksa selalulah kesihatan anda. 6 bulan sekali kalau boleh pergi periksa. Panji Hitam, selamat pagi untuk anda. Ida Khairi dari Pasir Mas. Kita ada Eddie Said dari Singapura, mendengar kita di Singapura. Terima kasih banyak-banyak. Wati Azlan Adnan, Muhammad Nur Zamri Abu yang berada di Madinah Al-Munawarah. Joe dari Pahang. Kita ada Mai Raihan Creation, Mat Yusri, Sania Muhammad. Kita ada Miss Kayu, Azlina Mansur yang melaporkan diri. Hayati Mona Rahim, Moiti. Kita ada juga Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Lagi siapa? Ita, Habibah, Azman, JB, Zuumi, Rose, Aju, Wita Nordin. Ada Kims, ada Rahima, Norma Dayana dan 6979. Kita ada Farhan, Nadia, Fauzia Osman, Yong Iza, Pok Sulan Frozen pun hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir, yang terus bersama-sama dengan saya. Janji untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Mas Turah katanya juga salam hadir. Syarul 36, Virginia Vanessa. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis tepi buju katil. Saya tahu tisu anda belum habis lagi. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shimar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur sampai pukul 6 pagi, GBH.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya.
0: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan UKIS dengan kekasihku di menara. Tapi ada tau, kisah ini kisah benar sebenarnya. Memang kisah benar. Ada sang kekasih itu sanggup bekerja siang malam kerana nak memberikan semangat, nak kata orang tu menjadikan sang kekasih dia untuk berjaya kan di Menara Gading. Tapi akhirnya bila dah berjaya, semua jasa itu dilupakan. Ada banyak banyak kisah berlaku. Bila dia dah berjaya, dia jumpa insan yang lain, dia lupakan pengorbanan yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh sang kekasih dia. Siang malam bekerja, memberikan duit, memastikan sang kekasih tidak lapar, segala keperluan untuk belajar cukup. Tapi akhirnya dilupakan begitu saja. 3.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kekal setia dengan Nasrul Keburuhan tu. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti kan. Baik, ada yang nak memohon rumah pertama. Ada ke? Ada, ramai. Tapi yang menjadi kekangannya tak ada slip gaji bulanan kan. Tetapi ingin juga nak beli rumah sendiri. Apa solusinya? Apa kaedahnya? Apa jalannya? Jadi pekerja freelancer ataupun pekerja bebas, pemandu e-hailing ataupun pempengaruh ataupun peniaga kecil kini boleh mohon pembiayaan perumahan sehingga 100% menerusi skim SJKP Madani. Jadi langkah dan cara memohonnya, kena pasti rumah, pilih rumah pertama. Lepas tu dapatkan dokumen tempahan ataupun perjanjian, sediakan dokumen salinan MyCA, penyata akaun bank 6 bulan ataupun penyata KWSP, lembaga hasil dalam negeri, ataupun surat pengesahan pendapatan daripada pegawai kerajaan kumpulan A, penghulu, JKKK. Di mana nak apply, di mana nak kita nak memohonnya. Jadi hantarkan permohonan pembiayaan perumahan terus ke mana-mana cawangan bank yang menyertai SJKP Madani, seperti bank mana, BSN antaranya, Maybank, lagi Bank Rakyat, RHB, Afin Bank, Ambank, Agrobank. Jadi bank akan memproses kelayakan anda untuk menghantar permohonan jaminan terus kepada SJKP. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama terhenti di sini. Kalau dulu memang kita nak beli rumah kena ada slip gaji. Orang kerajaan terutamanya, mereka yang pejabat awam tu mudah lah kan, pasal ada slip gaji tetap. Tapi bagi mereka yang freelancer, agak sukar sebenarnya. Tapi inilah solusinya. Jadi jangan biarkan impian rumah pertama anda terhenti. Okey, selamat pagi. Aizan Zek yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ara 77, Dan Kushin Taiping, Azbul Roslan, kita ada Azu, ada Zaza, ada siapa lagi? Aini 67, ada Zai, Mawar Berduri dari Kota Baru, ada Ina, Noli, Halim, Jamila 79, Tiger, Aini, Intan Abdul Kadir, Chief Zek, Yokotulan, Tandik. Siapa lagi? Kak Ia, Suo Azizan, Pineng, Emma Zul, Ain Noraini, Iris Chome, Bulat Kofi, Matahari, Nizam Karpun, kita ada Lin juga, kita ada Mirayati, Pak Ma'on, Pak Ma'on hadir. Mantap Pak Ma'on. Baru sampai puncak Banjaran, masih belum sampai ke lokasi lagi, kata kasut buruk Abang Lori ya. Napi Abang Lori hadir, pom pom pom. Mantap Abang-abang Lori semua, pilot-pilot darat. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu koleksi Menangis Tapi Buju Katil. Kita saya hentikan seketika Menangis Tapi Buju Katil, boleh ya? Untuk setengah jam saja kita nak beri laluan koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kadang-kadang kita fikirkan ada masanya tau, di mana kita rindu menjadi anak kecil lagi. Betul. Bukan kerana kita ingin kata orang tu mengulangilah, tapi kerana ingin merasakan lagi ketenangan tanpa tuntutan. Tanpa tuntutan hidup, tak ada tekanan. Tapi hidup ni tak perlu tak boleh diputar masa kan. Tapi yang boleh kita lakukan hanya melangkah sambil belajar, menemukan bahagia
di masa depan. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Rohayu Majid. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Ini lagu tahun 1989, Selendang Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

sebuah lagu ciptaan Mana Nengah, lirik oleh Dato' Absar Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menelusuri lagunya Merisik Khabar. Lagu tahun 1986 menutup tirai untuk kursi 80-an. Ada yang dah menangis dah. Dia katanya sedih, teringatkan ataupun terimba kenangan. Kadang-kadang kenangan itu bukan saja kenangan di waktu kita jatuh cinta, tidak. Tapi kenangan di zaman kita kecil, di zaman kita membesar, zaman kita remaja. Kenangan itu yang tak mampu kita untuk kembali kepada masa itu, kan. Kita masih ingat, teringat lagi waktu dulu kan, kita bergaduh dengan adik-beradik. Betul tak? Kita siang kita bergaduh dengan adik-beradik, tapi malam kita boleh duduk sama-sama. Duduk sama-sama, makan sama-sama, berebut-rebut makan dengan adik-beradik, kan. Jadi seronok. Dia sebenarnya makan yang paling best adalah makan berebut-rebut. Duduk beramai-ramai, kita berebut makan. Itu adalah antara momen yang mungkin kita teringat ataupun terimbau. Di waktu itu ibu dan ayah masih ada lagi. Kini cuma tinggal kenangan, tinggal adik-beradik yang dah tinggal berjauhan dari kita. Sesekali je dapat berjumpa. Ibu dan ayah pula dah tiada, dah dijemput Ilahi. Namun apapun, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Tinggallah kenangan, tinggallah rindu, rindu yang tidak berpenghujung. Baik, 4.2 minit pagi waktu ini kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasrani Keburuhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Hari ini 7 Oktober. Jangan lupa Jumaat nanti sama-sama kita dengarkan dari siaran langsung dari Parlimen Malaysia untuk pembentangan bajet ataupun belanjawan tahun 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan, pastinya ada berita baik untuk anda semua, untuk golongan B40, T20, golongan M40, apa saja golongan yang memerlukan juga, semuanya ada. InsyaAllah ada berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan menerusi RTM TV1, menerusi National FM juga kami bawakan secara langsungnya semasa pembentangan bajet 2027. Okey, selamat pagi untuk Siti Hasna Ismila, kita ada Cik Iyah Zulaika Azurin, Cik Ayu Chomel, Mael Syazila, kita ada Nur Hafizah Nur, Putri Intan Payung, Abi Hashim, Patih 74, Ismail Saleh, Cik Ros, ada KZ juga. Terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Makin pagi makin ramai pula. Okey, sambung kembali menangis tepi puja katil. Tapi seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini, Apakah Ana Dildakan. Dan selepas lagu ini, lagu-lagu menangis tepi puja katil dengan hashtagnya Seharup Mawar akan menyusul. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu di National FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Mega dengan Bayangan Gurauan. Siapa gadis misteri? Nah, tanya diri anda. Jangan tanya saya. Anda yang mengalaminya, kan? Terutamanya bagi insan-insan yang bergelar lelaki bujang. Mencari gadis misteri, jangan pilih-pilih. Ada yang terlalu memilih, kan? Terlalu memilih memang macam itu. 4.31 minit pagi. Ramai yang dah bangun tidur. Ramai yang dah bangun tidur. Terutamanya kaum hawa ataupun kaum ibu. Ramai yang dah bangun nak siapkan sarapan pagi, nak gosok baju sekolah, nak kejut anak pergi sekolah, macam-macam lagi. Namun begitu, semua sekolah dan juga taman didikan kanak-kanak tadika serta taman asuhan kanak-kanak taska di seluruh daerah Batu Pahat, Johor diarahkan tutup bermulanya hari ini. Susulan bacaan indeks pencemaran udara APU melebihi paras 200, iaitu pada tahap sangat-sangat tidak sihat. Jadi jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Batu Pahat telah pun memaklumkan bacaan APU di daerah berkenaan telah pun mencatat angka 203 setakat pukul 12 malam tadi. Dan ini penutupan berkenaan dibuat selaras dengan pelan tindakan jerebu kebangsaan serta garis panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Jadi pihak sekolah juga perlu melaksanakan pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR sekiranya diarahkan oleh KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor ataupun Pejabat Pendidikan Daerah PBD Batu Pahat tertakluk kepada arahan dan juga garis panduan yang berkuat kuasa. Jadi pihak sekolah juga perlu memaklumkan kaedah pelaksanaan PDPR, tugasan murid serta saluran komunikasi kepada ibu bapa ataupun penjaga melalui saluran rasmi sekolah. Jadi orang awam juga turut dinasihatkan supaya sentiasa mendapatkan maklumat sahih menerusi saluran Jabatan Alam Sekitar, KPM, JP, NJ, PBD Batu Pahat dan juga Pejabat Daerah Batu Pahat, serta mengelak daripada menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi sebarang keputusan berkaitan pembukaan sekolah adalah tertakluk kepada perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa dan juga arahan rasmi pihak berkuasa. Jadi mereka yang berada di Batu Pahat, Johor, jangan pula pagi ni hantar anak pergi sekolah, kan? Henry Hen, dia katanya kucing dah nampak panas dah. Okey. Zailah Rus, selamat pagi untuk anda. Maznah dari Sarawak, Zamawi Saliman. Kita ada Farid Abdullah, Cik Nah, Pujangga Hati, Siti Khalijah dari Sarawak, Ati 80 melaporkan diri, Tobi 1, Peronda IPD, Kemaman hadir. Mantap. Ronda baik-baik ya. Kirim salam kawan-kawan kita di sana di IPD Kemaman. Cakap Abang Manis kirim salam. Malam-malam jangan lupa terus layan Nasional Game Berhantu, menghiburkan anda sambil-sambil duduk dekat IPD tu. Boleh juga saya hiburkan anda ya. Cik Tah katanya selamat pagi untuk Abang Manis. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil, menerusi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini dia lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kalsum dengan Kureda sendiri. Ini lagu tahun 1992. Apapun kita reda lah dengan keadaan yang berlaku kepada kita, kan? Reda, ikhlas.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Nafiso, lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga menutup tirai, menangis tapi berjogatil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk pendengar Nasional FM yang baru saja bangun tidur. Bangun tidur terus je bersama-sama dengan saya ya, memasuki jam yang terakhir Nasional Geng Berhantu. Jadi selamat pagi semua. Pagi ni mulakan dengan senyuman yang paling manis. Boleh kan? Boleh kan? Saya tahu ada yang dah lama tak tersenyum. Kenapa begitu? Senyumlah, senyum. Kita senyum untuk kita berikan kepada ibu dan ayah. Kita berikan senyuman itu kepada adik-beradik kita. Kita beri senyuman itu kepada kawan-kawan tempat kerja kita. Maka tersenyumlah. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita tu tersimpan 1000 duka. Yang penting kita cari ataupun kita jadi diri kita yang berharga. Tapi apapun, kita berharga bukan kerana kita sempurna kan, melainkan kita berada di tempat di mana kekurangan kita diterima. Tidak semua yang kasar itu buruk. Betul. Dan tak semua yang lembut itu baik. Kalau kita tengok kasarnya parutan ataupun yang kita selalu parut kelapa dan sebagainya kan, dia kasarkan permukaannya. Tapi ada gunanya kan, walaupun dia kasar. Cuba kita tengok lembutnya lumut. Lumut tu lembut je tapi boleh menjatuhkan kita. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026, 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.54 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.57. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.46 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Bandar Melaka 5.49 minit pagi. Seremban 9 dan Seremban lagi sebenarnya 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.52 minit pagi. Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Johor Bahru Pinang Alustar Kedah 5.57 minit pagi. Manakala Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah nanti akan menyusul. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Abdul Hadi Bakri dengan tajuknya Adab Sesama Manusia bahagian yang kedua. Dan raudah ini dirakamkan di Masjid Ria Duhur Sulihin, Seksyen 17 Shah Alam. Jadi sama-sama kita dengarkan adab sesama manusia, adab sesama kawan kita, adab sesama ibu dan ayah, adab sesama adik-beradik. Semuanya ada adab. Jadi adab itu paling penting. Ilmu nombor dua. Kalau kita berilmu tidak beradab pun tak berguna juga kan. Jadi kita beradab dan juga berilmu akan dipandang mulia, insyaAllah. Geng-geng berhantu semua okey ke? Semua okey lagi. Ramai-ramai yang okey. Ramai yang kata orang tu terus teman berteman. Ramai yang bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Nur Aina baru melaporkan diri bersama dengan saya. Cik Puan, ada Nolin Taiko, Siti Khalijah katanya okey lagi. Ada yang tengah bersiap sambil dengar GBH ni, dah siap pun kuih. Alhamdulillah. Kejap lagi nak buka warung. Ada yang dah sampai kat warung tu, dah sampai kat kedai makan dan nak buka kedai makan. Ada yang tengah uli roti canai untuk jualan awal pagi kan. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mudah-mudahan kata orang tu maksud yang sangat-sangat mendalam, yang dapat menyedarkan kita, menginsafkan kita. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, semuanya di jam yang terakhir. Mama Azmi katanya masa untuk habis tugas kejap lagi . Ada yang dah siap nasi goreng, nak buat roti telur pula.
Okey, lagu di jam yang terakhir. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan saya, Amran, diri oleh Azida NS. Iklim dengan Maliga Seribu Mimpi. Kita boleh bermimpi, tapi insyaAllah, mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Mimpi yang baik-baik je. Mimpi yang buruk, kita letak ke tepi. Terus layan Asrama Burhan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

kita nak menanam rasa persaudaraan ini. Sebab itulah Rasulullah SAW bersyarah panjang lah. Jarang hadis-hadis nak boleh panjang sampai terani ni. Selalu pendek kan? Ha, tapi dalam bab ni, Nabi tekankan sungguh-sungguh. Sebab kerana pembinaan negara itu nak mempacu Madinah tu, nak menjadikan negara yang maju, dihormati, dia berdaulat, dia bermula daripada persaudaraan. Sebab itulah di Madinah Nabi banyak tekankan hadis-hadis berkaitan persaudaraan, terutamanya di awal-awal pembinaan negara setelah Nabi hijrah. Khutbah Nabi, pidato Nabi, ucap tama Nabi adalah berkait dengan persaudaraan. Kerana tidak ada kemajuan tanpa persaudaraan. Tidak ada kemajuan negara itu tanpa perpaduan. Jadi asas, sebab itu kita menyanyi lagu hijrah. Hijrah itu persaudaraan. Hijrah itu perpaduan. Hijrah itu sebut satu-satu yang Nabi buat. Persaudaraan itu disaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ansar sebagai tuan tanah, Muhajirin orang yang berhijrah, orang luar yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang mari ke negara Madinah. Kenalah berasimilasi dengan Madinah, kena hormat apa yang ada dalam Madinah, budayanya, bahasanya.

menyatupadukan Ansar dan Muhajirin dengan satu persaudaraan yang dikatakan sangat luar biasa. Persaudaraan yang Nabi jalinkan antara Ansar Muhajirin ini diakui oleh orang-orang Ansar sebagai persaudaraan yang melebihi persaudaraan genetik. Manisnya tu dia kata. Orang Ansar kata, kami berasa manisnya bersaudara dengan persaudaraan Islam ini. Manisnya bersaudara dengan persaudaraan iman ni. Manisnya persaudaraan dengan persaudaraan akidah ni. Lebih daripada manisnya persaudaraan darah genetik. Tu dia. Sebab tu ada satu kata-kata, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan genetik. Jadi tuan-tuan, sebab itulah ada hadis yang menyebutkan berkaitan dengan jaga maruah seorang Muslim itu lebih baik daripada menjaga maruah Kaabah yang kita sembah, yang kita mengadap tiap-tiap solat, tiap-tiap kali kita solat tu. Nabi pernah highlight benda ni. Kebetulan kita mengaji pun tajuk ni malam ni. Artinya kadang-kadang manusia dia tak tahu mana utama. Dia duk sonok mentakzimkan Kaabah, dia lupa mentakzimkan maruah saudara seislam dia. Saudara seislam dia, dia hina, dia londehkan maruah tanpa sedikit pun rasa berdosa. Sedangkan Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih suka kamu menjaga maruah seorang Muslim daripada kamu menjaga ini rumah, daripada kamu menjaga maruah rumah ini, yakni Baitullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bermakna apa dia penghalang kepada perpaduan dan persaudaraan? Maka kita dapat ambil daripada hadis ni, artinya penghalang kepada persaudaraan dalam hadis bagi tahu kepada kita sifat-sifat mazmumah seperti hasad dengki, tipu, apa nama, kecoh dalam niaga, dalam apa juga tindakan perbuatan, sikap benci membenci, itu semua duduk dalam hati sanubari kita. Semua itu lahir daripada sifat mazmumah yang mesti ditinggalkan, yang mesti kita cuci bersih daripada hati kita. Kalau hati kita tidak dibersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, maka kita tidak akan boleh bersaudara. Ada saja penghalangnya bila hati tidak bersih. Jadi nombor satu, bersihkan hati perut kita daripada sifat-sifat yang tercela. Itu langkah pertama ke arah persaudaraan. Langkah yang kedua, menghiaskan, mengisi sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah di dalam hati kita seperti kasih sayang, sifat mahmudah seperti tolak ansur, sifat mahmudah seperti yang dipanggil pemurah, sifat mahmudah yang dipanggil terpuji, yang dipanggil sebagai pemaaf. Kena isi dalam hati kita, dalam bekas wadah yang namanya qalbu. Itu langkah yang kedua. Bila dah masuk yang terpuji, bila kita dah kikis, padamkan yang keji, yang ketiga, kita jelmakan

0: sifat terpuji itu dalam perbuatan, perkataan kita, amali kita, praktikal kita, bukan teori saja. Artinya mengaji tasawuf bukan untuk melipur lara, tetapi kita mengaji tasawuf untuk jelmakan tasawuf tu dalam amalan kita. Ilmu-ilmu tasawuf yang kata kita kata tadi, pemaaf, pemurah, tolak ansur, kasih sayang, itu diterjemahkan dalam dunia nyata kita, dalam pergaulan kita, dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita sesama manusia. Maka tuan-tuan, barulah terjadinya perpaduan dan persaudaraan. Tapi kalau kita tahu teori tapi praktikalnya tidak, tak boleh. Kadang-kadang kita ni ikut sunnah Nabi dari sudut baju bah, kepiah, serban, tapi bercakap tak ikut sunnah Nabi. Tapi kalau menulis dalam medsos, dalam media sosial, tak ikut sunnah Nabi. Tulis nak maki-maki, nak caci-caci, nak fitnah-fitnah, nak londehkan maruah orang, londeh tanpa ada rasa bersalah. Tengok kepada apa nama profil dia nampak pakai serban, pakai jubah, tapi bila tengok komen tak mencerminkan apa yang Nabi suruh. So nak pasal apa yang menyebabkan kita rosak hati perut kita, merosakkan yang dikatakan ilmu berkaitan tasawuf, berkaitan akhlak ni, semakin luntur dan semakin hilang dalam masyarakat kita, dalam dunia media sosial kita.
1: Allahumma

Jurnal FM, sentiasa di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zallil aqdamahum. Wasallit 'alaihim qalban min thiyabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا منزل الكتاب ويا منشر السحاب ويا حازم الاحزاب اهدهم وانصرنا عليهم يا الله يا كامي اقدنا رسوس كامي رسكر ابي باقي كامي رسكر ابي كامي رسكر تتنمي كامي رسوس ابي حمي كامي يا الله يا الله يا تحد كامي berikanlah kami kekuatan untuk terus menyokong Palestin ya Allah. Berikanlah kami keikhlasan dalam perjuangan kami ya Allah. Berikanlah kami ketekunan untuk kami meneruskan usaha-usaha boikot kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin ya Allah. Tetapkan hati-hati mereka ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepusnahan yang sedang menipu mereka pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

Inspirasi dengan impian Seroja. Semua insan ada impian masing-masing. Jadi pagi ini kejarlah impian anda ya, untuk awal pagi Rabu 7 Oktober 2026 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi untuk hari ini, jangan lupa untuk dengarkan tiga suara. Rakan-rakan saya akan bersama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Nasional Pagi ya. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Juga pukul 6 pagi seperti biasa anda boleh dengarkan RTM Negeri juga, kerana siarannya akan saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan topik masing-masing di awal pagi ini. Maka dengarlah 34 stesen radio RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami akan bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik kami putarkan sepanjang kami bersama dengan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di mana? Di mana? Di RTM lah tentunya kan. Kerana kami telah pun bersiaran di penyiaran tanah air 80 tahun tau. Bukan satu jangka masa yang singkat. Dari zaman datuk nenek moyang kita, RTM telah pun mula bersiaran 1 April 1946. Double A, rakan saya di Langkawi FM juga telah pun bersiap sedia untuk bersiaran bersama dengan anda. Kalau anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh juga dengarkan RTM di sana. Walau di mana, di London pun anda boleh dengarkan melalui RTM Click. Dekat Zimbabwe, dekat Uganda, anda berada dekat Brazil, Mexico, janji ada internet je, terus masuk RTM Click, anda boleh layan lagu-lagu terbaik. Baiklah, terima kasih untuk anda geng-geng berhantu yang telah bersama-sama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai dah ke saat ini. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Itu waktu penting kita awal pagi ini. Tapi di tempat-tempat yang lain telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh seperti mereka yang berada dekat di Sarawak, di Sabah kan. Jadi salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik. Kepada pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jadi pagi ini kita nak cari rezeki kan? Jangan biasakan kita sebut apa dia, tak ada rezeki lah hari ini. Jangan biasa. Jangan biasakan macam itu. Sebaliknya kita sebut apa, InsyaAllah ada, mesti ada rezeki nanti. Sebab apa? Sebab rezeki Allah ni sangat-sangat luas tau. Jadi mana mungkin tak ada rezeki. Rezeki ada di mana-mana, jangan risau. Yang penting kita sabar dan terus berusaha. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: #penyaranjakin.
1: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
3: Yeah, selamat pagi. Alhamdulillah kita suara datang lagi.
2: Kembali lagi.
3: Baik.
2: Untuk edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober dah pun memasuki 25 Rabiul Akhir. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Dan juga yang baru saja nak mulakan perjalanan ke tempat kerja, ke sekolah, aktiviti harian, semoga dipermudahkan urusan
2: InsyaAllah.
3: InsyaAllah. Okay,
2: yang mana boleh solat dulu.
3: Alhamdulillah.
2: Okay, 5.52 minit pagi tadi dah azan subuh. Untuk anda ni yang berada di KL lah, KL, Putrajaya, lepas tu Shah Alam
3: Baik.
2: Jadi doa yang baik-baik untuk semua.
3: Baik, betul.
2: Moga dipermudahlah segala urusan dengan perancangan.
3: Itu yang kita nak
2: Okey, kita dah lagi di Facebook. Ramai yang dah masuk, boleh share, boleh komen
3: Okey, jom.
2: Jom, kita beribu dahulu. Sekejap lagi ada banyak info semasa
3: Pasti.
2: Inilah dia
3: Nasional.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: makna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okay, terima kasih yang dah sharekan FB Live 3 Suara, Aniza Sami, Dayang Hawa. Lepas tu ada Nor Isa, dia kata selamat pagi semua
2: Betul tu. Dan selamat pagi juga untuk rakan-rakan kita di Facebook yang lain yang masuk pada pagi tadi. Selamat pagi untuk Kak Yong, Zain Tisha, Afif

0: Nur Syazaf.
1: Okey.
0: PKA Amin.
1: Baik. Ha,
0: kalau ada yang baru-baru ni masuklah Hisham Azudin ni, ni baru-baru ni tau.
1: Terima kasih tau.
0: Betul.
1: Okey, sambil-sambil tu kita nak kongsi tentang cuaca.
0: Kenapa tu dia?
1: Ini tentang fasa peralihan monsun.
0: Bermula
1: 9 Oktober. Hari ini dah 7. Maknanya fasa peralihan monsun akan bermula di Jumaat nantilah dan akan berterusan jangkaannya sehingga penghujung Oktober. Dan ini menandakan berakhirlah musim monsun barat daya. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Met Malaysia iaitu Dr. Muhammad Hisham memaklumkan semasa fasa ni negara akan terima tiupan angin lemah dari pelbagai arah yang boleh menggalakkan pembentukan awan ribut petir.
0: Betul. Dan keadaan ini lazimnya membawa hujan lebat lah dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan barat dan pedalaman semenanjung serta di Sabah dan juga di Sarawak.
1: Okey, fenomena ni, dengar betul-betul semua.
0: Masih dengar ni.
1: Okey, berpotensi untuk sebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh.
0: Okey. Dan beliau juga mengatakan dengan berakhirnya musim monsun barat daya, kesan jeribu rentas sempadan dari negara jiran jangka akan beransur berkurangan.
1: Amin.
0: Ini sebab apa tahu? Berikutan perubahan arah pergerakan angin.
1: Alhamdulillah.
0: Dan jadi kita sebagai orang ramai ni kena sentiasa berwaspada sepanjang tempoh berkenaan dan peka terhadap ramalan-ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia.
1: Okey, insyaAllah jam ketiga pun kita ada tinjauan cuaca bersama dengan rakan-rakan dari Met Malaysia lah. Jadi ini 9 Oktober untuk fasa peralihan monsun ni, boleh buat persiapan yang mana kawasan mudah dinaiki air. Kalau tengah malam apa semua tu kan, berjaga-jagalah tidur tu eh.
0: Baik,
1: sediakan beg kecemasan dan sebagainya lah.
0: Betul tu. Jangan anda bercuti pula di sungai. Sebab ada kepala air. Di laut pun
1: kurang-kurangkan.
0: Dikurang-kurangkan sebab ombak nanti besar.
1: Betul.
0: Hanyut pula nanti.
1: Itulah kalau hanyut dalam hati tak apa. Okey, baik. Ada info siap menyusul sekejap lagi.
0: Nanti
1: Tiga suara akan kembali. Zizi Kirana, inilah dia.
0: Nasional.
1: Lagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Musim banjir ni, ramai orang yang seronok tak kira kanak-kanak atau orang dewasa. Ada yang ambil kesempatan untuk memancing, main air, malah ada yang berpesta air. Jangan nak seronok sangat. Bahaya main air banjir ni. Boleh dapat penyakit. Lagi satu, boleh bawa maut kalau kena hanyut air deras. Berhati-hatilah semasa musim banjir ni. Banjir bukan membahayakan kesihatan je, malah membahayakan keselamatan.

0: dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, semoga semua dalam keadaan baik, sihat, terutama jantung anda.
2: Ya, betul. Jadi, hari ini kita nak kongsikan juga untuk semuanya. Lelaki dan perempuan serangan jantung agak berbeza sebenarnya. Kalau lelaki ini simptomnya, kalau perempuan inilah simptomnya.
1: Okey. Mari kita lihat apakah perbezaannya.
3: Okey, lelaki kalau kena serangan jantung akan mengalami sakit lengan di sebelah kiri. Senyeri tu kan.
1: Ini kalau lelaki lah.
3: Okey, dan akan rasa senak perut dan juga keluar peluh sejuk satu badan.
1: Itu kalau serangan jantung lelaki. Ini pula kalau serangan jantung perempuan ataupun wanita. Dia jadi keletihan yang tak dijangka. Selalu orang perempuan ni boleh buat macam-macam kerja daripada pagi, kemar rumah, boleh masak apa semua. Tiba-tiba ni tak boleh. Jadi letih, manjang. Lepas tu resah dan gangguan dia, tidur dia terganggu. Tidur dia dalam keadaan terganggu dan rasa mual.
2: Ya, betul. Apabila digabungkan lelaki dan perempuan, sintem ini akan muncul juga tau. Tekanan di dada, sakit dan juga tidak selesa. Apabila kita bernafas ni, dada kita akan sakit. Dia akan berat tau. Kemudian pening, berdebar, nadi laju tidak sekata, sesak nafas dan juga akan mengalami sakit belakang, rahang, lengan atau leher. Jadi kalau simptom ini muncul pada diri anda, segera jumpa dengan doktor. Kalau dada tu sakit tu, jangan biasa je.
1: Semalam saya sempat video call dengan Wahida Yaakob, yang kena serangan jantung tu.
2: Betul.
1: Dia punya simptom dia sama ni.
2: Yang perempuan ni.
1: Yang perempuan ni. Dia letih daripada fiesta tu kan. Lepas tu dia macam resah. Lepas tu dia kata dia rasa sakit hingga ke lengan dan belakang badan. Memang sama macam ni
2: simptomnya.
1: Jadi kita doakan juga untuk rakan-rakan kita.
2: Jadi hati-hati tau semuanya lah. Yang ambil mengalami, betul. Kalau kita, kawan kita, ya Allah, dia sakitnya dada saya, bagi tahu dengan dia, esok tak payah turun kerja. Betul.
1: Sawak kan. Sebelum tak payah turun kerja, kena nasihat pergi jumpa doktor dulu. Doktor cakap tak payah datang kerja,
2: sebab baiknya begitulah.
1: Tiba-tiba terus anak datang kerja.
3: Tapi kalau siapa yang sakit jantung, saya nasihatkan jumpa dengan doktor. Betul. Janganlah jumpa benda-benda yang bukan-bukan.
2: Betul.
1: Jangan diagnose sendiri.
2: Betul. Dan juga suami isteri, contoh kalau suami yang sakit dada, isteri tu kena faham. Bang, pergilah bang. Tak apa, saya bawa kereta pagi ni. Lepas tu bukan menuju kat pejabat dia, tapi menuju kat hospital.
1: Trik lah.
2: Trik dia begitu.
1: Okay, jadi jagalah kesihatan kita. Sekarang ni macam-macam penyakit muncul. Muda-muda lagi semua. Okay, jadi apa-apa siapa yang tak sihat tu, kita doakan baik-baik.
2: InsyaAllah.
1: Untuk sahabat kita lah, Wahida Yaakob.
2: Betul.
1: Okay, jom, you kiss. I love you, I miss you.
2: Inilah dia

Sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

0: Okay, stand by semua. Kita nak lock untuk teka penyampah.
1: Ya, betul. Jadi macam biasa, anda boleh terus saja ke Facebook tau, National FM pada waktu ini. Hanya di Facebook saja. Tak boleh hubungi talian kami.
0: Tidak. Okay. Tiada talian yang dibuka.
1: Ya, betul.
2: Jangan kata-kata telefon.
0: Baik, stand by semua. Kita nak siarkan isyaratnya dalam kiraan
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Menangkan istimewa di National FM. Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
1: Okey, baik. Siapa yang pertama pada pagi ni? Dia lah Nawai. Macam tu.
0: Macam peribahasa. Okey, Rahim Eko. Tahniah okay. Sebab awak jadi yang pertama. Dia nak lock Fazila Nor Rafika.
1: Wow. Yes, okay. Ruhaida Kadir nak lock Khairul Azwan Arba. Marina Wati Khairul Azwan Arba. Lia H. Afta nak lock Amin Nor Azam.
2: Okay. Razi nak lock Nurul Zahira Razi. Suzi nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okay. Adam H. Shah Nurul Zahira Razi. Harun Kasim. Harun nak lock Izamin Nasir, kata dia. Boleh?
1: Okey, baik. Kita ada Nurhaini Izamin Nasir. Kemudian Yen QA Khairul Azwan Arba. Musi Ali Izamin Nasir. Kita ada Ebeliana Rosliana Lia. Siti Nur Diati Zaidi.
0: Okey. Megawati Ahmad nak lock Amin. Hairuni nak lock Fika. Sabarina nak lock Aminur Azam.
2: Okey, Saifu Adli nak lock Nurul Zahir Razi. Roslan Muhammad Aminur Azam. Danalia nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okey, baik. Kita ada Megawati Ahmad nak lock Aminur Azam. Asya Muhammad nak lock Khairul Azwan Arba. Okay. Hairuni Ghani Pika. Okay. Fazilah Daud Khairul Azwan Arba.
0: Okey, Zia Astakona Izami Nasir. Atik Kifawi Nurul Zahira Razi. Anna Morni Izamil Nasir.
2: Okey, Ira Elisha nak Nurul Zahira Razi. Iyad Ibrahim nak lock Nurul Zahira Razi. Kababidin Amin Nur Azam.
1: It's Zul nak lock Siti Nordiati Zaidi. Azilin Aylan Amin Nur Azam. Kemudian kita ada Siti Nur Haizum Nurul Zahira Razi.
0: Okey, awak
1: Nurul Zahira Razi.
0: Okey.
1: Pagi ni saya rasa memang Nurul Zahira Razi.
0: Okay.
1: Bangun-bangun tidur. Tahu tak saya dekat Instagram saya? Instagram dia muncul.
0: Okay. Okay. Saya sebenarnya nak lock dia juga, tapi tak apa, saya bagi peluang kat awak. Sebab awak dah muncul dekat apa Instagram lah, apa.
1: Yelah, betul-betul.
2: Banyak-banyak dah keluar dah. Tanda-tanda tu kan. Memang tak nak lock dah. Tak nak lock.
0: Ambil.
1: Yelah, memang Nurul Zahir Razi. Saya okay, yakin
2: awak. Saya ambil inilah. Izamil. Sebab dia apa, top fight asal kan. So pilih dia lah. Sampai
1: tapi dia asal. Tengah bercuti sekarang.
0: Nampak dekat Instagram dia tengah bercuti tu.
1: Dia keluar negara. Tukar. Confirm. Ya. Yeah.
2: Tak apalah, saya nak lock
0: okay,
2: dia.
0: Okay, yeah. Ambil.
1: Okay. Confirm dia tak ada.
2: Okay. Tak apalah. Ambil Izamil.
0: Saya ambil Siti Nordiati Zaini.
1: Saya Nurul Zahira Razi.
0: Okay.
2: Okay, baik.
1: Okay, baik.
0: Asyik tembak semua. Kita lock sama-sama.
1: Ya, yeah, betul.
0: Satu, dua, tiga, lock.
1: Baik. Okay, baik.
0: Jawapannya tepat jam
1: 7 pagi.
0: Hanya di
1: National Pagi.
0: Jom layan lagu ni. Selamat pagi sayang.
1: Nah, betul.
0: Inilah dia.
1: National

0: setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Allahuakbar.
2: Zahirar.
3: Razi.
1: Awak agak.
4: Dia baca lah.
1: Alhamdulillah. Itu saya kata apa apabila dia muncul hint tu, memang betul lah. Kalau saya bangun tidur je, saya akan tengok Instagram saya. Dia dan anak dia muncul dalam kereta. Dia sedang peluk-peluk anak dia. Zahira.
3: Alhamdulillah.
1: Zahira, semoga awak diberikan kesihatan yang terbaik.
4: Amin.
1: Dia bekerja keras tau.
3: Jaga diri, jaga kesihatan Zahira.
1: Masya Allah. Nurul, Zahira, Razi. Allahuakbar.
4: Tahniah.
1: Tahniah semua. Masya Allah.
4: Tahniah juga yang teka Nurul Zahira Razi ramai.
3: Baik.
4: Cuma kita cari seorang pemenang sahaja setiap hari dan yang paling cepat lah.
3: Okay.
4: Jadi nama ini muncul yang bertuah untuk hari ini.
1: Dan juga pemenang ini akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Okey, baik.
4: Terima kasih pemenang cerita. Terima kasih bagian pemasaran dan promosi RTM. Pemenangnya ialah
5: Adam H. Sah.
3: Itu dia pemenang kita hari ini.
4: Adam.
3: Pemenangnya. Jadi macam biasa Adam. Ingat nombor ni. 013-822-6962.
1: Sekali lagi.
3: 013-822-6962.
1: Allahuakbar. Jadi tahniah dia kepada Adam. Jangan lupa tau. Jadi insyaAllah nanti pihak penganjur dia akan penaja yang akan terus saja uruskan hadiah awak tau.
4: Baik.
3: InsyaAllah.
4: Okey, tahniah semua, esok boleh cuba lagi.
1: Betul.
4: Kita nak kongsi tentang belanjawan. Semakin menghitung harilah hari Jumaat ni. Pembentangannya. Jadi dijangka akan jadi pemangkin tambahan lah kepada sektor teknologi negara, khususnya untuk industri semiconductor dan juga AI.
3: Okay.
4: Terutama ketika kitaran pelaburan pusat data dan permintaan berkaitan AI terus berkembang positif.
3: Dan ceritanya Apex Security Research berpandangan belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan Jumaat ini berpotensi memperkukuh sokongan dasar sedia ada. Ini merupakan langkah bersasar meliputi pembiayaan, insentif pembangunan ekosistem dan latihan bakat berkemahiran tinggi.
1: Okey, dan juga pastinya apa ni? Strategi semiconductor negara akan memasuki fasa baru dengan tumpuan arah kepada kesinambungan sokongan pembangunan ekosistem. Mereka bentuk litar bersepadu IC pembungkusan termaju dan aktiviti elektronik bernilai tinggi.
4: Orang dah suruh tukar cermin mata tu.
1: Tak, sebab dia banyak ucapan. Kata-kata.
4: Baik. Belanjawan nantikan National Fair akan bersama-sama dengan anda. Dari Parlimen akan bersama dengan Nazri. Dari Konti akan bersama dengan saya dan juga Reza. InsyaAllah kita akan dengan tetamu jugalah. Okey.
1: Pada hari Jumaat 9 Oktober 2026.
4: Baik. Okey. Tahukah anda, sekejap lagi saya dah beritahu semalam, rumah ni rumah ajaib.
1: Allahuakbar.
4: Dalam banyak-banyak seluas-luas kawasan, dia je yang selamat.
1: Allahuakbar. Sebabnya.
4: Tak payah sebab dulu. Okey, jom
1: dah kita tahu tak background dia apa?
4: Dah. Okey.
1: Sesungguhnya tau.
4: Okey, baik, jom. Kita lain dulu lagu Bunga dan juga Lukman Podolski. Inilah dia.
1: Nasional.

0: tahu okay. ke anda?
1: Jom tengok dekat Facebook Live. Ada satu rumah ni digelar rumah ajaib. Kenapa? Awak tengoklah sendiri macam mana dia boleh selamat.
2: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM pada pagi ini.
1: Okay.
2: Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi siapa-siapa yang berkesempatan tengoklah sekarang ni.
1: Okey, peristiwa ni berlaku pada 6 Mac 2017. Ada satu tragedi kebakaran yang sangat besar tau. Melanda dekat hutan di Reno County, Kansas, Amerika Syarikat. Dan dekat tengah-tengah kawasan seluas-luas alam hangus terbakar. Habis ranap semua.
2: Allahu Akbar.
1: Bayangkan satu-satunya rumah dekat situ masih berdiri teguh dan rumput dia masih lagi hijau. Tak terbakar langsung.
2: Ini sangat luar biasa tau. Jadi untuk makluman anda, kebakaran melibatkan kawasan seluas 650,000 ekar tanah. Ratusan rumah musnah dan ribuan penduduk terpaksa dipindahkan. Namun ajaibnya, di tengah-tengah kemusnahan itu, sebuah rumah milik Danile Teichman menjadi perhatian selepas gambar udara menunjukkan rumah tersebut masih utuh, sedangkan kawasan sekelilingnya kelihatan hitam dan hangus musnah. Allah. Macam tu kita bercerita tau.
0: Ya Allah, berayanya lah.
2: Penceritaan itu penting tau. Sebab tu bahan kita hebat. Allahuakbar.
0: Ceritanya rumput dia rumput di sekeliling rumah tu masih lagi hijau. Tidak ada kesan terbakar. Dan katanya punca rumah mereka terselamat, itu puncanya. Sebelum ini keluarga Teichman ini telah pun meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri, dan mereka membiarkan sistem sprinkler ataupun semburan air dalam kurungan di halaman rumah itu terus beroperasi.
2: Itu yang menyebabkan dia tak terbakar. Allahu Akbar.
1: Okay.
2: Namun
0: kenapa tu?
2: Masuk dia.

0: Okey, kalau tengok ni macam Nazri cakap tadi, mereka ni diarahkan untuk berpindah lah sebab kawasan rumah tu dah terbakar habis.
1: Betul.
0: Semua orang tak sangka rumah dia akan selamat. Rupa-rupanya sprinkler tu mereka tak tutup. Semburan air sebab dah kelang kabut.
1: Betul.
0: Jadi sprinkler tu mereka tak tutup dan rupanya bukan hari tu je mereka hidupkan sprinkler semburan air tu. Sebenarnya mereka dah hidupkan semburan air tu selama berminggu-minggu.
1: Oi.
0: Sebab nak biarkan rumput kawasan rumah mereka tu segar kerana mereka ada membela lembu ternakan.
1: Allahuakbar.
0: Jadi disebabkan itulah rumput tanah kawasan tu lembap dan menyebabkan api tak boleh nak pergi kat kawasan
1: Betul.
0: Tu.
1: Betul. Allah. Setujulah begitu. Itulah cara dia.
2: Masya-Allah. Namun.
0: Namun.
2: Masuk dia. Rumah itu bukan diselamatkan oleh sprinkler semata-mata.
0: Ya.
2: Selepas keluarganya meninggalkan kediaman, anggota bomba turut membasahkan rumah dan garaj dengan air. Jadi anggota bomba juga melakukan backburn, iaitu membakar kawasan tertentu secara terkawal. Ada dia nampak terus saya tengok gambar rumah itu kemudiannya menjadi sangat terkenal selepas dirakam dari udara oleh Kansas Army National Guard.
1: Apa tu?
2: Ketika operasi pemadaman kebakaran menggunakan helikopter Black Hawk dan digelar Rumah Ajaib.
1: Alhamdulillah.
0: Apa amalan keluarga ni?
2: Allah hebat, akbar. Masya Allah.
0: Okay, boleh tengok
1: baik,
0: lah.
1: Baik.
2: Sebab tau.
0: Ai.
1: Kenapa?
0: Yelah,
2: sebab lah. Sebab yang ramai rumah dah musnah.
0: Banyak rumah.
2: Saya memang saja biar awak berdua alert dengan perkataan saya.
1: Nanti kami yang kena juga ni.
2: Bagus, saya suka kawan-kawan begitu. Saya saja buat silap, awak boleh tegur. Jadi itulah dia. Kuasa Allah kan.
0: Okay.
2: Kalau apa pun yang kita lakukan, kita kena berserah pada Allah.
0: Betul.
2: Kalau Allah kata kun fayakun, maka terjadilah benda itu.
0: Sejak salah asal.
2: Awak kan.
0: Alhamdulillah.
2: Masya-Allah, itulah dia hikmah.
0: Alhamdulillah.
2: Yang penting kita jadi orang baik.
0: Dalam hidup ni ada dua pilihan.
2: Ya, nak jadi baik ke nak jadi orang jahat.
1: Baik.
2: Itulah.
0: Okey, jadi boleh tengok rumah ni satu-satunya rumah yang selamat dan peliknya rumput mereka masih lagi hijau.
2: Masya-Allah, apakah yang mereka lakukan selama ini? Bayangkan.
1: Alhamdulillah. Okay. Dia bukan sprinkler je.
2: Satu je yang saya satu je kebaikan mereka sebab mereka nak lembu tu hidup.
0: Jadi mereka membela lembu, itulah punca dia.
2: Rezekilah.
1: Elok membela binatang ni.
2: Berbaiklah dengan apa-apa.
0: Sebab haiwan yang kita bela ni pun dia doakan kita juga.
1: Betul, itu sebetulnya
0: Okey, baik. Itu Allahuakbar. Anda boleh tengok dekat FB Live. Kejap lagi kita nak ke Tula pula.
2: Baik.
0: Cakap tentang terbakar burn.
2: Burn. Yes. Of course.
0: By Usher.
2: Betul.
0: Inilah dia.
2: Nasional.

0: Ben terbakar.
1: Aisyah terbakar.
2: Ya betul. Maaf cakap.
1: Kenapa tu?
2: Masya Saleh. Allahu Akbar. Memang hebat kalau DJ Sonic yang menyampaikan cerita. Terima kasih tahu saya baca sendiri. Saya diruang lah untuk menyampaikan apa yang dituliskan lah.
0: Kita bagi.
1: Bagi. Okey, Asli Arsyad dia kata amazing.
2: Ya betul. Terima kasih. Allahu Akbar.
0: Okey, Danish Rizki kata, ya Allah Tuhanku, kekuasaan Allah. Jika Allah tak gerakkan untuk sprinkler tu, tak jadi benda ni katanya.
1: Betul. Okay, Aina Bila dia kata, wow. Sani Abdul Sani, inilah dia doa-doa daripada haiwan dalam diam.
2: Betul. Adekna Syamimi Sufian. Geram betul dengan Sonic ni kalau dia baca orang putih, you know.
1: Cuba lagi sekali, Sonic, apa yang berlaku tadi, Sonic? Siapa yang datang selamatkan apa, gambar tu semua, RB-RB tadi, Sonic?
2: Awak kan saya ni pula dengan tulisan besar ni.
1: Apa Sonic?
2: Ya. Yang mana dia?
1: Alah, yang perengan akhir sekali.
0: Last kali tu, yang last
2: tu. Kejap, awak, saya tak boleh atur anxiety ni. Mana, yang mana, yang mana? Kejap. Oh, yang ini.
0: Terublok.
2: Okay. Untuk makluman semuanya, Kabar Rumah Itu kemudian menjadi sangat terkenal selepas dirakam di udara oleh Kansas Army National Guard. Ketika operasi pemadaman kebakaran menggunakan helikopter Black Hawk yang digelar Rumah Ajaib.
0: Black Hawk.
2: Okay. Semua tengok, semua puji kita. Terima kasih Nuraini Abdullah. Tiga suara memang terbaik. Sayang kamu semua.
1: Alhamdulillah. Rafi Nawawi dia kata, inilah kebesaran Allah. Amin.
0: Betul. Sama juga dengan Ayibas, ya Allah Tuanku, kekuasaan Allah semua ni katanya.
2: Allahu Akbar. Amazing. Kun fayakun. Betul Sonic cakap. Terima kasih banyak-banyak insaf saya. Maaf cakap Asmawi.
1: Alhamdulillah.
2: Khairul Irwan. Mungkin asbab dia sayang dengan haiwan, Allah jaga rumah dia dan halaman rumahnya.
1: Betul. Okey, jom sambil tu kita nak ke trafik.
2: Baik.
1: Untuk laporan bersama dengan Syafiq.
2: Syafiq
1: Haikal.
2: Jadi ini pun orang yang baik.
1: Masya Allah. Silakan Syafiq.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lembur Raya Malaysia.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Secara keseluruhannya, alian trafik pada pagi ini mulai sibuk di kebanyakan laluan utama Lembur Raya Batu di seluruh negara ekoran waktu puncak pada ketika ini. Tinjauan di bahagian antara trafik laporan perlahan dari Sedang Jaya menuju ke arah Perai. Di Jambatan Pulau Pinang pula, trafik dilaporkan perlahan dari Perai ke susu masuk jambatan. Kita beralih di sekitar Lembah Kelang di Lembur Raya Plus. Trafik dilaporkan perlahan selepas Plaza 1 Sungai Besi menuju ke pusat bandar dan dari Sungai Buloh menuju ke arah Bukit Lanjan. Di Lembur Raya NKVE, perlahan dari Shah Alam ke Subang dan dari Plaza 1 Damansara menuju ke Kayu Ara. Di E6 Lembur Raya Elite, laluan ini mulai sibuk dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra dan dari USJ menuju ke arah Sivil. Di E11 Lembur Raya LDP, jangkakan kelewatan dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan selepas Plaza 1 PJS ke Jambatan Kabel, dari Kerajaan ke Damansara Utama serta perlahan dari Pencara menuju ke Taman Tun Dr. Ismail. Di E10 Lembur Raya NPE, jangkakan kelewatan dari Pantai Dalam ke Bangsa, dari Kucar Lama ke Plaza 1 Pantai Dalam serta perlahan dari Taman Subang Indah ke Sanwi Mentari. Di Lembur Raya Best Raya pula, perlahan dari Minlon ke Ketian Sedang, dari Pekan Sungai Besi ke Persimpangan Kucai, perlahan dari Salak Selatan ke Pusat Bandar serta perlahan dari Lok Yu ke Susu Keluar ke Jalan Istana. Di Lembur Raya Kesas E5, perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom, dari arah Sivil terus menuju ke Susu Persimpangan Kewajipan. Juga perlahan dari Awan Besar ke Kinara, perlahan juga di sekitar Plaza Sunway ke Subang Jaya. Di Kajang Sepula, pertambahan trafik dilaporkan dari Sungai Ramah ke Nitan, dari Belakang ke Emery Mall serta perlahan dari Taman Jaya ke The Mines. Dan air sekali di bahagian selatan Tanah Air di Tambak Johor, laluan ini dilaporkan sesak di atas tambak dari Malaysia menuju ke arah Singapura. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami di talian 1-800-887-752 dan ikuti perkembangan trafik dari semasa ke semasa di laman X, Facebook, WhatsApp channel dan juga TikTok Lembaga Lembur Raya Malaysia. Jarak penyihatan terhad di setengah kawasan disebabkan masalah jerebu. Bagi anda yang sedang memandu, tingkatkan kewaspadaan anda di jalan raya. Jaga jarak selamat kenderaan, pasangkan lampu mod rendah serta pandu dengan berhati-hati. Untuk itu, sekian dari saya Fik Aikal dari Pusat Pusatan Trafik, Lembaga Lebaya Malaysia. Kita kembali bersama tiga suara, Dian Sonic dan Nazri di National FM.

0: Apa yang tular?
1: Okey, yang tular ni semalam saya dah cakap dia tentang bakat.
2: Yeah,
1: saya cuba dapatkan cikgu dia, tetapi cikgu dia ada kekangan dari segi kelas lah. Adik kita ni pun pergi sekolah.
2: Allah,
1: jadi kita dapatkan ayahnya.
2: Okey, baik. Kita dengarkan dahulu vokal ataupun suara anaknya yang luar biasa ni.
0: Okey.
1: Kita dengar. Stand by.

0: sedap.
1: Ini baru sikit tau.
2: Okey, nama adik ni adalah Muhammad Yusuf bin Muhammad Nazrin, okay, atau lebih dikenali sebagai Usup Baska. Jadi kita ada ayahnya dia kan?
1: Ya, yeah. Assalamualaikum Anas.
3: Assalamualaikum Anas.
4: Waalaikumsalam.
1: Allah. Abang Nas hebatlah.
2: Hebatnya. Abang Nas ni penyanyi juga. Pandai menyanyi juga ke Abang Nas?
4: Bolehlah sikit-sikit tu.
1: Okey, kalau ikutkan Abang Nas ni menetap di Terengganu lah. Sebab Usup pun masih bersekolah di Terengganu. Yang menularkan video ni adalah cikgu dia. Dekat TikTok account cikgunya tu Nor Adina Diwarna. Lepas tu saya cuba hubungi cikgu dia, tapi cikgu dia ada kelas.
2: Jadi
1: kita bersama ayah dia lah.
2: Abang Nas, Usup ni mula menyanyi ni macam mana? Tiba-tiba tahu bakat nyanyiannya, suaranya, Masya Allah.
4: Usup ni dia bermula, dia ikut pakcik dia.
2: Pakcik dia.
3: Siapa tu bang?
4: Adik-adik pada saya.
2: Okey, baik.
4: Adik saya ni dia bergiat aktif lah dalam masking, event.
2: Jadi bermula pada situlah tahu bakat anak Abang Nas ni.
4: Ya, betul.
3: Jadi anak selalu ikut adik abang pergi basking ke bang?
4: Ya, betul.
3: Di mana tu?
4: Bermula daripada umur 6-7 tahun macam tu.
2: 6-7 tahun.
1: Sekarang umur dia dah 14 eh?
4: Sekarang umur dia dah 14 tahun.
1: Okey, tapi kalau ikutkan jelah lagu-lagu yang saya cuba tengok jugalah dekat TikTok Usup ni. Lagu-lagu kebanyakan yang dia nyanyi, ada cover kan, yang ada basking, semua lagu-lagu era 80-an, 90-an. Sedangkan kalau ikut dia Gen Z lah juga kan. Macam mana dia boleh minat lagu-lagu macam tu bang?
4: Dia ni, Usup ni, dia lebih minat lagu yang ada jiwa.
2: Ada jiwa.
3: Lagu yang dia maksud lah tu eh.
4: Betul.
3: Okey. Alhamdulillah. Baskingnya kat mana bang? Basking ni?
4: Sekarang kalau basking aktif di sekitar Kemaman, Terengganu dan belah-belah Kuantan lah.
1: Kuantan pun sama juga?
3: Kuantan sampai situ aja. Juga tu.
2: Dan juga apabila video ni viral pun tular, apa respon daripada Usop sendiri? Abang Nas memang dah tahu dah video ni tiba-tiba meletup ni.
1: 1.5 juta
2: tau. 1.5 juta tau menonton video anak abang ni.
4: Alhamdulillah, saya pun tak sangka lah video ni akan jadi viral. Dan juga ada aspek-aspek datangnya rezeki untuk jemputan-jemputan event.
1: Alhamdulillah. Usop cakap apa bang bila dia tahu pagi ni, dia tahu tak ayah dia keluar radio ni?
4: Dia ada kat sebelah ni.
1: Lah saya ingatkan pergi sekolah.
2: Dia
4: diizinkan untuk datang lambat sikit.
3: Malik.
2: Allah Usop.
1: Okey Usop, assalamualaikum Usop.
5: Assalamualaikum.
3: Tu dia Usop.
2: Artis sekarang ni Usop, awak dah popular Usop.
5: Ya, alhamdulillah. Tak sangka pula saya sampai 1.5 m.
1: Sekolah mana Usop?
5: Sekolah di SMK Geliga Kemaman.
1: Nanti cakap cikgu terima kasih tau bagi pelepasan.
3: Kerah molek Usop.
1: Okey Usop, apa perasaan Usop bila tahu dah 1.5 juta ni, lepas tu dah dapat pula jemputan-jemputan kan?
5: Perasaan saya tu, saya terkejut lah, padahal saya nyanyi saja-saja cikgu ikut tu.
2: Itu saja-saja tu. Kalau sebetul-betulnya macam mana Usop?
1: Lagu yang paling Usop suka macam mana?
2: Kita nak dengar suara Usop ni menyanyi live di National FM pagi ni
3: sekali Usop. Bagi Wisa Usop, lagu Usop. Nak dengar ni.
5: Boleh.
3: Lagu apa, Sok?
5: Nak muzik ke?
3: Tak apa, Sok.
1: Tak apa, Sok.
3: Sok ni akan pelam, tak apa. Kita.
5: Boleh.
2: Okey, baik. Lagu apa? Sop,
3: Lagu apa, Sok?
1: Ambil part chorus, Sok.
5: Bukan yang aku dah iklim.
2: Baik, ya Allah. Lagu yang iklim.
3: Salih iklim.
2: Baik. 1, 2, 3.
5: Aduh, usah berkata.

0: Okey, Usop, tadi Usop tengah buat loudspeaker ke? Usop tengah buat loudspeaker ke?
1: Saya tengah pakai soundcard.
0: Oh, sound card.
2: Okey, okey, patut-patut.
0: Mantap.
2: Masih, baik.
0: Okey, jadi Usop memang bercita-cita nak jadi penyanyi ke? Gana ni?
1: Kan Alhamdulillah, cita-cita saya dia tetapkan macam tu lagi.
2: Okey.
0: Ada ke arah nak membuat single ke kalau dapat tawaran-tawaran ke?
3: Betul.
1: Ada.
2: Okey.
3: Okey, baik.
0: Genre.
2: Usop suka genre apa, Usop?
0: Genre macam mana tu?
2: Rock ballad ke apa ke?
1: Saya suka genre yang macam lagu-lagu lama ni lah.
3: Lagu-lagu jiwang.
1: Ya betul.
3: Lagu-lagu jiwang.
0: Biasa kalau macam ni, apak cantik buat lagu-lagu
2: ni. So, ni apa, ada pernah duet-duet dengan hati-hati ke, Usop, sebelum ni?
1: Pernah.
2: Siapa dia, Usop?
1: Abang Awira.
0: Awira.
2: Lepas tu?
1: Abang Usop.
2: Abang Usop sendiri.
0: Bukan Abang Usop sendiri, Usop penyanyi.
2: Ya, Usop. Maksud saya itulah tu, Abang Usop lah. Lepas tu?
1: Apek Tajudin,
2: Abang Apek.
3: Alhamdulillah, okey, baik. Jadi mungkin ada kata-kata istimewa, ucapan Usop sendiri kepada cikgu yang tularkan video Usop menyanyi dan juga untuk ayahnya juga yang mendengar di sebelah Usop pagi ni, Usop.
1: Siapa ni? So, terima kasih lah cikgu saya tu viral dengan saya. Padahal nyanyi saja je dia suruh nyanyi.
2: Duk, duk saja tu, Sob.
0: Nyanyi siap tersenyum gitu saja tau.
1: Iya, pun terkejut saya pergi sekolah malam. Oh, mana boleh viral
0: Sebab sedap lah, Sob. Okey, Usop, ucapan untuk rakyat Malaysia yang bagi kata-kata yang positif, yang sokong Usop dekat video-video Usop ni.
1: Terima kasih kepada yang komen positif, doakan saya. Alhamdulillah.
0: Pada mak ayah ke, keluarga ke?
3: Bapak, mak ayah ke?
1: Macam kenapa ni mak ayah?
0: Terima kasih
3: Usop.
2: Terima kasih mak ayah.
3: Dah popular. Usop dah popular. Dah berubah dah
2: Usop. Suara tu datang dari situ kat Usop.
3: Hak untuk bapak sebelah tu.
1: Terima kasih bapak.
3: Lepas ni belanja makan, pak.
4: Boleh.
3: Papa je boleh.
0: Okey, papa ada ucapan ke papa?
3: Untuk harapan untuk Usop sendiri.
2: Usop je.
3: Abang Nas.
4: Okey. Saya harap Usop teruskan perjuangan ni daripada kita bermula daripada bawah. Insya-Allah suatu hari nanti akan membuahkan hasilnya, insya-Allah.
0: Insya-Allah. Amin.
4: Amin. Dan terima kasih kepada semua yang repost, yang like, apa semua yang bantu-bantu. Dan komen-komen positif. Doakan Usop. Terima kasih.
0: Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih, Banas.
0: Dan juga Usop. Terima kasih juga kepada cikgu lah. Bagi kebenaran. Ni nak terus pergi sekolah lah ni eh.
4: Betul.
0: Okey, baik.
4: Terima kasih juga National FM.
3: Sama-sama. Terima kasih
2: Abang Nas. Terima kasih Usop.
3: Abang Nas boleh tengok dekat lepas ni boleh tengok dekat Facebook National FM. Kita letakkan video Usop menyanyi.
0: Dah, saya dah bagi link kat dia. Okey, baik. Terima kasih Abang Nas.
3: Muncul dekat Facebook.
0: Okey, kita jumpa lagi.
2: Terima kasih Usop. Abang Nas.
1: Bye-bye.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alah, comel lah.
3: Bercakap pun suara dia sedap.
0: Ceria je eh. Okay, ni lagu yang Tula tu. Nyanyian Usop tadi kita dengarkan nyanyian Spring.
2: Sejiwa.
0: Inilah dia. Nasio.

0: Okey. Okey. Komen memang ramai yang muncul. Bos Sabran Abdul Baha pemuncul, dia kata sedapnya suara Yusof ni. Behave je budak ni. Nyanyi macam malu-malu tapi buka mulutnya sangat luar biasa. Jadi semoga dipermudahkan urusan. Amin. Jadi terus saja berjaya.
1: Okey.
0: Okey, baik.
1: Syirun kata-kata tak ramai sebenarnya nak tahu Gen Z ni minat lagu rock kapak. Mesti ayah dia ni telan keset.
2: Lupa nak suruh abang Nas nyanyi sikit
1: mungkin
2: tadi kan.
1: Mungkin boleh.
2: Tiko pun dia kata, ui hebatnya suara, Masya Allah, kacaknya suara nak.
0: Rosyati Ali, orang kata, dia kata kemaman hadir. Terbaik Usop ni.
1: Hisham pun dia kata alhamdulillah adik cukup berbakat dan sporting. Semoga adik berjaya dengan bakat. Amin. Adik. Dan yang terpenting, jangan abaikan pelajarannya dia. Betul. Belajar.
2: Okay, terima kasih sekali lagi pada Cikgu Nur Adina.
0: Betul.
2: Sebab dia boleh kenal pasti bakat anak-anak murid dia. Bila bagi pendedahan macam ni kan, sekaligus bagi keyakinan lah pada adik-adik kita. Tengok Fiza dia kata sedap suara, manis senyuman, tahi lalat di atas bibir pula.
1: Itu yang manis tu.
0: Sabri Syam Abdul Aziz dia kata lemak berkrim suaranya, betul. Bercakap pun dah sedap. Comel dia buka lah je mulut, Masya Allah.
1: Ari Nazri Syamsuddin kata buat tilawah bertaranum sedap ni.
2: Zakia Hani dia kata sedapnya lah suara Usop. Ada serak-serak, ada macam mujur-mujur tu, macam dalam-dalam sengau sikit. Tapi sedap, nyanyi saja-saja pun dah sedap. Nyanyi betul-betul tak tahulah macam mana.
0: Ya Allah. AQ Walangund. Dia kata wow, sama suara dengan kawan masa muda dulu. Asmawi Asmara pun, ya Allah, lemaknya suaranya.
1: Aniza Sami kata dengan suara pun macam penyanyi popular si Usop ni. Dengan wajahnya pemanis, suara punya seorang pemalu.
2: Okey, Nur Kismawati dia kata assalamualaikum tiga suara.
0: Waalaikumsalam.
2: Budak Usop ni. Dia kata berbakat lah, mantap kata dia.
0: Cikgu Kamal.
2: Cikgu Kamal.
1: Cikgu.
0: Dia kata tahniah Usop. Semoga berjaya 3 tahun lagi.
2: InsyaAllah, amin.
0: Syirun Nakata pun semoga dipermudahkan urusan. Amin. MasyaAllah. Nyanyi pun macam telan keset.
2: Kan.
0: Kak Dayang macam biasa. Apa nama komennya macam seorang cikgu lah.
1: Bibasun ni saya suka Bibasun ni kata.
2: Dia kata apa?
1: Itulah cikgu eh. Bukan saja mengajar tapi juga supportive for talent. Betul.
0: Bibasyon.
2: Bagus. Terima kasihlah pada semua yang support adik-adik kita yang sentiasa ada bakat dan talent ni.
1: Betul.
2: Okey, kejap lagi Nurul Zahira Razi.
1: Cantik, ini
0: Nurul
1: menyanyi sedap ni.
0: Nurul Zahira Razi. Tak ada video hari ni eh.
2: Awak kan, saya rasa awak tak pernah buat video dia.
1: Cuba bagi kat dia.
2: Semua buat video untuk dia pula.
0: Saya pula dia. Saya sibuk kan. Hair dryer, rambut saya lagi. Susu bisa punya kening lagi awak kan.
2: Lelaki lah kena ada effort sikit.
1: Dah nak kan.
0: Saya nak uji dia. Sampai bila dia bertahan.
2: Okey dah, jom lagu terbaru Helen Saidi dan juga Mimi Fly Garah.
0: Yelah.
2: Inilah dia,
0: Nasional.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027, 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di